0: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menuturkan KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
1: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12,5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
0: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
2: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan.
3: Sugandi Afan melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan di sampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
5: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya untuk bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10, saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis ME-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
6: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
4: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Afan di RRI Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
7: Laporan khusus.
5: kita harus siap menghadapi keadaan.
7: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
8: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Udah anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami, banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
9: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
8: Aman.
9: Ya. Aman tuh gimana Pak?
8: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
9: Jadi masih sesuai target pemerintah?
8: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
7: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
5: Ini adalah

0: kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
1: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
1: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
5: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
6: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal gangguan seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

bahwa perubahan dalam hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut, karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital, sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda, radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital, sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM/FM masih suka terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit, karena penerima radio digital dapat membersihkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan, bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu dengan radio digital otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut, sehingga dalam kondisi apapun, suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun, fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak, seperti informasi, lagu, nomor telepon stasiun radio.

0: Cuaca BMKG.
1: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, selamat pagi pendengar program Sati dimanapun Anda berada. Kembali kami mengupdate informasi cuaca. Dan di ujung telepon kami sudah terhubung kembali bersama Prakirawan BMKG Ternau Kupang. Maksud kami BMKG Ternau Kupang ya, ada Nanik Krisnawati. Selamat pagi Nanik.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya. Karena nih bagaimana dengan informasi cuaca untuk edisi hari ini untuk wilayah NTT dan sekitarnya, silakan.
2: Iya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu sobat BMKG. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Selasa 8 September 2026. Untuk cuaca di pagi hari cerah berawan hingga berawan tebal. Siang hingga sore harinya cerah berawan hingga berawan tebal. Berpotensi hujan ringan untuk wilayah Oelamasi, Borong, Tambolaka, dan Waikabubak. Untuk malam hari diperkirakan akan cerah berawan, dan untuk kondisi cuaca di dini hari nanti diperkirakan akan berawan tebal. Dan berpotensi kabut untuk wilayah Soe, Bajawa, dan juga Rute. Suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar 21 hingga 33 derajat Celcius. Untuk suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan juga wilayah dataran tinggi diperkirakan 12 sampai 26 derajat Celcius. Untuk angin bertiup dari

0: barat timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan dan desa bisa selengkapnya diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Nanik, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda, salam sehat dan sukses untuk hari ini.
0: Selamat pagi.

hujan, penikisan air sungai, mata air, air laut dan angin. Tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang kurang kuat, jenis tata lahan yang kurang kuat untuk menahan material longsor. Cara mencegah tanah longsor adalah hindari membuat sawah di atas lereng, tidak membangun rumah di bawah tebing, hindari menebang pohon di sekitar lereng, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai,

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Rosalere yang di kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar program Masati dimanapun Anda berada. Dan untuk terus temani Anda pendengar sajian informasi, kembali kami hadirkan untuk Anda ya, Bebas Lepas ya, salah satu lagu yang cukup memotivasi bagi kita ya pendengar RRI, yang dinyanyikan oleh Rizky Ram featuring DRT ya, yang baru saja kita dengar. Tentu menjadi hal yang kita harapkan ya pendengar, dalam arti bebas dalam beraktivitas, bebas berkarya, dan bebas menjalani berbagai kegiatan sehari-hari. Namun kebebasan juga perlu disertai tanggung jawab ya, agar aktivitas kita tetap aman, tetap nyaman, dan tidak mengganggu orang lain. Tetap terus semangat dalam melaksanakan aktivitas Anda pagi hari ini, dan kita akan kembali menyimak ya beberapa informasi yang sudah kembali kami siapkan untuk kami hadirkan untuk Anda pendengar, di mana terkait dengan kolaborasi Kemkomdigi bersama BP2MI yang berantas konten penipuan iklan lowongan kerja. Seperti yang kami kutip kembali dari laman rri.co.id dari Jakarta, diinformasikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan penindakan tegas terhadap konten penipuan di ruang digital. Terlebih lagi ditegaskan Menteri Komdigi Meutia Hafid, penipuan itu berkedok lowongan kerja luar negeri. Hal ini merupakan hasil kolaborasi Kemkomdigi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Penindakan konten penipuan berkedok iklan lowongan kerja luar negeri fiktif ini diungkap Menkomdigi telah meresahkan masyarakat pendengar. Menkomdigi menuturkan bahwa penindakan telah dilakukan sejak Januari hingga Agustus 2026 melalui tim patroli siber Kemkomdigi dan BP2MI. Hingga saat ini, kata Metia, tim patroli berhasil melakukan penindakan dengan menurunkan 7.908 konten iklan di ruang digital. Meutia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti melakukan patroli dan penindakan konten penipuan berkedok iklan. Langkah penindakan dipastikannya akan terus diakselerasi, bahkan diperluas melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga terkait. Meski demikian, ia juga meminta agar masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan saat menerima penawaran kerja melalui internet. Ditekankan Meutia, verifikasi terhadap keaslian informasi menjadi kunci utama dalam pencegahan penipuan daring. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id. Selain informasi ini, ada juga beberapa informasi penting lainnya pendengar RRI ketika Anda melakukan klik ya di rri.co.id pendengar. Banyak informasi yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini di Florata pagi hingga nanti menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun.

Lama sebelum karet ditemukan, pada tahun 1770, ilmuwan, sastrawan, bahkan pebisnis menggunakan remahan roti untuk menghapus kesalahan yang ditorehkan oleh pensil mereka. Namun, tak lama setelah itu, penemu yang berasal dari Inggris, Edward Nainer, menemukan

Bagi sebagian generasi, mungkin tidak asing dengan instrumentalia ini. Irama musik Hawaiian menjadi penanda waktu tidur telah tiba dan saatnya radio harus dimatikan. Cukup memorable memang, karena tidak hanya satu generasi, tetapi instrumentalia ini masih tetap mengalun hingga kini. Walaupun tidak asing di telinga, tetapi tak banyak orang yang tahu judul lagu dan pencipta alunan indah ini. Instrumentalia ini bertajuk Loft Ambon, karya musisi Maluku George De Pretes. Lagu ini sendiri telah mengalun di Radio Republik Indonesia sejak 25 Desember 1949. Hal ini didasarkan pada surat keputusan Panitia Persiapan Nasional Urusan Radio dengan surat kuasa nomor 11/UR/49, di mana pada masa itu penyiaran radio hanya dilaksanakan pada siang, sore, dan malam hari dengan lagu pembukaan siaran berjudul Mars Jakarta dan ditutup dengan lagu Love Ambon. Banyak informasi yang bisa dikumpulkan tentang sang pencipta. Maka tak heran sampai kini banyak informasi yang hilang dan tak banyak orang tahu tentang George De Pretes. Beberapa catatan informasi menyatakan George De Pretes lahir di Bandung pada tanggal 23 Desember 1921. George merupakan putra dari pasangan Anton Baltasar De Pretes, seorang tentara Kneel atau tentara kerajaan Hindia Belanda, dan seorang wanita bernama Carolina Tersema. George mempelajari musik secara otodidak dan kemampuannya bermain gitar baja diakui sebagai yang terbaik pada masanya. Selama berkarir, ia membentuk kelompok musik The Royal Hawaiian Quintet di tahun 1938 dan kemudian menjadi The Royal Hawaiian Minstrels. George juga sempat membentuk orkes keroncong suara istana pada masa pendudukan Jepang yang saat itu melarang musik Hawaiian dan Amerika. Dan dia pun juga pernah berkolaborasi dengan musisi Belanda kenamaan The Tillman Brothers. Sebuah informasi mengatakan bahwa George De Pretes meninggal di sebuah daerah kumuh di California, Amerika Serikat. Untuk mengenang karya legendaris ini, maka dipakailah nama George De Pretes sebagai nama auditorium RRI Ambon. Walau tak banyak yang mengenang namanya, tapi karya George tetap mengalun hingga kini dan mengiringi kita

0: harapan hebat. Inilah Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat.

0: fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 1 dari 5 kejadian gempa terbesar di dunia terjadi di Indonesia. Kapan dan di manakah gempa tersebut terjadi? Gempa tersebut terjadi di lepas pantai barat Sumatera 26 Desember 2004. Gempa dengan kekuatan 9,3 skala Richter dengan durasi 10 menit itu memicu serangkaian tsunami mematikan di 15 negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara yang terkena dampak terparah dari gempa yang diikuti tsunami tersebut. Dengan jumlah korban meninggal kurang lebih 130 ribu jiwa, korban hilang sekitar 37 ribu jiwa, dan sekitar 500 ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Aceh adalah wilayah di Indonesia yang menerima sapuan tsunami dengan ketinggian sekitar 30 meter yang meratakan daerah tersebut hingga 6,5 kilometer dari bibir pantai. Masyarakat Indonesia pada umumnya menamai kejadian ini dengan sebutan gempa dan tsunami Aceh.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Faktanya unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Natalius Pigai sebut korupsi merupakan hak asasi manusia, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Pigai menyatakan korupsi merupakan hak asasi manusia. Melansir dari kompas.com, pada 31 Desember 2024, Pigai mengatakan bahwa koruptor masuk dalam kategori pelanggar hak asasi manusia. Menurut Pigai, korupsi membuat masyarakat menderita, kemiskinan meningkat, dan pendidikan semakin rendah. Selain itu, penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya diketahui bahwa foto itu merupakan tangkapan layar video di kanal YouTube Kementerian HAM Republik Indonesia yang tayang pada 8 Juni 2026. Dalam video itu tidak ada pernyataan Pigai yang menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, Do, serius amat tuh muka sampai ditekuk gitu. Pasti gacor dah ya. Ingat, Do, utangmu yang kemarin jangan pakai depo.
1: Iya, pasti. Kali ini aku pasti menang banyak.
0: Eh, Do, ada telepon nih. Kayaknya dari istrimu dah.
1: Udah, biarin aja. Palingan nanya kapan pulang.
0: Lagian, sudah tahu ini subuh. Sana pulang saja.
1: Ntar dah, nanggung nih.
0: Udah, Do, mending pulang.
2: Duh, kok gak diangkat sih? Mana udah subuh gini? Edo kok belum pulang? Aku takut terjadi sesuatu nih sama Edo.
3: Aduh, dikit lagi. Yeah, zong deh. Padahal dikit lagi aku jackpot.
0: Sudah, Do. Mending pulang aja.
1: Pinjam 10 juta lagi deh. Kali ini aku janji, ini yang terakhir dah.
0: Ingat ya, Do, utangmu itu sudah hampir 15 juta. Cukup, saya akan pinjamkan lagi.
1: Ini deh, jadi jaminannya.

0: Mendengar RRI dimanapun Anda berada, salah satu iklan yang tentunya ya memberikan edukasi ya bagi kita bahwa judi online itu tidak bagus ya. Judi online bukan jalan pintas menuju keberuntungan, justru bisa menjadi awal dari kerugian, utang, konflik keluarga, bahkan kehancuran masa depan. Kami juga akan menginformasikan untuk Anda pendengar salah satu informasi yang tentunya ya masih terkait dengan judi online, di mana Menteri Sosial pastikan bahwa pegawai yang terlibat judi online akan dikenai sanksi. Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pegawai Kemensos yang terbukti terlibat judi online akan dikenai sanksi. Dan sanksi ini diberikan secara berjenjang sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan disiplin ASN. Gus Ipul mengatakan Kemensos masih melakukan klarifikasi terhadap sekitar 1.900 pegawai yang terindikasi judi online. Data tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dari pegawai yang telah diklarifikasi, lebih dari 70% disebut mengakui pernah terlibat judi online. Tingkat keterlibatan tersebut beragam, mulai dari sekedar mencoba hingga menjadi kebiasaan. Kemensos juga menelusuri kemungkinan perangkat pegawai digunakan anggota keluarga untuk aktivitas judi online. Seluruh informasi tersebut masih diverifikasi untuk memastikan fakta dan tingkat keterlibatannya. Sementara itu, Inspektorat Jenderal Irjen Kemensos telah melakukan penelusuran terhadap data tersebut. Pemeriksaan juga mencakup kemungkinan adanya penggunaan anggaran kedinasan untuk membiayai judi online. Gus Ipul menargetkan proses klarifikasi terhadap pegawai yang terindikasi selesai pada September 2026, di mana hasil pemeriksaan akan menjadi dasar penentuan sanksi terhadap pegawai yang terbukti melanggar. Dan untuk pelanggaran disiplin ringan, sanksi dapat berupa teguran lisan atau tertulis. Sanksi juga dapat berupa pernyataan tidak puas secara tertulis sesuai dengan ketentuan. Pelanggaran disiplin sedang dapat berdampak pada kenaikan gaji berkala dan pangkat pegawai. Sanksinya antara lain penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Sementara pelanggaran disiplin berat dapat berujung pada penurunan jabatan hingga pemberhentian. Penerapan sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. Gus Ipul mengungkap 3 pegawai Inspektorat Jenderal masuk dalam data pegawai yang terindikasi judi online. Ketiganya disebut telah mengakui keterlibatan dalam aktivitas tersebut. Untuk diketahui pendengar, dari sekitar 1.900 pegawai yang terindikasi, 124 berada di Sekretariat Jenderal, sebanyak 191 pegawai berada di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, dan 179 pegawai di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. 3 pegawai lainnya berada di Inspektorat Jenderal, sedangkan sisanya berada di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Proses klarifikasi terhadap pegawai di daerah masih berlangsung, terutama yang berstatus P3K dan pendamping sosial. Gus Ipul mengingatkan judi online bukan sekedar persoalan pribadi pegawai. Aktivitas tersebut dapat menghancurkan keluarga, mengganggu kinerja, menimbulkan utang, dan berpotensi memicu pelanggaran lainnya. Terkait dengan hal ini, ia meminta seluruh pegawai menjauhi judi online serta menjaga integritas dalam menjalankan amanah negara. Pimpinan unit kerja juga diminta memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh jajaran. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda klik di rri.co.id.
1: Jackpot. Ayo. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan.

0: Putri. Ini sebagai anak muda, setahu saya pangan lokal itu yang saya tahu itu hanya ubi, pisang, jenis-jenis ubi-ubian seperti ubi jalar, ubi tatas, itu saja. Tapi kalau yang untuk sorghum atau jawawut itu belum pernah dengar atau belum pernah lihat kemasan atau bentuknya seperti apa. Apalagi pernah memakannya belum ya.
1: Pangan menjadi sebuah isu serius global di tengah perubahan iklim yang semakin nyata beberapa tahun belakangan ini. Di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks, pangan lokal dan ketahanan pangan menjadi elemen utama dalam memastikan keberlanjutan dan kestabilan sistem pangan global. Hubungan yang rumit antara pangan lokal, ketahanan pangan, dan perubahan iklim memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat dan planet kita. Peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim global telah mendorong kampus tanpa dinding merasa perlu ambil bagian dalam upaya melestarikan pangan lokal yang ada di Flores. Salah satu fokusnya di Kabupaten ND.
2: Krisis pangan untuk prediksi masa depan masih menjadi ancaman yang sangat besar. Dan ini

0: ranah publik. Sementara krisis identitas budaya telah tampak dan dampaknya sangat kita rasakan.
1: Founder Kampus Tanpa Dinding, Isberibe, mengungkapkan bahwa pangan lokal merupakan aset berharga yang mencerminkan budaya, identitas, dan tradisi masyarakat suatu wilayah. Makanan lokal tidak hanya memuaskan kebutuhan nutrisi, tetapi juga menghubungkan manusia dengan lingkungan tempat mereka hidup. Tanaman dan hewan yang dibudidayakan secara lokal telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga mampu bertahan dalam perubahan iklim yang terjadi. Keberagaman hayati ini adalah jaminan ketahanan pangan jangka panjang. Namun ternyata sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini sangat terasa hilangnya beberapa jenis pangan lokal yang punah akibat kurangnya informasi kepada generasi selanjutnya untuk mempertahankannya.
0: Dan ini sangat terlihat ketika tahun lalu kami melakukan kegiatan literasi pangan di masyarakat adat Saga. Orang hanya sedikit melihat bahwa pangan itu menjadi identitasnya. Karena apa? Generasi muda sekarang ini mereka sudah meninggalkan. Kenapa mereka meninggalkan? Karena kita yang kurang-kurang tua atau penggerak-penggerak di bidang pangan belum terlalu banyak melibatkan anak-anak muda kita untuk gerakan mengembalikan identitas daya pangan. Kita juga melihat praktik-praktik pertanian yang mengedepankan pelestarian pangan untuk dalam menjaga kedaulatan pangan itu juga sudah semakin mundur, semakin tergerus.
1: Isberibe mengungkapkan dirinya bersama relawan Kampus Tanpa Dinding mencoba mengajak anak muda untuk lebih intens membahas dan memberikan perhatian akan pelestarian pangan lokal. Salah satunya adalah kerjasama bersama Umar Maklas dari Fakultas Pertanian Universitas Flores yang bergerak bersama komunitas adat menemukan, mengklasifikasi, dan melestarikan pangan lokal yang ada di beberapa desa sebagai bagian dari kekayaan pangan lokal masyarakat.
0: Jadi sejak tahun 2018 itu kita sudah sama-sama melakukan berbagai studi. Salah satunya itu adalah studi etnobotani. Bagaimana supaya anak-anak muda kampus ini mengenal berbagai macam pangan dan juga sistem pangan yang ada di masyarakat-masyarakat adat yang ada di ND. Jadi kami sudah melakukannya di

0: sesuatu yang sangat potensial bagi masyarakat adat maupun anak-anak muda.
1: Satu alumni dari kelas kreatif Umarema kelas Fakultas Pertanian Universitas Flores ND, Virjiawan Putra mengungkapkan bahwa kenyataan hari ini 80% pangan lokal di Flores sudah mulai punah. Dan generasi muda bahkan tidak pernah tahu beberapa pangan lokal yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi. Bahkan generasi muda meninggalkan profesi menjadi petani karena dirasa ketinggalan zaman dan tidak memiliki masa depan.
2: Ketika kita terus mempertahankan kondisi yang sekarang, maka krisis pangan ini akan terus-terus terjadi. Kami bergerak bersama dalam mendukung bagaimana pangan-pangan lokal ini diangkat kembali. Potensi pangan lokal sejauh ini khususnya di Nusa Tenggara Timur, bahwa hampir 80% itu pangan-pangan lokal itu mulai hilang. Padahal jika dilihat dari potensi keberadaannya, sebetulnya pangan lokal ini bisa menjadi pangan alternatif untuk kemudian bisa menjadi pengganti beras. Kalau peran orang muda memang saat ini situasinya sudah sedikit sulit. Kenapa? Karena hampir 50% orang muda sudah tidak mau menjadi petani. Ini tantangan yang sebenarnya kita alami saat ini.
1: Sementara itu, salah seorang relawan Kampus Tanpa Dinding, Petra, mengungkapkan bahwa isu perubahan iklim perlu menjadi perhatian generasi muda saat ini karena akan berdampak pada ketahanan pangan global. Sehingga ketika anak muda tidak peduli dan mencari solusi untuk mengatasi

0: anak muda harus bergerak di situ. Dan bukan lagi kita mengatas sih kak, tetapi kita sudah harus mengobati dengan bumi yang rusak ini.
1: Salah seorang aktivis lingkungan dan juga sosiolog, Wulan Sari mengungkapkan bahwa isu pangan masih belum menjadi isu yang disadari ancamannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Sehingga perjuangan kampus tanpa dinding untuk melestarikan pangan lokal perlu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat, baik dari pemerintah, legislatif, hingga generasi muda.
2: Kebanyakan orang Indonesia merasa isu ini agak cuma ada di berita-berita, masih lama, tidak mungkin terjadi. Memahami pangan nasional katanya di tanah Indonesia ini kan, tapi nyatanya dari riset yang kami lakukan, yes, ini bisa terjadi. Sehingga harus dicegah lewat gerakan yang nyata. Mohon maaf kalau banyak program-program pemerintah yang memang tampaknya keren gitu ya, seringkali tidak tepat, seringkali tidak berkelanjutan. Sehingga yang kami lakukan, yang kami pilih untuk lakukan adalah berbuat nyata dibanding hanya protes gitu ya. Nah, dan tentu perjuangan ini gak bisa sendiri, sehingga kami melakukannya bersama-sama. Butuh support dari segi pemerintahan, dari segi kebutuhan, dari segi membesarkan gerakannya.
1: Isbribe mengungkapkan, kampus tanpa dinding ingin mengangkat potensi pangan lokal yang mungkin telah terabaikan oleh serbuan makanan instan dan makanan kekinian di era saat ini. Untuk kembali menyadarkan generasi muda bahwa kesadaran untuk melirik kembali pangan lokal yang menjadi warisan leluhur, disitulah kekuatan pangan tumbuh dan berkembang dan peradaban akan terus lestari.
3: Ya, tetapi memang anak-anak muda itu tidak peduli, mereka juga tidak tertarik. Tapi sebenarnya kalau kita memberikan kesempatan yang sangat banget untuk mereka, ternyata mereka juga punya kepedulian yang sangat besar untuk melihat, mengontrek, mengenali, dan juga mendokumentasikan. Jadi kegiatan-kegiatan pendokumentasian kebudayaan pangan yang ada di Nusantara ini kita akan sampai ke hilir. Semoga kita bisa menghasilkan dokumentasi tentang budaya untuk kedaulatan pangan di DDK. Kami kampus tanpa dinding bersama komunitas perkantasi yang ada di Nangabenda, kami sudah mulai sedikit sekali. Semoga ini juga menjadi salah satu fokus dari pemerintah desa di mana kita bekerja.
1: Semoga perjuangan kampus tanpa dinding untuk melestarikan pangan lokal menjadikan slogan Gemar Ripalo Jinawe menjadi kenyataan. Semoga banyak generasi muda terpanggil untuk kembali menjaga peradaban dengan terjun langsung mempertahankan pangan lokal sebagai kekayaan budaya pangan yang menjadi benteng utama ketahanan pangan masyarakat. Dan bersama pemerintah menguatkan program diversifikasi pangan sehingga generasi mendatang ikut merasakan Indonesia yang kaya, subur, dan

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Wah, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya baru dibeli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: arti dari motif lawung gajah, alat penunggang bagi para dewa. Lawung gajah ini khususnya bagi mereka yang menopause tidak bisa kerja, orang tua yang sudah usia lanjut.
1: Ikat bagi warga masyarakat di Pulau Flores maupun NTT merupakan sebuah kearifan lokal warisan leluhur. Hampir setiap kabupaten memiliki motif dan corak tenun ikat masing-masing. Bahkan dalam satu kabupaten setiap wilayah juga memiliki motif sendiri. Motif tenun ikat Lio sebenarnya menceritakan segala bentuk kehidupan masyarakat yang diturunkan melalui cerita lisan secara turun-temurun. Adapun Dona, di desa Manulondo, nama sebuah tempat di Kabupaten Ende yang sejak dulu terkenal dengan kerajinan tenun ikatnya. Salah satunya adalah lawo atau sarung gajah yang nyaris punah. Teresia Ngeni, yang merupakan ketua kelompok tenun ikat tradisional Kapokale, atau dalam bahasa Indonesia, mengayomi, saat dijumpai di pondok rumah sederhananya yang berdinding bambu, tangannya masih lincah mengikat motif di benang. Di usia senjanya, matanya pun masih awas memperhatikan jari jemarinya melilit tali dari daun gebang pada benang membentuk motif. Ia pun menjelaskan tentang filosofi dan tahapan pembuatan dari sarung gajah ini, yang konon katanya hanya dapat ditenun oleh wanita yang sudah menopaus atau berusia lanjut.
0: Kalau kita bikin sarung, itu kita pertamanya itu benang dulu. Tapi misalnya ini seperti ini yang kamu butuhkan, ini maksudnya mesti dengan relunggoru. Jadi kita mesti kumpulkan benang ini kapas dulu. Kapas itu diproses dengan caranya pintal. Sesudah itu pintal baru di ini lungsi. Lungsi habis itu baru diikat. Sesudah ikat itu nanti misalnya seperti ini, kalau mau butuh motifnya gajah ya, jadi kita ikat motif gajah. Jadi kalau ini mana-mana saja ya, apa yang kita mau. Jadi kalau dengan alatnya seperti ini, alat apa, alboy lelu, goa dalam bahasa lokal, goa. Habis itu, sesudah itu ikat. Goa itu dia punya alatnya itu namanya dao. Habis kalau yang untuk ini ikat itu alatnya namanya meka. Meka peru. Jadi, atau alat atau petegi, noot, apa, daun gebang, tali boro. Jadi, sesudah itu, sudah ikat habis, baru dibuka dan dicelup, celup biru. Sesudah celup biru, ini celup biru pakai pastel ini nilam, itu apa, pastel taru. Habis itu sesudah itu celup habis, biru habis, ini dipasang lagi dengan alatnya itu meka, baru di atur motif habis, ini baru dibuka, angkat kembali, habis itu baru ini proses perminyakan itu dengan minyak kemiri, misalnya kalau air abu dapur, ini minyak kemiri, ini baru dengan bumbunya itu dari daun ini loba. Habis itu jemur, baru ini celup dia sampai habis minyaknya itu yang kita sudah ukurkan itu satu gelas itu sampai habis. Misalnya kalau hari ini belum kering, belum habis, jadi ulang lagi sampai besok, sampai selesai itu ukurnya minyak itu satu gelas. Jadi sesudah itu jemur sampai satu atau dua minggu, baru di ini celup lagi, celup merah, celup merinda. Habis celup itu, sudah celup habis, ini celup itu sampai 8 kali. Dan 8 kali itu bukannya ini dalam satu kali tumbuk, bukan. Misalnya satu hari ini kita tumbuk, besoknya kita jemur, kering dulu, baru tumbuk lagi, baru celup lagi sampai 8 kali. Sesudah itu, kalau sudah selesai, dijemur kering sampai dengan 2 atau 3 bulan, kita baru ini buka. Baru dalam bahasa lokal di sini bilang dera. Buka tadi dera. Habis itu baru dipasang lagi dengan alat untuk tenun. Mungkin ya kalau satu lembar itu bisa dengan ya sekitar 2 tahun lebih itu tuh.
1: Adapun keunikan lain dari sarung gajah ini juga diungkapkan oleh Katarina Dadi, sekretaris kelompok tenun ikat tradisional Kapogale yang dijumpai di pondok yang sama.
2: Motif labung gajah ini dia tidak pakai sembarang, dan kalaupun pakai pada saat melayat orang mati, kepalanya mesti ke bawah dan kakinya ke atas. Kalau kepalanya ke atas, takut ini macam arwah orang mati itu akan ikut lagi dengan kita pulang ke rumah. Jadi kalau maknanya itu saat labung gajah yang kita pakai pergi ini melayat orang mati.
1: Pendengar, untuk menghasilkan satu lembar sarung gajah tidaklah mudah. Membutuhkan proses yang cukup panjang, bisa memakan waktu sampai 2 tahun. Karena bahan-bahan yang digunakan berasal dari alam dan proses pembuatannya secara manual. Adapun sanksi yang bisa terjadi ketika melanggar aturan yang dipercayai oleh masyarakat setempat, seperti yang diungkapkan oleh Teresia Ngeni.
0: Ika sembarang karena kita tidak tahu, jadi ada sanksinya itu dari ini ika sembarang itu labung gajah. Seperti ini macam kena asam urat atau ini tangan tuh gatal-gatal seperti orang kena kudis. Ya, seperti itu kalau ada itu sanksinya.
1: Pendengar, sayangnya kecantikan kain tenun ikat gajah asal Dona ini terancam punah di tanah asalnya. Karena sulitnya mendapatkan bahan alami, proses pembuatannya yang rumit dan memakan waktu yang panjang, sehingga rendahnya minat generasi penerus. Di akhir perjumpaan kami, Katarina Dadi memiliki harapan yang besar untuk generasi muda agar dapat mempertahankan mahakarya alami yang nyaris punah.
2: Saya mengajak ini orang muda, wanita-wanita muda yang masih kreatif supaya bisa mengembangkan atau bisa mempertahankan budaya tenun ikat di Desa Manulondo ini dengan kuat dan baik, biar motif-motif yang untuk tenun ikat di Desa Manulondo di Dona ini tidak punah, supaya kita punya kreatif atau budaya orang tenun ikat Dona tetap berkembang dan jaya dan bertahan.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat.

Indonesia Tengah? Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan warta berita daerah siang menutup rangkaian Florata siang.

radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama. Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini? Terima kasih saat ini masih stay bersama kami di Pro 1 RND, kanal informasi dan inspirasi. Dari kawasan Duren ND, bersama saya Nona Nia dan rekan operator Aventino Fernandes ya. Di Florata siang ini kami bersama Anda hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan siaran ulang moderasi beragama bersama presenter Christine Senda yang sudah terjadi di tanggal 10 Maret ya 2026 terkait dengan Ombudsman NTT tekankan pentingnya moderasi beragama dalam pelayanan publik, yang menghadirkan narasumber Robert Naendi Jaweng SIP MAP anggota Ombudsman Republik Indonesia.

0: berjumpa di acara moderasi beragama. Dan siang hari ini pendengar RRI, saya tidak sendiri ya, tentunya ada operator studio Aventino dan juga narasumber yang juga sudah kami undang pendengar untuk kami bincang ya, terkait dengan topik yang sudah kami siapkan, pentingnya moderasi beragama dalam pelayanan publik. Pendengar, seperti kita tahu bahwa keberagaman agama ini merupakan kekayaan bangsa yang perlu kita jaga melalui sikap saling menghormati dan toleransi. Dalam konteks pelayanan publik, nilai-nilai tersebut juga menjadi penting agar setiap warga negara mendapatkan layanan adil, setara, dan bebas serta diskriminasi. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai pentingnya moderasi beragama dalam pelayanan publik, kita akan berbincang bersama Bapak Robert Naendi Jaweng, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat siang, Pak Robert.
1: Selamat siang, Bu Christine.
0: Salam sehat, Bapak.
1: Salam sehat juga.
0: Terima kasih sudah kembali bergabung bersama Pro 1 RRI ND ya.
1: Siap, terima kasih juga sudah diberi kesempatan.
0: Baik, Pak Robert, minta waktunya kita akan berbincang terkait pentingnya moderasi beragama dalam pelayanan publik. Dan tentunya ini menjadi salah satu momen penting ya, bagaimana pelayanan publik dari Ombudsman itu sendiri diakui oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Mengapa moderasi beragama menjadi isu penting nih, Pak Robert, yang perlu diperkuat dalam penyelenggaraan publik khususnya di Nusa Tenggara Timur ini, Pak?
1: Ya, Bu Christine, sektor publik itu dikelola termasuk di tingkat lokal yaitu NTT maupun kabupaten kota di NTT, itu ditujukan untuk mengelola kehidupan bersama. Bahwa layanan publik itu adalah rangka administrasi mengelola keberagaman. Termasuk keberagaman dalam hal agama, gitu kan? Maka memang penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah khususnya, termasuk dalam kerangka untuk tindakan pelayanan publik, itu membuat masyarakat merasa kemudian terfasilitasi bisa menjalankan berbagai kegiatannya termasuk dalam kegiatan beragama. Nah, konteks moderasinya itu adalah bagaimana kemudian pemahaman, sikap, perilaku, dan tindakan kaum umat beragama itu hendaknya kemudian diarahkan kepada penciptaan kebaikan bersama. Bonum komunal gitu. Ini sebenarnya konteks besarnya. Nah, kalau sudah seperti ini cara melihatnya, maka kemudian pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah itu menciptakan ekosistem sekaligus menyiapkan sistem dan fasilitasi agar kemudian kebaikan bersama tadi itu bisa terwujud lewat berbagai tindakan beragama dari masyarakat. Karena pada akhirnya, Bu Christine, berbagai ajaran agama itu harus kelihatan buah-buahnya. Buah-buahnya itulah yang terlihat dalam tindakan sosial dan perilaku kehidupan individual kita sehari-hari. Itu yang saya kira menjadi prinsip besar dalam pelayanan publik. Nah, pemerintah kita hari ini di tingkat nasional tentu kita mengacu pada astacita Bapak Presiden Prabowo. Lalu kemudian di tingkat lokal ini kemudian terumuskan dalam program yang disiapkan oleh gubernur dan wakil gubernur ya. Itu menekankan salah satunya adalah terkait dengan berapa pentingnya kehidupan harmonis antar umat beragama gitu. Nah, ini yang kita lihat perwujudannya itu nanti pada berbagai instrumen pemerintahan, baik instrumen fiskal lewat alokasi anggaran yang memastikan setiap umat beragama bisa mendapatkan akses dan alokasi maupun distribusi yang adil tentu sesuai dengan berbagai prinsip yang ada, dan juga instrumen kebijakannya, bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat itu bukan kebijakan-kebijakan yang malah kemudian menimbulkan berbagai diskriminasi.
0: Baik.
1: Karena hari ini kita akui, Ibu Christine, banyak kebijakan pemerintah di era otonomi daerah, saya tidak bisa NTT ya, di banyak tempat yang lain, itu seperti melembagakan diskriminasi. Jadi diskriminasi yang ada di tingkat masyarakat lalu kemudian masuk ke sektor publik, itu difasilitasi oleh kebijakan yang ada. Konkretnya adalah perda-perda disusun bukan untuk mendorong orang untuk memahami dan menjalani moderasi beragama tadi, lalu membangkang sikap toleransi sebagai buah dan ajaran agama apapun, tapi justru malah mengeraskan, malah membuat kemudian sikap-sikap ekstremisme, sikap-sikap radikal, sikap-sikap intoleran, dan bahkan sikap-sikap diskriminasi terhadap kelompok minoritas misalnya, itu justru makin menguat karena pemerintah mengatur itu dalam kebijakan berupa peraturan daerah misalnya.
0: Baik.
1: Demikian juga dalam bentuk fiskal APBD. Alokasi APBD ternyata hanya diprioritaskan untuk membangun misalnya rumah ibadah dari agama tertentu, tapi tidak dari agama yang lain. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pelembagaan diskriminasi yang harus sudah kita akhiri ya, kita kalau memang kita punya niat besar tadi mendukung astacita Bapak Presiden maupun juga visi-misi dari gubernur dan wakil gubernur di NTT gitu.
0: Baik, nah sejauh ini yang sudah dijelaskan Anda ini terkaitan antara nilai moderasi beragama dan juga prinsip pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif ya, seperti itu ya Pak Robert. Apakah selama ini dari Ombudsman sendiri pernah menerima laporan-laporan masyarakat yang tentunya berkaitan dengan pelayanan publik yang berpotensi diskriminatif nih Pak?
1: Yang tadi saya jelaskan itu kan sebenarnya
0: secara umum begitu ya,
1: Ya bercermin dari apa namanya yang kami urus setiap harinya, berdasarkan pengaduan atau laporan masyarakat.
0: Nah,
1: banyak kelompok minoritas yang ke ombudsman misalnya, sederhananya adalah dalam proses pengurusan izin rumah ibadah.
0: Baik.
1: Yang dulu kita sebut IMB, sekarang kita sebut PBG itu untuk mendirikan bangunan rumah ibadah. Saya tidak sebut rumah ibadah tertentu.
0: Iya, ya. Baik. Baik, apa Robert nah, dalam
1: begini.
0: Dalam praktik di lapangan nah itu sendiri apa sih yang menjadi tantangan yang muncul dalam menjaga netralitas dan juga keadilan pelayanan publik di tengah masyarakat yang beragam ini, Pak?
1: Iya, itu tadi, Bu. Lebih pada komitmen pemerintah ya, untuk hadir sebagai apa fasilitator kehidupan publik, untuk hadir secara adil dan secara fair gitu dalam menyelesaikan berbagai masalah hubungan antar agama misalnya, untuk juga hadir bisa memfasilitasi agar orang umat beragama itu bisa menjalankan kegiatan beribadahnya secara kondusif. Nah, seringkali pemerintah alih-alih hadir untuk memfasilitasi semua tadi, malah kemudian dia menjadi pelaku. Dia menjadi bagian dari masalah yang ada. Lewat apa? Lewat kebijakan yang saya sebut dengan instrumen kebijakan, lewat instrumen fiskal, lewat tindakan pelayanan publik dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kemudian warga atau umat kalau dalam bahasa agama itu kemudian ke ombudsman melaporkan itu, melaporkan tindakan pemerintah. Nah, kita kemudian turun untuk lakukan investigasi dan misalnya kalau ditemukan ada maladministrasi, ada pelanggaran, penyimpangan kekuasaan, jabatan dan kewenangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan bernegara dan tata kelola pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan, maka kita akan minta itu dicabut. Tidak gampang, karena seringkali sikap mengeras itu sudah terbentuk di sejumlah pemerintah daerah tertentu, yang membuat kemudian jalan bagi perbaikannya itu memang tidak mudah. Nah, saya melihat di sini kuncinya kepala daerah.
0: Baik.
1: Kalau komitmen dan kepemimpinan kepala daerah itu sejak awal tidak clear, hadir sebagai kepala daerah untuk semua umat beragama di daerahnya, dan kemudian lebih merepresentasikan diri sebagai kepala daerah dan terkutip kepala daerahnya umat tertentu, maka kemudian yang terjadi adalah seperti bencana berhubungan, Bu Christine.
0: Okay.
1: Ada favoritisme terhadap agama yang dia anut
0: ya.
1: Tapi diskriminasi terhadap agama yang lain.
0: Baik.
1: Dan diskriminasi ini adalah hal yang membuat kemudian kita hidup untuk membangun bonum komune tadi itu nggak selalu gampang itu.
0: Oke, baik, dan ini menjadi strategi pengawasan yang dilakukan Ombudsman seperti itu ya, Pak Robert ya?
1: Iya, kalau strategi kita Ombudsman punya dua sayap pekerjaan utama, satu itu terkait dengan pemeriksaan laporan atau pengaduan masyarakat dan pengaduan di bidang agama di Ombudsman itu cukup banyak secara nasional maupun juga di kantor-kantor perwakilan kami. Lalu kemudian strategi kedua adalah kita melakukan systemic review. Ini bagian dari upaya pencegahan ya terhadap berbagai kebijakan dari pemerintah yang kita duga berpotensi akan melakukan atau terjadinya diskriminasi yang berpotensi alih-alih moderasi malah kemudian radikalisasi dalam jika beragama misalnya. Nah, ini hal yang kita lakukan, dan tentu pada akhirnya kembali kepada penyelenggara pelayan publik sendiri, kepada pemerintahnya untuk kemudian mau atau tidak melakukan berbagai koreksi terhadap berbagai kebijakan dan tindakan layanan publik yang mereka persiapkan gitu.
0: Baik, dan sejauh ini Pak Robert, langkah konkret yang dilakukan oleh instansi pelayanan publik seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, agar terhindar dari diskriminatif begitu, apakah ini sudah punya, tidak hanya menjadi konsep ya, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelayanan sehari-hari ini, sudah sejauh ini sudah seperti apa nih yang dilakukan nih Pak Robert?
1: Iya, memang tidak selalu gampang, Bu Christine ya. Tadi itu saya sampaikan, kalau komitmen kepala daerahnya itu tidak kuat, mungkin juga karena kepala daerahnya itu berpikir politis, Bu ya, bahwa dalam kalkulasi elektoral misalnya, untuk memenangkan kursi kepala daerah atau kepala daerah, dia akan buat hitung-hitungan rasional. Akan kemudian dia menjadikan kelompok tertentu yang mungkin mayoritas secara jumlah sebagai basis elektoral dia, sehingga dia akan benar-benar menyenangkan mereka, melayani kepentingan mereka, dan lalu kemudian mengabaikan kelompok yang secara elektoral tidak signifikan misalnya suaranya. Maka ini tentu tidak gampang karena hitungannya dia bersangat politis, hitungannya itu sangat rasional terkait dengan menang dan kalah dalam kontestasi elektoral misalnya. Nah, ini yang terjadi di banyak tempat gitu. Mungkin memang kepala daerahnya tidak punya karakter diskriminatif. Tapi realitas politik membuat dia kemudian akhirnya mengambil kalkulasi seperti itu. Itu sesuatu yang biasanya tidak gampang kalau seperti. Tapi kalau urusannya lebih pada soal kesadaran, pemahaman, itu biasanya lebih gampang, Bu Christine, untuk kita minta untuk dikoreksi atau diubah gitu ya. Nah, kembali ke kita di NTT. NTT ini kan sudah cukup lama dikenal sebagai provinsi toleransi. Dengan toleransi yang tinggi gitu ya. Termasuk berbagai program yang kita lihat ya, misalnya dalam konteks mendorong moderasi beragama, kita punya program pengembangan kampung toleransi Nai Bonat misalnya. Ini adalah program yang bagus di mana di suatu kawasan itu lalu kemudian dibangun rumah ibadah lintas agama. Jadi ini adalah ruang pertemuan, ruang kebersamaan berbagai umat lintas agama untuk bisa kemudian menggunakan fasilitas yang disiapkan pemerintah di satu kawasan. Nah, ini juga ada aplikasi Jaga Desa misalnya. Nah, ini kan adalah program-program yang

0: provinsi maupun kabupaten kota, itu sungguh meletakkan fondasi keberagaman itu sebagai titik tolak dalam mengelola kehidupan bersama di NTT. Karena Bu Christine, kalau kita bermasalah dalam soal hubungan antar agama dan antar umat beragama, ini biasanya sulit sekali untuk kemudian dipadamkan kalau terjadi sesuatu yang di luar kendali kita gitu.
1: Oke, apalagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur dalam proses kawin mengawin ini masih berkeluarga begitu ya Pak?
0: Betul, okay, betul. Jadi, kita kan memang sudah ini ya, sudah lama hidup bersama. Yeah. Dan bahkan dalam satu keluarga itu juga, terutama di daerah-daerah pantai, Bu Christine, saya dari Pantai Utara Flores, saya tahu betul cukup banyak keluarga dari satu atau satu klan misalnya, atau satu marga, satu keluarga besar, itu di dalamnya beragam. Ya, ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Protestan, gitu kan. Bahkan ada yang juga sekarang Hindu atau Buddha, ada sebagainya. Dan kita berharap keberagaman dalam beragama seperti ini harus dilihat sebagai bagian dari realitas sosial. Okay. Bahkan ini suatu yang memang sudah merupakan hakikat keberadaan manusia, yang itu merupakan hak dia gitu ya. Yeah. Tinggal sekarang bagaimana mengelola harmoni hubungan sosial di antar umat, dan pemerintah memfasilitasi agar harmoni itu sungguh terwujud dalam buah-buah kehidupan. Baik. Yang kita takutkan adalah sebenarnya, kalau saya Bu Christine, bukan di NTT-nya, tapi di tempat-tempat lain. Ya. Karena begini, seringkali kalau pulang kampung, umat di sana mengatakan, kami di sini harmonis. Kami menjaga benar agar teman-teman dari agama minoritas itu tidak mengalami diskriminasi. Okay. Tapi kalau di tempat lain, warga kita, umat kita, itu mengalami diskriminasi oleh umat dari agama lain, maka bukan tidak mungkin juga kita di sini akan terimbas, paling tidak secara psikologis katanya. Yeah. Nah ini yang begini-begini nih. Jadi sebenarnya satu sama lain itu saling terhubung, Bu Christine. Jadi toleransi di NTT itu tidak akan bisa terjaga secara maksimal kalau di provinsi lain terus mengalami diskriminasi. Karena cara berpikir orang kita, terutama kelompok kalangan menengah ke bawah, itu cara berpikirnya resiprokal. Cara berpikirnya dia itu melihat tempat lain seperti apa saudara-saudara saya diperlakukan. Nah yang begini ini memang
1: yang memancing,
0: selalu
1: ya.
0: Yang memancing. Maka memang sikap moderasi, sikap toleransi itu harus menjadi sikap semua kelompok di berbagai tempat. Okay. Tidak hanya kita fokuskan pada tempat. Saya setuju dengan berbagai upaya untuk menjadikan NTT sebagai provinsi dengan toleransi yang maksimal, gitu, yang tinggi. Tapi ini juga hendaknya didukung oleh juga tempat-tempat lain agar semua saling terhubung dan merasa bahwa memang kita ini satu kesatuan bernegara berbangsa yang namanya Indonesia. Jadi bukan kemudian Indonesia ini satu tempatnya baik, tempat lain tidak gitu. Yeah. Karena ini juga akan menimbulkan berbagai respon-respon yang tidak kita harapkan gitu.
1: Oke, baik. Ini luar biasa ya. Kita berharap apa yang seperti dikatakan Bapak ini bisa benar-benar diterapkan di masyarakat Nusa Tenggara Timur seperti itu ya, hidup rukun, damai dan bertoleransi. Nah, Pak Robert, kita jeda sejenak ya. Kita ke lagu dulu dan kita juga nantikan partisipasi pendengar kita untuk yang mau bergabung, silakan pendengar RRI, kami sudah buka line interaksinya di 0821-3878-8786. Dan Anda juga bisa meninggalkan pesan teks dan juga pesan suara Anda di line WhatsApp kami di 081-383-738. Baik, pendengar RRI, tetap bersama Pro Satu RRI ini dalam acara moderasi beragama. Sesaat lagi kami juga akan kembali bersama Anda.

0: Beda itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Anda masih mendengarkan acara Moderasi Beragama.
4: Moderasi Beragama.
3: 01 RRI Indonesia.
4: 01 RRI.

0: Siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, dan kami masih temani Anda dalam acara moderasi beragama pendengar RRI terkait dengan pentingnya moderasi beragama dalam pelayanan publik. Dan kita masih bersama Bapak Robert Endi Jaweng sebagai anggota Ombudsman Republik Indonesia. Pak Robert.
1: Ya,
0: ya okay. Siang Bu. Siang, masih bersama Pro 1 RRI ND ya. Baik, Pak Robert, ini juga sudah ada yang bergabung ya bersama kita siang hari ini. Saya bacakan ini dari Pak Amros yang ada di Samratulangi. Menarik sekali perbincangan siang hari ini, seperti yang dijelaskan Bapak narasumber tadi terkait dengan kebijakan yang harus sesuai dengan kenetralan, tidak menimbulkan diskriminatif untuk semua agama. Nah, bagaimana peran pemerintah itu sendiri dalam penyelenggaraan layanan publik dalam menanamkan nilai toleransi dan moderasi beragama bagi aparatur sipil negara nih Pak? Anda melihatnya seperti apa? Terima kasih.
1: Nah, ini pertanyaan sangat penting ini Bu Christine.
0: Ya.
1: Jadi dalam mengelola keberagaman dan kebebasan beragama, kan kalau bicara moderasi beragama itu kan suatu pendekatan yang mengkombinasikan antara satu sisi ada penghormatan terhadap kebebasan beragama, sisi lain juga memperhatikan keberagaman dan persatuan kita sebagai satu negara bangsa gitu ya. Maka itu harus dimulai dari pengelolaan dalam birokrasi itu sendiri. Termasuk dalam pengelolaan ASN, kita sangat berharap bahwa setiap pemerintah daerah, mulai dari PPK-nya, pejabat pembina kepegawaian, yaitu siapa? Yaitu gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, gitu. Itu kemudian melihat birokrasi itu sebagai sesuatu yang dan terkutip netral. Secara berbagai pertimbangan primordial gitu ya. Bahwa mengelola birokrasi itu sungguh berbasis pada sistem meritokrasi, bukan berbasis pada preferensi primordial. Nah, termasuk di dalamnya ketika ini Bu Christine, kan selalu muncul isu, ya paling tidak isu yang selalu menyertai berbagai apakah upaya promosi, demosi, berbagai upaya mutasi jabatan dan sebagainya, rekrutmen atau pemberhentian, selalu kemudian ada isunya bahwa ini karena ada sentimen-sentimen primordial. Nah, kita berharap ini tidak terjadi. Ini hanya kesan atau bahkan hanya spekulasi, mudah-mudahan gitu ya. Karena kalau ini sungguh terjadi dalam pengelolaan birokrasi
0: ya.
1: Dan dalam pemerintahan, wah ini cilaka ini Bu Christine. Karena birokrasi itu sangat menentukan program dan pelaksanaan pelayanan publik di tengah masyarakat. Kalau dia sendiri sudah mengalami diskriminasi, maka diskriminasi nanti akan beranak pinak, akan kemudian menular kepada masyarakat yang dia layani. Misalnya, kalau bicara pelayanan publik itu kan kita bicara tiga jenis layanan. Layanan publik bidang administratif keagamaan, layanan publik jasa publik bidang keagamaan, layanan barang publik bidang keagamaan. Nah, bayangkan kalau misalnya kita ambil contoh saja layanan administratif di bidang keagamaan. Kalau seseorang itu sudah mengalami diskriminasi sebagai PNS misalnya atau P3K dalam pemerintahan, maka ketika dia ngurus KTP Bu Christine, dia akan lihat ini yang datang siapa. Ini dari kelompok mana atau dari agama mana. Maka dia kemudian misalnya terbersit sikap yang tidak kita harapkan, yaitu sikap diskriminatif gitu. Yang agama tertentu dia akan perlancar sesuai dengan standar pelayanan. Agama lain kemudian dia sengaja untuk menghambat. Maka ketiadaan KTP ini akan membatalkan semua jenis pelayanan publik yang diperoleh dari orang yang datang untuk memohon KTP tadi. Batal hak politiknya, boleh jadi dia tidak bisa ikut pilkada. Karena kalau nggak ada KTP, kita nggak bisa ikut Bu Christine. Kecuali kalau kita kemudian ngurus surat keterangan suket di tanya. Kalau nggak punya KTP, dia juga kemudian dia tidak bisa berbisnis atau dia tidak bisa meminjam di perbankan, karena kalau kita minjam di perbankan, persyaratan KTP itu menjadi wajib. Atau kalaupun misalnya kita punya uang sangat banyak, kita nggak bisa nyimpan di perbankan kalau kita nggak punya dokumen administratif seperti KTP. Mau kaya apapun, sekaya apapun, kalau nggak punya KTP, uangnya tidak akan bisa disimpan atau dikelola di perbankan misalnya. Kalau nggak punya KTP, maka hak layanan juga akan batal. Karena kalau orang mau mendapatkan bantuan sosial, bansos dari pemerintah atau layanan-layanan yang lain, kan pasti kemudian harus dibuktikan dengan domisilinya di mana, lewat KTP dan sebagainya. Jadi coba bayangkan, orang yang batal berbagai haknya tadi hanya karena KTP-nya itu tidak diurus karena problem-problem primordial, ini tentu sangat disayangkan. Belum lagi kita bicara tentang jenis layanan jasa publik dan barang publik di bidang keagamaan seperti pendirian rumah ibadah dan sebagainya, dan berbagai fasilitas. Dan ini yang kita harapkan, agar sikap moderasi beragama itu pertama-tama, dan bahkan kalau saya pertama-tama dan terutama, itu harus dimulai dari internal pemerintah sendiri. Dari cara mengelola birokrasi, dari cara birokrasi di masyarakat. Nah, ini yang harus dipastikan, terutama kembali lagi kepada kepala daerah sebagai PPK, pejabat pembina kepegawaian, yang memang sangat menentukan bagaimana tata kelola birokrasi itu dilakukan gitu.
0: Oke, baik, Pak Robert ya, terima kasih juga untuk Pak Ambros nih yang sudah bergabung pagi hari ini. Dan di menit terakhir nih Pak Robert, apa yang menjadi pesan Bapak kepada masyarakat agar bisa mendukung ya terciptanya pelayanan publik yang inklusif dan juga menghargai keberagaman yang ada nih Pak, silakan.
1: Ya, pesan pertama tentu kepada pemerintah, karena hari ini secara nasional laporan masyarakat atau pengaduan masyarakat ke ombudsman terkait dengan kehidupan beragama dan cara pemerintah melayani urusan-urusan di bidang keagamaan ini cukup tinggi. Ada 563 laporan. Ini saya belum ngecek di NTT berapa banyak di dalamnya, tapi pasti ada dari NTT. Kita berharap agar kemudian tentu saja berbagai maladministrasi atau dugaan maladministrasi dan laporan-laporan tersebut itu bisa ditindaklanjuti dengan baik. Tapi yang tidak kalah penting adalah bahwa kemudian ke depan pemerintah itu harus menempatkan dirinya sebagai motor penggerak, motor perubahan, untuk dari sejak internal birokrasinya hingga kemudian pelayanan kepada masyarakatnya dan pengelolaan kehidupan bersama, kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Sebagai motor perubahan tadi, itu sungguh bisa kelihatan peran positifnya. Lihat dalam instrumen kebijakan ketika membuat perda, terlihat dalam instrumen fiskal ketika membuat APBD, maupun terlihat dalam tindakan berpemerintahan yang namanya pelayanan publik. Itu sungguh mencerminkan bahwa satu sisi pemerintah menghargai kebebasan setiap orang untuk beragama, menjalankan ibadah dan sebagainya sesuai dengan agamanya, dan bahkan ajaran-ajaran agama dengan apa yang memang seharusnya. Tapi pada sisi lain, masyarakat itu kemudian memang melihat bahwa keberagaman, realitas majemuk, dan persatuan nasional itu hal atau konteks besar yang juga harus tetap dijaga di tengah menjalankan kebebasan beragama tadi. Maka pemerintah harus bisa memfasilitasi itu. Itu satu. Kemudian kedua adalah bagi umat sendiri, bagi masyarakat sendiri, ini bahasa umum ya, tidak sekedar soal umat, itu juga harus melihat bahwa apapun yang kita lakukan, kalau persatuan secara nasional maupun di lingkup daerah itu rusak, kalau berbagai sikap intoleran dan diskriminasi itu masih terus dipupuk, masih terus dibina di tingkat masyarakat, maka ini akan menimbulkan bibit-bibit pecah dan ongkosnya itu sangat besar. Kita semua tahu betapa sejauh apapun, sehebat apapun pembangunan sudah dilakukan, kalau terjadi konflik di tengah masyarakat, apalagi kalau konflik itu berbasis konflik agama, konflik berbasis keyakinan, ini suatu yang tidak gampang untuk dipadamkan dan makan waktu yang lama dengan berbagai ongkos yang cukup besar. Maka memang kesadaran di masyarakat ini menjadi sangat penting, dan disinilah arti penting peran dari tokoh-tokoh masyarakat, peran dari pastor, peran dari pendeta, peran dari uskup, peran dari kiai, dari berbagai tokoh-tokoh agama itu menjadi sangat penting untuk bisa hadir memberikan pencerahan dan kesadaran publik di tengah umatnya, tapi juga saling membangun sikap toleran, dialog lintas agama yang membuat kemudian menjadi contoh untuk kemudian ini mengalir ke kehidupan masyarakat, kehidupan umat sehari-hari dalam realitas praktis, dalam menjaga relasi sosial di antara mereka.
0: Baik, Pak Robert, terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini. Sudah banyak sekali ya kita men-sharing terkait dengan pentingnya moderasi beragama dalam pelayanan publik. Semoga apa yang menjadi upaya memperkuat nilai toleransi dan keadilan dalam pelayanan ini dapat terus terwujudkan ya, demi terciptanya pelayanan publik yang lebih inklusif dan berkualitas ya bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia dan juga Nusa Tenggara Timur ya pada khususnya. Terima kasih Pak Robert untuk waktunya siang hari ini.
1: Sama-sama Bu Christine, terima kasih, sampai jumpa lagi.
0: Iya, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Robert.
1: Sama-sama Bu.
0: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama ya Bapak Robert Naendi Jaweng ya sebagai anggota Ombudsman Republik Indonesia di acara moderasi beragama terkait dengan pentingnya moderasi beragama dalam pelayanan publik ya pendengar untuk edisi siang hari ini. Kami akhiri kebersamaan kita dalam acara moderasi beragama. Tetap bersama Pro 1 RRI ND. Bersama kami yang bertugas di Florata Siang masih akan terus temani Anda. Sesaat lagi pendengar kami juga akan kembali menghadirkan sejumlah informasi penting dalam acara musik dan informasi. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

selayaknya merenung, sebetulnya apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa, aparatur pemerintah mendapatkan haknya. Gaji diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyatnya.

apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat

0: Pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: 101 RRI Indy bisa Anda dengarkan di Indy FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Baidan Bajawa FM 91,7, dan Aimere FM 97,3.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini kembali kami temani Anda di musik informasi ya, hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia tengah. Tentunya Anda masih bersama saya Nia dan juga rekan Aventino Fernandes. Pendengar, Kementerian Sosial Kemensos menyiapkan jalur pengembangan keterampilan bagi lulusan sekolah rakyat yang memilih bekerja. Pelatihan akan disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi siswa sebagai bekal memasuki dunia kerja. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan siswa sekolah rakyat memiliki pilihan melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Nah, bagi siswa yang memilih bekerja, mereka akan diarahkan mengikuti pelatihan keterampilan sesuai potensinya. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat makan malam bersama 409 siswa sekolah rakyat DKI Jakarta di Margaguna, Jakarta Selatan pada Minggu 6 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, Gus Ipul didampingi mantan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bapenas Pungki Sumadi. Pendengar Pro 1, Kemensos berharap penguatan pendidikan dan keterampilan menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik sekaligus kompetensi kerja. Nah, dengan demikian, siswa memiliki lebih banyak pilihan membangun masa depan sesuai potensi masing-masing.

Okey, kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar Pro 1. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan produksi dan ketersediaan beras nasional aman menghadapi El Nino. Pemerintah menambah alokasi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP medium sebanyak 1 juta ton. Amran menyampaikan kepastian tersebut usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Senin 7 September 2026. Rapat membahas langkah pemerintah menjaga pasokan dan harga pangan selama kemarau berlangsung lebih panjang. Selain beras, pemerintah juga menyediakan SPHP jagung sebanyak 150 ribu ton. Kebijakan tersebut ditujukan membantu peternak rakyat dan pelaku usaha kecil menengah menghadapi tekanan pasokan selama kemarau. Amran menegaskan pemerintah mengambil langkah mitigasi lebih awal untuk menjaga stabilitas pangan. Pemerintah memperkuat produksi, distribusi bantuan pangan, dan intervensi pasar menghadapi El Nino.

perubahan dalam hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital, tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut, karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital, sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda, radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital, sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM FM masih suka terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit, karena penerima radio digital dapat membersihkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan, bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu, dengan radio digital otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut, sehingga dalam kondisi apapun suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun, fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak, seperti informasi, lagu, nomor telepon stasiun radio, dan banyak lagi dalam

Pendengar, pelayanan kesehatan bagi warga terdampak gempa Flores yang masih menemukan berbagai keluhan kesehatan dengan infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang menjadi salah satu paling banyak ditangani. Dokter umum dari Medisar FKIK Atmajaya, Dr. Jeffrey Rian, mengatakan kondisi tersebut banyak dialami warga yang masih bertahan di tenda pengungsian, termasuk anak-anak, bayi hingga lanjut usia. Kepada LRI di Poskeskupan Agung ND, PSE ND pada Rabu 2 September 2026, Dr. Jeffrey menjelaskan keterlibatannya sebagai relawan berawal dari informasi yang diperolehnya melalui media sosial dan grup WhatsApp. Ya, kemudian dihubungi Dr. Juan, salah satu dokter Karitas Indonesia yang membantu mengoordinasikan tim kesehatan untuk turun memberikan pelayanan kepada warga terdampak gempa di Flores. Pendengar, Dr. Jeffrey berharap kolaborasi lintas lembaga termasuk terus dipertahankan selama masa pemulihan pasca gempa. Menurutnya bahwa keberadaan tim medis dan dukungan fasilitas kesehatan setempat penting untuk memantau kondisi kelompok rentan, terutama anak-anak, bayi, dan lansia masih berada di lokasi pengungsian.

0: apa dokter?
1: Sabar ya bapak.
0: Aduh, tidak mungkin dokter. Tidak mungkin dokter. Tidak mungkin dokter. Saya punya anak hanya batuk pilek biasa dokter.
1: Sabar ya bapak, yang kuat ya.
0: Dia sakitnya juga cuma sebentar dokter. Tidak mungkin. Aduh, saya punya anak dokter.
1: Bapak, hasil lab anak bapak ini
0: tidak mungkin dokter
1: terkena ispa. Mungkin selama ini anak bapak terpapar asap rokok, asap kendaraan. Nah ini yang buat infeksi paru-paru anak bapak itu. Bapak perokok kan?
0: Iya dokter.
1: Nah itu dia.
0: Aduh Tuhan, saya yang dulu saya punya anak secara tidak langsung.

Sudah. Dengan arah Wakil Gubernur NTT Johnny Asadoma meminta seluruh aparatur sipil negara ASN dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak fenomena El Nino yang dapat memicu kondisi cuaca lebih panas dan kering. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi ketersediaan sumber air sehingga langkah-langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini. Johnny mengimbau setiap rumah tangga memastikan ketersediaan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menghemat penggunaannya selama kondisi cuaca panas dan kering. Karena menurutnya penghematan air menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga ketersediaan sumber air di tengah potensi kekeringan. Pendengar, Johnny berharap langkah antisipasi dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, ASN, dan masyarakat untuk meminimalkan dampak El Nino. Kewaspadaan sejak dini menurutnya penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan air, kesehatan masyarakat, serta mencegah terjadinya kebakaran lingkungan.

Belakangan ini, telinga kita mungkin kerap mendengar istilah El Nino Godzilla. Nama yang terdengar besar, menakutkan, dan seolah membawa ancaman raksasa yang tak terbendung bagi daratan kita. Namun, mari kita duduk sejenak dan mendengarkan apa kata sains. BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur menegaskan, tidak ada istilah Godzilla dalam peta cuaca kita. Yang ada hanyalah kategori apakah ia lemah.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Anak usia dini dapat mulai dikenalkan keterampilan menghadapi bencana melalui latihan sederhana sejak dini. Pembelajaran konkret membantu anak memahami tindakan keselamatan sebelum menghadapi keadaan darurat secara langsung. Ditya, Wakil Dekan Fakultas Psikologi UGM, mengatakan pendidikan bencana sebaiknya dimulai sedini mungkin. Menurutnya bahwa anak usia sekitar 3 tahun sudah dapat menerima informasi tentang bencana sejak dini. Informasi abstrak ya perlu dilakukan atau disampaikan melalui video, demonstrasi dan kegiatan yang mudah dipahami anak. Anak juga dapat dilatih mencari tempat perlindungan ketika gempa terjadi di lingkungan mereka secara sederhana. Pendengar, pendidikan sejak dini juga membantu membangun budaya kesiapsiagaan dalam kehidupan anak sehari-hari. Pelibatan orang dewasa diperlukan agar latihan keselamatan berlangsung aman dan konsisten setiap waktu. Ditya juga menilai keterampilan praktis ya menjadi dasar penting pendidikan kebencanaan bagi anak usia dini. Pendidikan tersebut juga perlu didukung lingkungan yang memahami kebutuhan anak ketika bencana terjadi.

sensitif dan mendalam, Anda mungkin ingin memberi Rectoverso kesempatan untuk dinikmati. Gaya penulisan Gil Lestari dikenal dengan bahasa yang kreatif dan imajinatif dalam penulisannya. Dia sering menggunakan bahasa metafora dan simbolisme untuk menggambarkan perasaan, pikiran, dan pengalaman karakter-karakternya. Gaya penulisannya yang unik dan mendalam dapat memikat pembaca yang mencari sesuatu yang lebih dari sekedar cerita biasa. Gil Lestari berhasil menciptakan karakter-karakter kompleks dan multidimensional dalam cerita-cerita ini. Pembaca dapat merasa terhubung dengan perjuangan, kebahagiaan, dan kepedihan karakter-karakter tersebut. Beberapa cerita dalam Rectoverso juga mengandung elemen kritis sosial yang membuat pembaca merenungkan masalah-masalah dalam masyarakat. Ini menambah dimensi berpikir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
0: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivo Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dan Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami awali Demik Olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatenzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fatenzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fatenzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Tenere il campo nei moduli.
2: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan. Apakah kedua, 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa dikatakan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang 3 terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin, sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI terus mengudara.

0: Itali, kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Itu Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank, dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu, Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Game Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos, Lavis di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustato, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: 23 September 1999.
1: Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 yang akhirnya lepas pada 30 Oktober 1999 melalui serangkaian peristiwa panjang bersejarah. Setelah resmi menjadi negara yang merdeka dengan nama Timor Leste pada 20 Mei 2002, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia, yang juga membuat RRI Dili harus mundur mengudara di bumi Lorosai. Kamis 23 September 1999, RRI Dili melaksanakan siaran terakhirnya setelah 23 tahun 38 hari mengudara di AM 88,2, 99,3 kHz dan FM 684 MHz.
0: Kini kalian yang berjanji, kalian yang mengingkari, kalian yang memulai, dan kalian minta diakhiri. Saudaraku,
1: saat ini mendengar yang gedung RRI Timor Timur menjadi stasiun radio televisi Timor Leste yang berdiri sejak tahun 2000. Pada masa administrasi sementara PBBD Timor Timur, gedung itu digunakan untuk kepentingan PBB dalam rangka sosialisasi jajak pendapat referendum Timor Leste.
0: Selamat tinggal dan selamat berpisah.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
0: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
0: Betul.

Baik, pendengar Pro saat ini manapun Anda berada, terima kasih. Saat ini masih stay bersama kami RRIND, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini bersama saya Nona Nia dan rekan operator Budi Ricardos. Oke, musik informasi kami temani Anda jelang pukul 13 ya waktu Indonesia Tengah. Dr. Rian Keswani menjelaskan stroke sumbatan membutuhkan penanganan untuk menyelamatkan jaringan otak terdampak. Penanganan ideal dilakukan dalam 3 jam pertama setelah gejala stroke mulai muncul tersebut. Stroke terbagi menjadi dua jenis utama, yakni sumbatan pembuluh darah dan pendarahan otak. Menurut Rian, bahwa stroke sumbatan berkaitan dengan gaya hidup masyarakat yang kurang sehat sehari-hari. Jadi faktor tersebut mencakup pola makan, kurang tidur, rokok, alkohol, serta stres kronis yang berkepanjangan. Apalagi plak pembuluh darah dapat terlepas kemudian menyumbat aliran darah menuju otak secara tiba-tiba. Pendengar, Rian mendorong masyarakat mengenali gejala stroke dan segera membawa pasien menuju rumah sakit. Penanganan cepat memungkinkan dokter melakukan pemeriksaan sebelum kerusakan jaringan menjadi semakin luas lagi. Jadi menurutnya bahwa kebiasaan hidup sehat sangat penting untuk mengurangi faktor risiko stroke sejak dini. Apalagi harus menjaga pola makan, tidur, aktivitas fisik, serta stres dapat membantu melindungi kesehatan otak.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

nomor satu kita ke informasi berikutnya. Meditasi disebut membantu menurunkan tekanan darah ya melalui respons relaksasi tubuh secara alami. Nah, informasi itu disampaikan Tirta ketika membahas mitos fakta kesehatan dalam podcast tersebut. Menurut Tirta, meditasi dan teknik mindfulness mengaktifkan sistem saraf parasimpatis tubuh manusia. Proses tersebut disebut dapat menurunkan hormon stres terutama kortisol dalam tubuh secara bertahap. Pendengar, dimanapun Anda berada, Tirta menegaskan bahwa meditasi tidak menggantikan obat hipertensi bagi pasien yang sudah terdiagnosis. Menurutnya, meditasi lebih tepat menjadi pendukung pengendalian tekanan darah pada kondisi prahipertensi tertentu. Ya, pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, disampaikan juga oleh Tirta bahwa berdasarkan sumber kesehatan yang digunakan dalam pembahasan podcast tersebut, namun kebutuhan terapi tetap perlu mempertimbangkan kondisi kesehatan setiap individu secara menyeluruh bagi pasien. Pembahasan meditasi menjadi salah satu topik dalam sesi mitos fakta kesehatan tersebut. Tirta juga mengingatkan pendengar agar tidak mengganti terapi medis secara sembarangan sendiri tanpa arahan dokter.

penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada hingga ke Clifden, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat siang. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar video dari akun TikTok Info Bantuan info.bantuan.presiden yang menampilkan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seolah mengumumkan pendaftaran bantuan dana presiden pada Agustus 2026. Dalam video tersebut, masyarakat diminta segera mendaftarkan diri dengan klaim bantuan dapat cair pada hari yang sama. Pendengar, dilansir dari tanbekhoax.id, hingga Minggu 6 September 2026, unggahan tersebut telah disukai sekitar 900 akun, mendapat sekitar 590 km dan dibagikan ulang lebih dari 290 kali. Pemilik akun juga mencantumkan nomor WhatsApp 0856-9618-7816 sebagai sarana pendaftaran bantuan. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim pemeriksa fakta Mafindo menemukan sejumlah kejanggalan dalam video tersebut. Salah satunya terlihat dari gerakan bibir para pejabat yang tidak selaras dengan narasi yang disampaikan. Tim pemeriksa fakta Mafindo kemudian memeriksa video menggunakan alat pendeteksi AI. Hasil pemeriksaan menunjukkan video tersebut terindikasi sebagai hasil rekayasa kecerdasan buatan AI dengan probabilitas mencapai 98,9%. Pendengar, faktanya video yang beredar merupakan hasil rekayasa AI dan probabilitas mencapai 98,9%, dan foto yang digunakan berasal dari kegiatan rapat kerja pada 2023 yang tidak berkaitan dengan pendaftaran bantuan. Jadi unggahan berisi klaim pendaftaran bantuan dana presiden merupakan konten palsu. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.

0: Info Florata.
1: Teinghang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teinghang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teinghang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teinghang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indi.
2: Sesaat lagi, kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI Indi.
3: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini? Salam jumpa kembali di program Bincang Budaya bersama kami Pro 1 RRI Indi. Pendengar, Hang Woja merupakan salah satu ritual budaya masyarakat Kabupaten Manggarai ya, yang syarat makna. Tradisi ini bukan sekedar ungkapan syukur atas hasil pertanian, tetapi juga menjadi simbol hubungan harmonis antara manusia, alam leluhur, dan nilai-nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun. Nah, di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi, tradisi seperti Tiang Woja ini menjadi penting untuk terus dijaga agar identitas budaya masyarakat tetap hidup dan diwariskan ke generasi muda. Nah, untuk membahas ini pendengar ya, sudah bersama kita di ujung telepon Bapak Rofinus Hibur Hijau MPD, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Manggarai Timur, yang mana kita akan lebih mengenal lebih jauh ya makna, nilai serta upaya pelestarian tradisi ini. Kita sapa beliau. Selamat siang, Bapak Rofinus.
4: Selamat siang, Kak.
3: Apa kabar?
4: RRI Pro 1
3: ya. Kabar baik, puji Tuhan. Dan terima kasih juga ya menyempatkan waktu kan bersama Pro 1 di siang hari ini di Bincang Budaya ya, Pak Rofinus. Baik, Pak Rofinus, mungkin dijelaskan lebih awal di perjumpaan kita siang hari ini terkait dengan topik kita, apa sih sebenarnya tradisi Hang Woja dalam kehidupan masyarakat Manggarai Timur?
4: Terima kasih. Salah satu ritual adat di Manggarai Timur yang mau mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan tentunya, pencipta langit dan bumi beserta isinya, dan juga kepada para leluhur nenek moyang yang sudah dipanggil Tuhan tentunya. Dan itu merupakan tradisi yang berlaku turun-temurun sejak nenek moyang suku Manggarai ada, terutama Manggarai Timur.
3: Manggarai Timur ya.
4: Tapi perlu saya tegaskan di sini, untuk ritual adat Hang Woja ini memang merupakan tradisi yang berlaku di seluruh
3: Manggarai.
4: Berlaku adat ya di seluruh Manggarai Raya, Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur. Namun ada beberapa substansi yang sedikit berbeda, terutama dari segi ritualnya, ya. Tapi pada dasarnya sama. Dan perlu saya jelaskan bahwa ritual adat Hang Woja atau Gan Woja di Manggarai Timur ini merupakan salah satu ritual adat yang sudah berlaku turun temurun dan tentu diharapkan tetap dilestarikan sampai kapanpun ke depan pada generasi berikut, sehingga kasanah budaya ini tidak akan tergerus oleh kemajuan teknologi dan era modern sekarang ini, sehingga kami di Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Pariwisata juga pernah mengundang seluruh tokoh-tokoh budaya, tokoh masyarakat untuk sama-sama melakukan fokus group discussion bersama dengan tim akademisi budaya dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng dalam rangka menyusun dokumen pokok pikiran kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur 5 tahun ke depan atau PPKD. Jadi termasuk salah satunya itu kami buat kajian bersama dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dari perwakilan dari 12 kedaluan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, membicarakan tentang makna yang tersirat di balik semua ritual adat, termasuk ritual adat Tamboja. Khusus ritual adat ini, itu dilaksanakan setelah dilaksanakan panen padi dan jagung. Karena kita tahu bahwa rata-rata masyarakat di Manggarai Timur itu adalah petani, yaitu petani sawah atau petani ladang, padi dan juga jagung. Namun di akhir-akhir ini lahan untuk ladang, padi dan jagung itu semakin sempit karena sudah ditanam oleh berbagai macam tanaman perkebunan seperti kopi, cengkeh, coklat dan sebagainya. Sehingga yang mungkin masih bertahan ini lahan basah ya, yaitu sawah, dan juga untuk jagungnya itu untuk kepala wiga. Jadi ritual adat ini dilaksanakan oleh seluruh komunitas adat di sebuah kampung misalnya ya. Misalnya sudah direncanakan untuk mengadakan panen padi dan jagung oleh tetua adat di rumah gendang, rumah adat, bahwa untuk kampung kita secara serempak melakukan proses panen itu selama satu atau dua minggu gitu ya, ada rentang waktu tertentu. Maka sebelum diadakan itu acara panen, maka juga dilaksanakan ritual adat, ya, agar dalam proses panen tidak mengalami hambatan, kendala, sehingga proses pemanenan padi dan jagung itu berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian seluruh keluarga yang melakukan panen itu dijauhkan dari sakit dan penyakit sehingga prosesnya berjalan lancar dan sukses sampai mereka mengumpulkan hasil panenannya itu sampai ke rumah masing-masing. Nah, tahapan berikut adalah tahapan syukuran ya. Syukuran setelah proses pemanenan padi dan jagung atau itu yang disebut ritual Hang Boja tadi. Jadi secara harafiah Hang itu makan ya, Boja itu padi atau nanti turunannya menjadi beras tentunya, dari beras menjadi nasi. Kemudian juga Hang Boja itu juga itu kan secara umum, tapi secara spesifik juga itu sama dengan juga makan jagung hasil dari panen itu, kemudian sayur-sayuran dan semua saja yang ditanam di lahan pertanian. Jadi kita tidak boleh di Manggarai Timur itu tidak boleh memakan makanan sebelum diadakan ritual adat itu, nanti akan mengalami sakit ya, misalnya sakit perut itu disebabkan karena belum dilaksanakan ritual adat Tamboja itu. Dari kita tidak boleh melangkahi ketentuan dari pelaku adat atau tetua adat yang dan itu merupakan kewajiban yang berlaku turun temurun. Ketika prosesi ritual adat ini dilaksanakan dengan acara adat, hewan kurban itu adalah boleh babi, boleh juga ayam, dan dilaksanakan di rumah gendang, rumah adat umum masyarakat adat, atau itu secara komunalnya, atau nanti dibuat secara individual atau secara keluarga di kebun masing-masing. Tapi biasanya secara umum dilaksanakan dulu di rumah adat gendang. Di sana tetua adat akan melakukan ritual adat itu bersama dengan seluruh warga komunitas adat yang ada di kampung tersebut, dan tentu diatnya substansinya itu adalah mengucap syukur kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi dan alam semesta. Kemudian juga mengucap syukur kepada para leluhur nenek moyang yang sudah dipanggil Tuhan, karena melalui berkat dan perlindungan mereka sehingga seluruh tanaman mereka dijaga dari hama, dari gulma, dari penyakit, dan saatnya mereka sudah panen. Dan setelah panen tentunya mereka nanti akan melaksanakan ritual Hang Boja tadi. Setelah dilaksanakan prosesi hewan kurban, baik itu babi maupun ayam, maka seluruh warga masyarakat komunitas adat di satu gendang itu makan bersama, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan setelah itu dimeriahkan oleh acara tarian, ya, di malam hari, ya, memeriahkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan leluhur itu, karena mereka sudah mencicipi makanan kurban setelah mereka panen. Dan dalam ritual adat itu juga mereka tentu melakukan permohonan kepada Tuhan agar proses penanaman di lahan pertanian untuk ke masa tanam berikutnya itu berjalan dengan lancar, dan tentu mohon berkat Tuhan dan mohon doa dari leluhur agar prosesnya itu ke depan juga akan berjalan dengan lancar, sehingga seluruh tanaman juga yang ditanam pada masa tanam berikutnya itu akan selalu dijauhkan dari penyakit, gulma, dan hama yang biasanya menyerang tanaman mereka. Untuk sementara seperti itu.
3: Iya, baik. Ya, Pak Rofi, yang menjadi filosofi yang terkandung dalam ritual Hang Boja dan juga dalam pelaksanaannya itu nilai-nilai apa saja nih yang paling menonjol dari tradisi Hang Boja ini? Dan untuk Hang Boja ini, Pak Rofi, kira-kira hubungan antara Hang Boja dengan penghormatan terhadap alam dan leluhur ini seperti apa, Pak?
4: Ya, jadi yang pertama, nilai yang terkandung dari ritual adat Hang Boja itu yang pertama, nilai syukur, ya, dan ucapan terima kasih kepada Tuhan pencipta, dan juga kepada leluhur atau nenek moyang sudah meninggal dunia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nilai yang terkandung dari ritual adat ini juga adalah nilai pelestarian, ya, pelestarian tradisi atau budaya. Nilai pelestarian ini tentu merupakan nilai yang paling penting juga, agar ritual adat seperti ini bukan hanya dimiliki oleh nenek moyang kita atau kita yang sekarang, tapi minimal nanti diwariskan dan dilestarikan oleh anak cucu generasi berikut dari komunitas adat di Manggarai Timur, seperti itu. Lalu yang ketiga, nilai yang terkandung dari ritual adat ini juga, yaitu nilai gotong royong ya, dan persatuan dan kesatuan, di mana seluruh unsur atau elemen komunitas adat di satu kampung itu bersatu padu, bersama-sama melaksanakan ritual adat ini di sebuah rumah kendang, rumah komunitas adat mereka, dan dengan penuh rasa syukur dan penuh dengan rasa kebersamaan mereka melaksanakan ritual adat, dan hasilnya tentu ucapan terima kasih kepada Tuhan dan leluhur, sehingga mereka dapat mencicipi makanan dari hasil panen mereka tanpa ada gangguan penyakit yang mereka rasakan, dan juga tentu melalui doa dalam ritual adat itu juga pada musim tanam kali berikut segalanya akan berjalan dengan lancar, aman, dan nanti akan panen melimpah pada musim panen selanjutnya. Seperti itu dulu untuk sementara.
3: Dan ini Pak Rofi, bagaimana ritual ini sangat dianggap penting, atau mengapa ritual ini Hang Woja ini sangat penting bagi masyarakat agraris di Manggarai Timur khususnya?
4: Ya, ritual adat ini masalah penting. Karena memang sebagian besar ya masyarakat di Manggarai Timur itu adalah masyarakat agraris ya, atau dengan mata pencarian sebagai petani ya, sebagian besar. Sehingga acara ritual adat ini memang sangat penting. Di Manggarai itu ada filosofi ya, bahwa ada rumah ya, baru batik kain. Rumah itu tempat satu keluarga itu tumbuh dan berkembang. Kemudian dari rumah segala macam ritual adat itu diajarkan, atau tradisi itu disampaikan secara lisan oleh bapak dan mama dan diteruskan per anaknya. Nanti begitu bapak dan mama yang sudah dipanggil Tuhan, anaknya juga mewariskan tradisi lisan itu seperti tadi itu, ritual-ritual adat itu kepada anak dan cucunya. Itu rumah. Kemudian di depan rumah itu ada natas batelabar, istilah budaya Manggarai, atau halaman dari rumah. Di sana anak-anak itu bisa bermain, bersosialisasi dengan temannya, dan juga mereka bisa memperoleh banyak nilai ya, nilai yang diturunkan dari nenek moyang melalui kegiatan sosialisasi dengan teman atau dengan orang yang lebih tua. Kemudian yang ketiga itu ada itu vai batitipku, itu artinya air ya, air tempat komunitas itu pergi timba air untuk minum atau untuk mandi atau untuk urusan yang lain, MCK ya. Jadi itu diberi penghormatan khusus juga itu, air itu, karena air itu juga anugerah dari Tuhan dan juga dari leluhur, sehingga air itu sangat dijaga kesakralan ya, secara adat ya. Di sini dia ada acara khusus untuk menghormati roh yang menjaga air itu agar tetap mengalir dengan baik, dan tentu juga dilakukan apa namanya, penanaman pohon supaya selalu hijau ya, sehingga tidak gersang, dan air mata air juga tidak akan pernah kering. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat itu cumpang bate takung atau cumpang bate dari, itu mesbah. Mesbah yang biasa di tengah kampung, yang ada di tengah kampung, di kampung adat di Manggarai itu rata-rata ada cumpangnya, di mana di situ tempat semacam mesbah dari batu untuk ke tempat menyampaikan sesajen kepada leluhur atau nenek moyang. Yeah. Dan juga doa kepada Tuhan. Ya. Dari itu, jadi ada lima tempat yang merupakan filosofi kehidupan orang Manggarai Serung. Ya. Jadi baru BTKN rumah, atas batu labar halaman, tuan bayi batu tiku air, tempat kita mengambil air untuk minum. Kemudian mesbah ya, atau compang batu dari. Dan yang paling terakhir itu, yang kelima itu rumah apa? Uma batu duat, itu kebun dari itu. Kebun atau ladang atau sawah, atau kebun tempat menanam berbagai jenis tanaman, tempat masyarakat agraris itu bekerja. Jadi rumah, halaman, mesbah, ya, kemudian air, dan yang terakhir itu adalah kebun. Jadi, itu adalah lima filosofi dalam kehidupan masyarakat Manggarai yang tidak pernah terlepas ya dari kehidupan mereka, dan tugas kita sekarang tentu merawat dan melestarikan ya seluruh ritual adat yang berkaitan dengan penghormatan para leluhur, agar juga kita menghargai lingkungan alam atau melakukan harmoni dengan kehidupan alam, lingkungan alam, agar alam juga tentu memberikan hal yang terbaik kepada kehidupan kita sebagai warga masyarakat ya, atau warga adat.
3: Baik, Pak Rofi, di tengah perkembangan teknologi dan juga perubahan gaya hidup masyarakat saat ini, apakah anak-anak muda ya, minat generasi muda terhadap tradisi Hang Woja ini masih kuat atau seperti apa nih, Pak Rufinus?
4: Ya, kalau pada era sekarang, di era digital ini, memang betul sekali ya, kadang anak muda menganggap ritual adat yang dilaksanakan oleh kaum atau generasi tua itu merupakan hal yang kuno atau hal yang masih primitif. Tapi karena di sekolah sekarang sedang diajarkan juga itu muatan lokal, maka dari remaja atau dari dini anak-anak sudah diajarkan bahwa kehidupan ini bukan hanya berkaitan dengan kehidupan yang sekarang ya, tapi banyak tradisi dan budaya yang mewarnai kehidupan kita. Mulai dari kamu lahir saja, begitu kamu lahir ada dibuat ritual adat oleh orang tua atau oleh orang nenek moyang kita. Lahir, kemudian waktu kamu menikah nanti dibuat ritual adat juga, dan waktu meninggal juga dibuat ritual adat. Jadi dalam kehidupan ini memang seluruh prosesnya diwarnai oleh berbagai tradisi dan ritual adat yang membuat kehidupan ini begitu harmoni ya, antara budaya, adat istiadat, dan juga alam lingkungan, dan tentu juga dengan roh nenek moyang kita ya, leluhur. Seperti itu. Jadi ada kaitan yang erat antara kehidupan kita sebagai manusia yang nyata, yang wujud nyata sekarang di dunia, dengan nenek moyang kita yang sudah tak berwujud lagi atau dalam

0: dalam istilah ritual adat itu. Mereka anggap itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup mereka sebagai seorang warga masyarakat dan juga warga komunitas adat di Manggarai ke depan. Seperti itu.
1: Ya, itu salah satu strategi ya menghadapi tantangan seperti mempertahankan tradisi apa saja di Manggarai Timur begitu Pak ya.
0: Ya.
1: Oke, yang itu ya, langkah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya Kabupaten Manggarai Timur untuk melestarikan tradisi Hang Woja dan tentunya Pak Rufinus, tradisi ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata budaya. Apakah ada ya tradisi ini memiliki juga bagaimana strategi pengembangan wisata budaya tetap menjaga nilai sakral dan juga keaslian dari tradisi ini?
0: Ya, itu merupakan salah satu bagian dari wisata budaya ya. Tradisi-tradisi yang masih dijaga termasuk ritual adat yang terjaga dan dilestarikan ini merupakan kekayaan budaya yang luar biasa di Manggarai Timur, dan tentu tugas kita selaku pemerintah dalam hal ini yang membackup dan membidangi dan mengembangkan ya pariwisata budaya adalah berupaya agar tetap merawat ya, merawat seluruh ritual adat ya yang sudah ada, kita rawat, kita lestarikan, dan bahkan kita tetap melibatkan semua generasi, baik itu generasi tua, generasi muda, generasi yang masih sekolah, agar mereka juga mencintai budaya mereka, dan budaya merupakan hasil karya, karsa, dan hasil cipta dari nenek moyang yang memang punya nilai yang sangat mendalam dan punya syarat makna, serta juga seluruh elemen yang ada itu kita libatkan dalam setiap ritual adat, dan beberapa kali setelah kita promosi wisata budaya itu melalui festival atau event, event budaya atau festival budaya di Manggarai Timur itu, kita melibatkan semua elemen ya. Misalnya tarian caci ya, itu kan merupakan salah satu tarian yang diwariskan oleh nenek moyang juga, yang merupakan bagian dari kekayaan budaya. Dan ini merupakan atraksi budaya wisata yang sangat baik untuk mendatangkan calon wisatawan, baik itu lokal Nusantara maupun mancanegara, dan tentu akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal ketika mereka melaksanakan atraksi atau ritual adat itu, sama dihadiri oleh pengunjung di kampung adat mereka atau di komunitas adat mereka. Maka tentu para pengunjung yang datang juga tidak hanya sekedar menonton, tapi mereka juga akan membawa berkat untuk mereka melalui uang-uang yang mereka bawa dan mereka berikan kepada masyarakat lokal. Dan ketika mereka lapar, tentu ada kuliner lokal juga yang menjamu mereka, dan juga ketika malam tiba, tentu mereka juga inap di rumah-rumah penduduk, di homestay-homestay, kamar-kamar yang dijadikan homestay, sehingga ada dampaknya ya, dampak ke peningkatan ekonomi masyarakat lokal melalui percikan-percikan rupiah yang dibawa oleh para pengunjung. Seperti itu.
1: Baik. Pak Rufi, di akhir kebersamaan kita di Bincang Budaya, apa yang menjadi pesan dan juga harapan Bapak terhadap masyarakat Manggarai Timur ya dalam menjaga warisan budaya lokal di tengah arus modernisasi dan juga tetap mencintai dan melestarikan budaya?

0: ya, daerah khususnya di Manggarai Timur?
1: Pertama, harapan kepada masyarakat Manggarai, Manggarai Timur agar tetap mencintai budaya kita, karena budaya kita itu khas ya, dan tidak ada di tempat lain, cuma ada di wilayah komunitas adat kita sendiri. Dan itu merupakan budaya yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu tentu kita sama-sama rawat, melestarikan seluruh tradisi budaya kita, ritual adat kita, dan kalau boleh kita tetap lestarikan, dan dengan demikian nanti anak cucu kita, generasi depan Manggarai Timur tetap memiliki budaya atau tetap mencintai budaya adat istiadat dan ritual adat yang ada sekarang. Jadi itu harapan kita kepada komunitas adat di Manggarai Timur untuk ke depan menjaga dan mengkawal itu ritual-ritual adat yang ada, dan dengan demikian nanti tidak akan tergerus oleh kemajuan teknologi modern saat ini seperti di era digital ini. Benar. Demikian saja, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak Rufinus Sibur Hijau, MPD, Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Manggarai Timur, ya, atas waktunya, pemikirannya yang telah dibagikan bersama pendengar Prosatu RIND. Terima kasih Bapak Rufi, selamat siang, salam sukses.
1: Ya. Selamat siang dan salam sehat untuk kru RRI Prosatu RIND. Sampai jumpa.
0: Baik. Pendengar, demikian perbincangan kita dalam program Bincang Budaya hari ini dengan topik Hang Woja Merawat Syukur Menjaga Harmoni Alam dan Tradisi. Semoga perbincangan ini menambah wawasan kita tentang pentingnya menjaga tradisi sebagai identitas budaya dan warisan luhur yang mempererat hubungan manusia dengan alam, sesama dan leluhur. Saya Nona Nia pamit undur diri ya. Terima kasih juga bersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian acara Bincang Budaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.

Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indik.

0: Info Prorata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

Saudara, selamat siang. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 8 September 2026. Dari berita, erupsi

abu vulkanik capai kota Lebo-Leba. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Gunung api Ilelewo Tolok berdampak pada aktivitas penerbangan di Kabupaten Lembata. Bandara Wuno Pito Lembata menutup sementara layanan penerbangan, sementara penerbangan dari Larantuka, Maumere, dan Ende masih berjalan normal. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
1: Erupsi beruntun Gunung Api Ilelewo Tolok membuat aktivitas penerbangan di Bandar Udara Wuno Pito Kabupaten Lembata ditutup sementara. Kepala Bandara Wuno Pito Lembata, Sudarmana, mengatakan penutupan sementara dilakukan menyusul aktivitas erupsi Gunung Api Ilelewo Tolok yang melontarkan abu vulkanik.
2: Bandar Udara Wuno Pito Lewoleba ditutup sementara akibat dampak abu vulkanik yang ada di ruang udara atau mungkin di jalur pendaratan Bandara Wuno Pito. Abu vulkanik tersebut berasal dari Gunung Ilelewo Tolok yang mengalami erupsi, dan sampai dengan saat ini tanggal 7 September kita masih melakukan penutupan sampai dengan kondisi ataupun mungkin abu vulkanik hilang dari ruang udara Bandar Udara Wuno Pito.
1: Sudarmana menghimbau penggunaan jasa penerbangan yang membutuhkan informasi lebih lanjut agar menghubungi maskapai secara langsung atau datang langsung ke Bandara Wuno Pito. Meski demikian, kondisi tersebut tidak berdampak pada aktivitas penerbangan di 3 kabupaten lainnya di Pulau Flores. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara atau UPBU Kelas 3, G. Wayantama Larantuka Puguh Lukito, mengatakan aktivitas penerbangan di Kabupaten Flores Timur berjalan normal. Kondisi serupa juga terjadi di Bandar Udara Franciscus Xaverius Seda Maumere. Kepala UPBU Kelas 2 Frat Seda Maumere Partahian Panjaitan mengatakan penerbangan tetap berjalan normal dan tidak terdampak debu vulkanik. Hal yang sama juga disampaikan Kepala UPBU Haji Hasan Aroe Busman Ende Haryanto. Ia mengatakan aktivitas penerbangan di Bandara Ende berjalan normal dan tidak terdampak debu vulkanik. Pengguna jasa penerbangan diimbau tetap memantau perkembangan aktivitas Gunung Api Ilelewo Tolok serta mengikuti informasi resmi dari pihak bandara dan maskapai belum melakukan perjalanan. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Gunung Ilelewo Tolok di Kabupaten Lembata kembali erupsi minggu malam dengan kolom abu mencapai sekitar 500 meter di atas puncak. Laporan Ricardus Kota.
3: Gunung Ilelewo Tolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada minggu malam. Erupsi terjadi pukul 21.37 WITA dengan tinggi kolom abu mencapai sekitar 500 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan bergerak ke arah selatan serta barat. Erupsi tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan berlangsung selama sekitar 32 detik. Sebaran abu vulkanik dari erupsi tersebut dilaporkan mengarah ke barat dan barat daya. Abu vulkanik bahkan mencapai wilayah kota Lewoleba, meski intensitas abu yang dilaporkan di wilayah kota masih tipis.
4: Telah terjadi erupsi Gunung Api Ilelewo Tolok di Nusa Tenggara Timur pada tanggal 6 September 2026 pukul 21.37 WITA dengan tinggi kolom abu teramati 500 meter di atas puncak atau 1.923 meter di atas permukaan laut. Kolom abu ini teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah selatan dan barat. Dengan penyebaran abu vulkan di Gunung Api Ilelewo Tolok hingga tepat hari ini sampai di sisi barat-barat daya hingga ke kota Lewoleba. Dan intensitas abu tipis.
3: Aktivitas Gunung Ilelewo Tolok kemudian kembali meningkat pada Senin pagi. Dua kali erupsi tercatat masing-masing pada pukul 5.41 dan 6.15 WITA dengan kolom abu mencapai sekitar 600 meter di atas puncak. Erupsi pukul 5.41 WITA berlangsung selama 42 detik dan abu bergerak ke arah tenggara serta barat daya. Sementara erupsi pukul 6.15 WITA berlangsung selama 66 detik dengan abu teramati mengarah ke barat daya. Gunung Ilelewo Tolok saat ini masih berstatus level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak memasuki radius 2 km dari pusat aktivitas serta radius 3 km pada sektor selatan dan tenggara. Sebagai dampak aktivitas vulkanik tersebut, operasional Bandara Wuno Pito Lembata ditutup sementara. Kondisi ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan akibat sebaran abu vulkanik. Warga juga diminta mewaspadai potensi guguran atau longsoran lava dan awan panas. Masyarakat di sekitar gunung diimbau menggunakan masker, melindungi mata dan kulit, serta menutup tempat penampungan air bersih dari paparan abu vulkanik. RRI Indi Ricardus Kota melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia, PMI bersama relawan salurkan bantuan kemanusiaan di sejumlah desa terpencil di Kabupaten Ngada. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
5: Di tengah medan yang sulit dan penuh tantangan, Palang Merah Indonesia bersama relawan menembus sejumlah desa terpencil di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Mereka datang membawa pelayanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, sekaligus penampingan psikologis bagi warga yang terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7. Tim PMI dan relawan dilepas secara resmi oleh Bupati Ngada, Remundus Bena. Sebelum keberangkatan, Bupati bersama Ketua PMI Cabang Ngada memeriksa langsung bantuan kemanusiaan yang akan dibawa kepada warga. Perjalanan menuju lokasi pelayanan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena tim harus melewati medan ekstrim untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Pendamping pusat PMI Sahabudi mengatakan pelayanan hingga ke desa terpencil merupakan bentuk pengabdian PMI bersama dokter, perawat, dan relawan. Kehadiran PMI diharapkan dapat membantu warga yang terdampak gempa melalui pemeriksaan dan pelayanan kesehatan, sekaligus memastikan bantuan kemanusiaan diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
6: Akan menyisir desa-desa yang terisolasi bersama dengan tim dokter dan perawat beserta relawan, sehingga kami namakan menjadi My Medical, My Adventure, Pak. Karena medannya, begitu kita ngeliat medannya, ya ini lumayan berat katanya. Sehingga kami katakan itu adventure-nya. Jadi mudah-mudahan kami juga dapat dukungan dari Dinas Kesehatan, sehingga kolaborasi Palang Merah Indonesia ini di Ngada berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama untuk membantu masyarakat kita yang terdampak gempa.
5: Tidak hanya mengobati luka fisik, relawan PMI juga memberikan perhatian pada kondisi psikologis anak-anak melalui kegiatan trauma healing. Pendekatan ini dilakukan untuk membantu mereka mengurangi rasa takut dan kecemasan setelah mengalami bencana. Bagi warga di wilayah terpencil, kehadiran tim PMI bukan sekedar membawa obat dan bantuan, tetapi juga menghadirkan rasa bahwa mereka tidak dilupakan dalam masa pemulihan pasca gempa. RRI Andeferi Soo melaporkan.

0: Sarufuddin Jufri resmi dilantik sebagai Ketua Kadin Inde, siap fokus pulihkan ekonomi pasca bencana. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Kadin Inde fokus pulihkan ekonomi pasca bencana. Hal tersebut disampaikan Sarufuddin Jufri usai resmi dilantik sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Inde periode 2026-2031 bersama jajaran badan pengurus lainnya pada Senin 7 September 2026. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Kadin NTT, Bobi Lianto, dalam agenda yang berlangsung di Kabupaten Inde. Dalam kepemimpinannya, Sarufuddin menegaskan komitmen Kadin Inde untuk mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi daerah. Salah satu fokus utama adalah mengembalikan akses pasar bagi petani dan nelayan, serta menggerakkan kembali sektor-sektor ekonomi unggulan. Ia mengatakan potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, tenun ikat, pariwisata, perdagangan hingga ekonomi kreatif harus dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi nyata. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Inde. Sarufuddin menegaskan, Kadin Inde akan berperan sebagai jembatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, investor, BUMD, koperasi, UMKM, dan masyarakat.
2: Jadi kami berusaha menjadi jembatan untuk pemerintah, dunia usaha, perbankan, investor, BUMD, koperasi, UMKM, serta masyarakat. Kita ingin membangun ekosistem yang sehat, terbuka, dan saling menguatkan. Potensi Kabupaten Inde sesungguhnya sangat besar. Kita memiliki sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, tenun ikat, pariwisata, perdagangan, serta beberapa usaha kreatif masyarakat. Potensi tersebut hanya menjadi potensi di atas kertas, harus kita naikkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat ini.
1: Kadin juga diharapkan menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku usaha, termasuk pengusaha kecil, koperasi, UMKM, pelaku usaha perempuan dan masyarakat yang ingin membangun kemandirian ekonomi. RRI Inde, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Warga terdampak gempa di Kelurahan Motopaga, Kabupaten Inde yang belum terdata diminta segera melapor untuk memastikan kerusakan rumah mereka masuk pendataan. Laporan Suimam.
3: Lurah Motopaga, Venantius Angi mengatakan warga yang belum terdata perlu membawa sejumlah dokumen pendukung saat melapor. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi pemerintah kelurahan untuk mencatat kondisi rumah warga yang terdampak. Dijelaskan, dokumen yang perlu disiapkan antara lain foto kondisi bangunan rumah dan kartu keluarga KK. Kelengkapan tersebut diperlukan untuk mendukung proses pengajuan data tambahan warga terdampak. Setelah laporan diterima, data tambahan akan diverifikasi oleh pemerintah kelurahan. Hasil verifikasi selanjutnya diteruskan kepada pemerintah kecamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Inde untuk menjadi bagian dari proses penanganan dampak gempa.
4: Berkaitan dengan banyak warga masyarakat yang belum terdata, kalaupun dari RT yang bersangkutan tidak pernah merespon, bisa langsung sampaikan kepada kelurahan dengan melampirkan bukti-bukti berupa foto kerusakan dan kartu keluarga, sehingga kami dapat lampirkan dan kami teruskan ke kecamatan.
3: Ditambahkan, langkah pendataan tambahan ini diharapkan memastikan warga terdampak yang sebelumnya tercatat tetap memperoleh kesempatan untuk masuk dalam proses penanganan pasca gempa. Pemerintah kelurahan juga dapat memiliki data yang lebih lengkap mengenai kondisi kerusakan rumah warga di wilayah Kelurahan Motopaga.
0: Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI Inde edisi Selasa 8 September 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.

perubahan dalam hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut, karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital, sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda, radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital, sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM/FM masih suka terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit, karena penerima radio digital dapat membersihkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan, bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu dengan radio digital otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut, sehingga dalam kondisi apapun suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun, fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak, seperti informasi, lagu, nomor telepon stasiun radio,

0: Drama 1 RRIND, dan di kesempatan sore hari ini seperti biasa kami hadirkan program acara Pro dan Dur. Dan jelang hari radio ya, tepat di 11 September 2026, sejak 1 September sampai dengan 10 September besok, kami hadirkan program acara ini agak lebih berbeda dari biasanya ya. Apanya yang berbeda? Karena di sore hari ini kami penyiar program 1 tentu saja akan ditemani oleh host tamu. Dan di kesempatan sore hari ini kita kenalan dulu ya dengan tamu spesial kami di sore hari ini. Ini sudah datang dari jam 2 tadi ya. Oke, ada Kakak Ika Yanti. Selamat sore.
1: Selamat sore Kak Leli.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Kabarnya baik.
0: Kabarnya bagaimana?
2: Kabarnya baik.
0: Kabar baik kah? Oke. Jadi Kakak Yanti kabarnya sehat, bahagia ya, karena sore hari ini akan menyapa secara langsung nih pendengar RRI. Dan seperti biasa Kakak Yanti kita akan temani pendengar kita sampai pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah atau jam 4 sore nanti. Dan caranya juga ini seperti biasa ya, tidak ada yang berubah. Yang berubah hanyalah kedatangan host tamu di sore hari ini. Namun untuk Anda pendengar RRI yang ingin bergabung masih tetap sama di layanan telepon, mungkin Kakak Yanti bisa informasikan nih kepada pendengar kita. Di mana?
1: Di line telepon 0821 4451 1957.
0: Kemudian untuk WhatsApp-nya
1: di line WA 0821 3878 8786.
0: Oke deh, jadi informasinya tadi sudah disampaikan oleh Kakak Yanti yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini. Dan Kakak Yanti boleh diinformasikan lagi dong kepada pendengar kita, lagu-lagu apa saja nih yang sudah kita siapkan untuk mereka pilih nih sore hari ini.
1: Ada lagu Bini Lagi Ngidam.
0: Wow.
1: Dari Muksin Alatas feat. Titik Sandora. Ada Cinta Sabun Mandi dari Haji Jajami Harja. Terus Gantengnya Pacarku dari Nini Karlina. Romeo Bercinta dari Jamal Mirdad feat. Heti Kus Endang. Judul-judulan Joni Iskandar.
0: Oke, kemudian masih ada Asiknya Pacaran nih dari Tria Mareta. Kemudian Move On dari Nela Karisma. Ada Sembako Cinta Thomas Jorgi. No Duit No Cinta dari Tini Flower. Barcelona Ona Sutra Cantik Itu Mahal dari Mala Agata. Benalu Cinta Mansur S. Kuda Lumping Manis Manja Group. Kemudian ada Bunga dan Kumbang Ira Suara dan Penikno. Serta ada Vita Alvia dengan Carmilla. Yang punya nama Carmilla kita harapkan bisa bergabung ya di sore hari ini. Oke, kayaknya sudah ada penelpon nih. Kakak Yanti kita sapa dulu nih ya pendengar kita yang ingin bergabung bersama RRI Program 1. Halo.
1: Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, dan kita dengan kita. Selamat sore Mbak Leli. Selamat sore Mbak
1: Yanti. Yanti.
3: Kak Yanti.
1: Iya. Salam kenal juga.
0: Oma Ceril.
4: Iya.
0: Di Boanawakah? Halo.
1: Halo, selamat sore.
3: Halo, halo, jaringan.
0: Jaringan ini buruk sekali nih, Oma. Oma bisa dengarkan suara kami?
3: Dengar.
0: Oke. Oma, tadi Kakak Yanti sudah menginformasikan banyak sekali lagu-lagu. Oma mau pilih lagu yang mana?
3: Oma mau pilih lagunya Sembako Cinta.
0: Sembako Cinta, oke. Kalau sembako yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa langsung ke Oma begitu ya?
3: Iya, banyak dong. Kesetiaannya banyak.
1: Oma mau kirim salamnya untuk siapa?
3: Yang pertama tentu untuk Mbak Leli, bersama Mbak Yanti, bersama Kampor. Selamat sore, selamat berpengar. Semoga kalian juga tetap semangat dengan berhati.
0: Amin. Terima kasih, Oma.
3: Walaupun kita ini penuh dengan guncangan.
0: Iya, betul nih, Oma. Guncang terus kita ya.
3: Iya,
0: Itu
3: Itu
0: mau absen nih. Kita masih ada tidak nih? Kamila tuh ya, Ma.
3: Kita jawab serentak bahwa kami ada.
0: Kami ada, Kamila tuh.
3: Kamila tuh.
0: Oke, silakan Oma dilanjutkan. Buat siapa lagi?
3: Salam-salam yang lain. Untuk Opa Tenggri di rumah, Opa Tenggri di Kalsati, Kata Maksi di Nona, Bung Orin di kilometer 4, Bupuk di Kelomaru, Sinang-sinangat sore, Bunai Madema Omengre, Nona Vika, Nona Olin, Bang Nano, Bang Jabok, semuanya selamat sore. Yeri di Ditu Elu, Marcia di Wabaria, selamat sore. Nah, untuk putramu, Nona Nursia, Bapak Kemanda, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Antonto, Bapak Ingrid, Bapak Serpat, Mama Yanti, Mama Cipto, Mama Sino, semuanya selamat sore. Untuk Fitri, Rehan, selamat sore. Ayu, Ayu, Bapak Kerasin Bomba, selamat sore. Untuk Kemerdekaan di Jakarta,

0: semuanya selamat pagi. Dan semua pendengar setia Abrodan Buat yang lagi partner terhari ini, semuanya dengan ucapan selamat sore semuanya, selamat.
1: Oke deh.
0: Lagunya sudah siap.
1: Sembako ya? Cinta toh Oma.
0: Iya.
1: Oke deh, ditunggu ya Oma, nanti kami hadirkan.
0: Selamat sore.
1: Iya Oma, terima kasih. Selamat sore kembali untuk Oma Ceril yang ada di Boanawa. Oma Ceril ini Kakak Yanti sering sekali bergabung bersama RRIND. Oke, fansnya Kakak Yanti lagi nih kita sapa nih. Halo.
2: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore dan kepada kita.
1: Betul okay. Sekali.
2: Dengan siapa? Di mana?
3: Dengan Ramla dari Buton Tengah.
1: Ramla dari Buton Tengah. Oke deh, Kakak Rahma. Mau pilih lagu dengan judul yang mana?
3: Apa lagu apa ini yang sudah disiapkan?
1: Kakak Yanti mungkin bisa diinformasikan lagi nih.
2: Ada Bini Lagi Ngidam, Sabun Cinta Sabun Mandi, Gantengnya Pacarku, Romeo Bercinta, Judul-judulan, Asiknya Pacaran, Move On, No Duit No Cinta, Barcelona.
3: Asiknya pacaran aja lah.
1: Oh, asiknya pacaran ya. Emang asik kah Kakak Rahma?
3: Ya asik, apalagi LDR ketika bertemu menggebu-gebu itu.
1: Oh, bertemu. Bertemunya lewat ini ya, lewat udara ya, lewat Pro 1 RRIND ya. Oke, silahkan salamnya untuk siapa nih?
3: Ini Kak Yohana ya?
1: Dengan Leli Kara dan Kakak Yanti.
3: Ya buat Kak Leli bersama Kak Yanti, selamat bertugas ya, tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Dan juga buat Oma Ceril, Oma Deva, Mama Yanti, ada juga Bapak Manda, ada Bunda Ima ya, buat yang tersayang ya, Putra Mustinda Temali ya, salam sayang selalu hampir terlupakan. Sorry ini gara-gara asiknya pacaran ini sampai menyapa pun terlupakan. Iya. Oke, terima kasih buat kakak berdua, selamat bertugas.
1: Selamat sore kembali Rahma di Buton Tengah. Kalau Rahma sudah masuk pasti ya, selanjutnya ada Putra Mus nih. Kita terima dulu nih ya. Oke, kayaknya ini ada sedikit kendala nih di layanan WhatsApp ya. Untuk Putra Mus mungkin bisa menelpon kami menggunakan layanan telepon. Kakak Yanti mungkin bisa diinformasikan kembali kepada pendengar kita bagaimana caranya bergabung di layanan telepon ya, karena WhatsApp kita lagi bermasalah nih.
2: Bisa di 0821 4451 1957.
1: Oke deh. Jadi untuk yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini bisa langsung ke layanan telepon ya. WhatsApp kita sedang bermasalah nih. Oke, Kakak Yanti, dari sekian banyak yang tadi kita informasikan lagu-lagunya kepada pendengar kita, ini lagu yang manakah yang buat Kakak Yanti itu penasaran ingin dengar? Judul yang mana nih?
2: No Duit No Cinta.
1: Oh, No Duit No Cinta. Saya pikir itu di nomor satu
2: lagi ngidam. Soalnya tidak lagi ngidam.
1: Oh, tidak lagi ngidam. Sudah pensiun kah?
2: Sudah pensiun.
1: Oke deh. Yang lainnya yang ingin bergabung silahkan. Halo.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Ini adalah kita yang punya suara nyaring dan ibu yang ada Nona Yanti.
2: Oke, terima kasih.
1: Aduh, Bapak Maksi yang ada di Indona, bagaimana kabar Bapak?
4: Jutuan kabar baik, sore hari ini. Mendung dan dingin.
1: Mendung, dingin, terus tadi juga ada goncangan-goncangan ya Bapak ya. Sempat lari kah?
4: Mudah-mudahan sudah stop sudah.
1: Iya, amin. Sudah lelah juga ya kita lari-lari. Oke. Mama, tadi banyak sekali lagu-lagu. Bapak mau request lagu apa?
4: Tunggu dulu, saya sebelum ini minta lagu, tadi saya dengar ketika cantam Mbak Yanti. Ini Mbak ini orang Jawa loh. Kalau kita orang-orang
1: itu,
4: kalau
1: ini ya?
4: Kenona, tapi kalau sudah di rumah tangga seperti ibu, yang benar mana ini?
1: Ibu Yanti.
4: Ibu, oh ya begitu tidak.
1: Ibu Yanti, kami berdua sama-sama ibu.
4: Ya, kalau salah panggil kita, kita sopan nanti.
1: Iya, terima kasih saja. Kakak Yani.
4: Ini lagu dari lagu pertama tadi Titik Lur sama Muksin.
2: Bini lagi ngidam.
1: Bini lagi ngidam, Pak. Ya. Mau lagu ini? Ya, ya. Kami juga penasaran ini.
4: Lagunya itu sudah lama tidak pernah dengar suara ini Muksin sama Alatas.
1: Iya.
4: Ini Titik Lur.
1: Jadi ingat masa lalu ya, Bapak ya?
4: Sudah tahu, sudah pasti. Bila ini ulang-ulang terus, nah.
1: Iya, saya memang sengaja. Karena saya tahu pendengar saya itu hobinya lagu-lagu jadul. Oke, Bapak, silakan, Bapak.
4: Salam pertama kali untuk Bu Leni bersama Ibu Yanti. Dan bertugas semua selalu semangat. Aku balik buat
1: Amin.
4: Materi di Buana. Terima kasih atas singgolannya. Ibu Yuli di Dolok, Mama Yanti, Mama Oce, Bapak Delordes, Bu Horis, Bu Komanda, Bapak Sarfas, Nama di Momere, Om Patu di Bola Baru, Mas Lili Waria, untuk Bapak Fong Sekolah di Nuala Londona, sama Pak Ba Donatus Mari di Kompleks Camat Londona. Saya saja Ibu Lili sama Ibu Yanti, terima kasih, selamat sore.
1: Oke deh, terima kasih Bapak Maksi yang punya Nyendona, Bu Sambindona ini, tetangganya Kakak Elis, Kakak Yanti,
2: Kakak Eka, Siska.
1: Kakak Siska. Ini banyak nih orang RRI yang tinggalnya di Indona nih. Oke, silakan Kakak Yanti.
2: Halo, selamat sore, Prodangdut.
5: Halo, selamat sore, Prodangdut, Dangdut adalah kita.
2: Oke, selamat sore, dengan siapa di mana?
5: Dengan Putra Mustinda Tumali, Kalili Kayanti. Selamat sore, selamat bertugas.
2: Terima kasih. Mau request lagu apa nih, Kak?
5: Lagunya No Duit, No Cinta.
1: No Duit, No Cinta, oke.
2: Kirim salamnya untuk siapa, Kakak?
5: Oke, yang pertama buat angkasawan-angkasawati Riende yang lagi bertugas pada kesempatan sore hari ini dengan ucapannya selamat sore. Terus sebuah teman-teman fans yang sudah bergabung ya, ada Ramla, ada Oma Ceri, ada Akamaksi. Buat teman-teman semuanya ya, tanpa terkecuali ya, karena saya nggak bisa banyak-banyak salam nih karena ada sedikit ya, ibaratnya dikit-dikit guncangan, jadi ibaratnya disingkat begitu ya. Oke, buat teman-teman semuanya, selamat sore, salam perang dut-dengdut adalah kita. Buat Kareli Kayanti, terima kasih, selamat sore, selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye, terima kasih. Oke, kita perlu tarik nafas dulu ya, Kakak Yanti ya.
2: Betul-betul,
1: betul sekali.
2: Minum air.
1: Butuh air nih. Oke deh, kita ketembang dulu. Ini banyak sekali lagu-lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita yang bergabung. Dan kita akan kembali buka layanan telepon untuk yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut setelah kita nikmati kembali rangkaian lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah

0: 23 September 1999.
1: Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 yang akhirnya lepas pada 30 Oktober 1999 melalui serangkaian peristiwa panjang bersejarah. Setelah resmi menjadi negara yang merdeka dengan nama Timor Leste pada 20 Mei 2002, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia, yang juga membuat RRI Dili harus mundur mengudara di bumi Lorosai. Kamis 23 September 1999, RRI Dili melaksanakan siaran terakhirnya setelah 23 tahun 38 hari mengudara di AM 88,2, 99,3 kHz dan FM 684 MHz.
0: Kini kalian yang berjanji, kalian yang mengingkari, kalian yang memulai, dan kalian minta diakhiri. Saudaraku,
1: saat ini gedung X RRI Timor Timur menjadi stasiun radio televisi Timor Leste yang berdiri sejak tahun 2000. Pada masa administrasi sementara PBB di Timor Timur, gedung itu digunakan untuk kepentingan PBB dalam rangka sosialisasi jajak pendapat referendum Timor Leste.
0: Selamat tinggal dan

tidak disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan

0: Masih bergoyang dangdut dengan rangkaian lagu-lagu di program acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik, oke deh. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih di layanan yang sama. Dan masih tersisa beberapa lagu lagi. Mungkin Kak Yanti bisa informasikan lagi nih kepada pendengar kita yang ingin bergabung. Lagu apa-apa saja nih yang tersisa?
1: Masih ada lagu Cinta Sabun Mandi, Gantengnya Pacarku, Romeo Bercinta, Judul-Judulan, Move On, Barcelona, Cantik Itu Mahal, Benalu Cinta, Kuda Lumping, Bunga dan Kumbang, dan terakhir Carmilla.
0: Oke, jadi masih banyak sekali nih stok-stok lagu kita ya Kak Yanti ya.
1: Iya.
0: Dan kita juga masih berikan kesempatan kepada penelpon kita yang sudah bergabung, silakan.
2: Halo,
1: selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Amel.
0: Amel. Amel?
2: Ya.
0: Amel di mana, Amel?
2: Di Dolok.
0: Ya. Amel
1: mau
0: di Dolok.
1: Request lagu apa nih, Amel?
2: Gantengnya Pacarku.
1: Oh, Gantengnya Pacarku. Untuk
0: masih
1: siapa nih? Kecil-kecil nih. So ada pacar, eh.
0: Untuk siapa nih lagunya? Atau ini bisikan dari mama nih, maunya Gantengnya Pacarku. Gantengnya bapakku ya. Amel.
1: Halo.
2: Halo.
0: Iya.
1: Iya.
0: Amel kenapa pilih lagu ini, Amel? Amel.
2: Ayah buat opa.
0: Terus. Siapa lagi? Ini tetangganya Oma Ceril nih pasti. Atau cucunya Oma Ceril nih?
2: Itu Oma aku itu.
0: Oh, Oma.
1: Yo, Oma.
0: Oke deh, ada lagi?
2: Untuk Oma aku juga.
0: Oma siapa lagi?
2: Oma Jidan.
0: Terus, siapa lagi?
2: Opa Jidan.
0: Terus?
2: Kakak Eka saya juga.
0: Wih, Kakak Eka juga.
1: Kakak Eka,
0: Kakak Eka yang
1: Kakak
0: di RRI kah?
2: Tidak.
0: Oh tidak, oh. Eka yang lain. Oke, ada lagi soalnya di Dolok ini ya.
1: Iya, pikirnya Kakak Eka RRI.
0: Ada
2: halo,
0: lagi?
2: Dua juga.
0: Oke,
1: iya, Amel. Terima
0: Om Budi
1: kasih.
0: Tidak kah? Ada Om Budi juga di sini. Oke deh, terima kasih ya untuk Ade Amel yang ada di posisinya. Kita ke Tembang dulu ya Kakak Yanti ya.
1: Iya,
0: dan
1: okay.
0: Setelah Gantengnya Pacarku kita akan kembali menyapa pendengar kita.

dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

waktu santai Anda bersama Pro Dangdut. Pro Dangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRIND. Deretan lagu

0: Okay, lagu tadi saya bingkiskan untuk teman-teman di kantor atas. Ada Bapak Kepsta, Bapak Zul, ada Kakak Siska, Kakak Eka, terus ada yang di depan sini nih Kak Lili, di bawah pohon mangga.
1: Yang ada di belakang, di pohon
0: ada,
1: mangga.
0: Ada Kak Elis, Kak Reni, ada Laras, sama ada Yesika, sama ada Mawar.
1: Oke, ini pendukungnya Kakak Yanti.
0: Iya, tim sukses.
1: Tim suksesnya Kakak Yanti nih, penumpang dasar ya. Oke deh, ini banyak yang belum mengenal Kakak Yanti ya. Kakak Yanti ini staf umum, dan sore hari ini mendapatkan tugas untuk bisa...
0: Tugas berat Kak Lili.
1: Ini pertama kalinya bersuara begitu ya, ngobrol iya. dan menyiar di Pro 1 RRI.
0: Biasanya urus rumah tangga, urus aset, kali ini harus di depan mic nih Kak Lili.
1: Di depan mic dan...
0: Jadi agak deg-degan.
1: Deg-degser ya. Tapi ini bisa menjadi satu cerita begitu ya.
0: Iya.
1: Jadi sepanjang Kakak Yanti bekerja di RRI, oh saya pernah loh bersuara di Pro 1 RRI ND di acara Pro Dangdut. Oke, sudah berapa lamakah Kakak Yanti bekerja di RRI ND nih?
0: Dari tahun 2009 sampai sekarang, 2009. Kurang lebih 17 tahun.
1: 17 tahun sudah iya. di RRI ND dan ini pertama kalinya bersuara begitu.
0: Iya, Kak Lili.
1: Biasanya urus aset ya,
0: ya urus
1: mencatat,
0: aset,
1: mendata.
0: Iya,
1: begitu ya.
0: Betul
1: peralatan-peralatan
0: hari ini hari. Harus di depan mic.
1: Biasanya Kak Yanti kami mau pakai mobil nih, mau kesini nih. Pinjam dong. Oke, okay, tapi hari ini Kak Yanti harus menyapa pendengar kita ya.
0: Iya, Kak Lili.
1: Semangat terus ya,
0: semangat pastinya.
1: Mudah-mudahan di kegiatan-kegiatan berikutnya jelang HUT Radio juga ada lagi ya iya. program semacam ini.
0: Kayaknya jadwal khusus ini nanti.
1: Jadwal khusus
0: untuk tahun depan.
1: Siap ya?
0: Iya.
1: Oke, okay, kita terima dulu nih penelpon kita.
0: Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo.
0: Halo, selamat sore.
2: Sore.
0: Sore, Pro Dangdut.
2: Dan adalah kita
1: okay. sudah semakin lancar ya.
0: Dengan siapa? Di mana?
2: Dengan Ibu Erlina dari Rumorina Barat.
0: Ibu Erwina.
2: Iya.
0: Mau request lagu apa?
2: Lagu Carmilla.
0: Carmilla. Carmilla. Untuk siapakah lagu ini?
2: Untuk Bapak Alda, untuk Mama Deltie yang ada di Samba. Untuk Mama Arjan, Mama Fien, untuk Om Yusuf,
0: Untuk
2: Mama
0: siapa?
2: Rindo, untuk Mbak Lili bersama operatornya, untuk Mbak Yati bintang tamunya, salam kenal ya, asalnya dari mana sih sebenarnya?
0: Asalnya Ende.
2: Oh Ende, Ende mana?
0: Kami Atelio.
2: Salam kenal selamat
0: iya,
2: sore.
0: Salam kenal
2: sehat
0: juga.
2: Selalu.
1: Amin.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih ya Ibu Erlina yang ada di Rumorina Barat. Ini arah-arah barat semakin banyak ya yang bergabung bersama kita nih Kakak Yanti. Dan masih banyak sekali lagu-lagu yang kami siapkan dan Anda bisa memilihnya dan waktu kita juga masih cukup panjang ini ya sampai pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita juga ucapkan selamat sore ya untuk pendengar kita yang ada di Maumere yang biasanya juga sering gabung nih Kakak Yanti ya di program acara Pro Dangdut. Ada Bunda Ima, kemudian ada Widya, ada Olin, kemudian yang ada di Bajawa ada Ibu Maria ya, Elsa Maria. Selamat sore. Terima kasih sudah selalu setia memantau siaran Pro Dangdut RRI ND. Oke, dan lagu-lagu juga masih banyak Kakak Yanti ya. Kira-kira
0: iya,
1: ada tidak suka duka nih ketika bekerja di RRI? Sukanya dulu nih, sukanya.

0: yang di RR ini pokoknya happy-happy sah.
1: Kita kerjanya happy terus ya. Bahagia terus nih.
0: Bahagia terus, hampir tidak ada dukanya ini.
1: Tolak jauh ya.
0: Tolak jauh.
1: Kalau lupa lari
0: rame-rame
1: ya. Oke, nah ini dukanya nih apa nih Kakak Yanti?
0: Dukanya tadi seperti saya bilang, hampir-hampir tidak ada.
1: Ini soalnya puzzle
0: iya, di nanti ya, kalau saya sebut dukanya ini nanti bisa kena mutasi nih.
1: Oke deh. Iya, kita ketembang dulu ya sambil terus menanti nih yang ingin bergabung bersama kita di program acara Pro Dangdut dan

0: Pasti yang enggak buat kamu. Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu.

0: di kloter terakhir begitu ya. Lagi iya, 10 kan. Menit nih Kak Yanti. Kita akan segera akhiri program acara Pro Dangdut. Kak Yanti, mungkin sebelum kita akhiri ada salam mungkin untuk keluarga atau kenalan yang
1: boleh Kak Lele
0: sedang mendengarkan kita.
1: Untuk suami tercinta yang lagi di kantor, untuk anak, orang tua yang ada di Kilo 3 yang lagi mendengarkan, serta semua pendengar Pro 1, Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut, RRIND. Oke deh, masih ada beberapa lagu yang akan kita hadirkan untuk sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sekaligus saya Leli Kara.
1: Dan saya Yanti.
0: Mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan program 1, baik itu yang hanya mendengarkan maupun yang sudah ikut bergabung ya bersama kita ya Kak Yanti ya, di layanan telepon di 0821 4451 1957. Untuk Anda pencinta Pro Dangdut, jangan khawatir yang tidak sempat bergabung di kesempatan sore hari ini, masih ada edisi-edisi berikutnya.
1: Masih ada besok.
0: Besok masih ada edisi terakhir ya.
1: Iya. Masih ada dua kali lagi.
0: Oke, betul ya. Jadi untuk besok mungkin bisa diinformasikan siapa sih tamu kita besok ya.
1: Besok itu ada Kakak Yesika dari keuangan.
0: Kakak Yesika dari keuangan. Ini kita datangkan langsung dari Batak begitu ya.
1: Biasanya hitung uang, sekarang harus ya.
0: Biasanya hitung uang nih. Hari ini besok nanti akan hitung berapa lagu yang sudah di request.
1: Iya.
0: Berapa lagu yang sudah disiapkan ya. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.

radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo.

0: Cafe Labuan Bajo.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan.

Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, pra bencana. Yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa dengan fondasi yang kuat. Selain itu, kita bisa merenovasi bangunan yang sudah rentan. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana. Di dalam bangunan seperti rumah, sekolah ataupun rumah bertingkat, guncangan akan terasa beberapa saat selama jangka waktu itu. Upayakan keselamatan diri kita dengan cara berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Lindungi kepala dengan bantal atau helm, atau berdirilah di bawah pintu. Bila sudah terasa aman, segera lari keluar rumah. Jika Anda sedang memasak, segera matikan kompor serta mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik, atau gedung yang mungkin roboh. Jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakanlah tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Apabila sudah di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interfon untuk panggilan kepada pengelola gedung. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Di dalam mobil, saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kita akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai. Peringatan tsunami pasca gempa bumi, apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat tinggi seperti bukit dan bangunan tinggi. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor. Jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu lalu lintas.

0: Mantan atlet sepak bola nasional Bambang Pamungkas menyampaikan tips sigap menghadapi bencana.
1: Saya Bambang Pamungkas, dalam hidup sama halnya dengan sepak bola, kita harus sigap dalam menghadapi situasi. Oleh karena itu, kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia. Karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik, maka Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana. Gempa sering terjadi tanpa peringatan. Oleh karena itu, butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Yang harus kita lakukan saat terjadi gempa adalah pertama, jangan panik. Kedua, menunduk, berlindung, dan bertahan. Apabila kita berada dalam ruangan, seperti rumah, sekolah, atau gedung bertingkat, maka ini harus kita lakukan. Berusaha untuk berlindung di bawah meja, untuk menghindari benda yang mungkin jatuh, atau pecahan kaca. Lindungi kepala Anda dengan bantal, helm, kursi, atau berdiri di bawah pintu. Jika sudah terasa aman, segera lari keluar. Jika Anda sedang memasak, segera matikan kompor. Mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Apabila sudah, segeralah lari keluar rumah. Bila keluar rumah, hindari benda-benda yang dapat menimpa Anda. Pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Tetap lindungi kepala dan segeralah menuju lapangan terbuka. Jika Anda dalam mobil, menujulah daerah aman, keluar dari kendaraan, dan lakukan evakuasi. Selain gempa, Indonesia memiliki 7 potensi bencana alam yang lain, yaitu tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kesiapan menjadi elemen paling penting dalam menghadapi bencana. Dengan mengetahui apa yang harus dipersiapkan sebelum bencana, akan menyelamatkan Anda dan keluarga. Siapkan perlengkapan yang mungkin Anda butuhkan selama evakuasi. Simpan perlengkapan tersebut dalam sebuah tas yang mudah untuk dibawa. Persediaan makanan dan minuman yang tahan lama untuk 3 hari. Pakaian cadangan dan selimut untuk setiap orang untuk 3 hari. Perlengkapan P3K dan obat-obat yang mungkin dibutuhkan. Bawa uang tunai untuk persediaan selama 3 hari. Alat penerangan seperti senter beserta baterai. Jangan lupa membawa radio kecil beserta baterai cadangan, serta handphone beserta power bank untuk memantau informasi bencana. Dokumen penting yang dibutuhkan, contohnya kartu identitas. Jangan lupa sedia peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Ingat, saling kerjasama antar tetangga dapat menyelamatkan nyawa. Cek cara evakuasi bencana lainnya di pusaku yang dapat diunduh di akun Instagram BNPB.
2: Saya Bambang Pamungkas, menuju Indonesia tangguh bencana, tetap semangat dan sukses selalu.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1.

0: Sehat.
1: Akhirnya tuntas sudah pekerjaan dapur. Mandi dulu. Ada warga yang membantu. Makasih ya Pak RT.
2: Iya Bu, sama-sama. Lain kali, kalau terjadi kebakaran seperti ini lagi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan Bu. Yang pertama, jangan panik. Lalu, yang kedua, segera matikan kompor atau putuskan selang sambungan gas. Karena sumber gas dari tabung menjadi pemicu kebakaran semakin besar. Lalu yang ketiga, hindari menyiram sumber api dengan air. Tindakan awal dibutuhkan dalam penanganan kebakaran di dapur. Namun, disarankan untuk tidak menyiram air ke sumber api. Ingat, air yang disiramkan ke sumber api akan membuat penyebaran api semakin cepat. Karena minyak panas akan terbawa air yang membuat api semakin menyebar. Lalu berikutnya Ibu ya, yang keempat, gunakan kain basah untuk memadamkan api. Penggunaan kain yang sudah dibasahi air untuk memadamkan api dengan cara menutup sumber api. Sumber api yang tertutup kain basah akan menghambat oksigen sebagai salah satu unsur api tetap menyala. Lalu berikutnya yang kelima ya Will, ini juga penting Bu, hubungi pemadam kebakaran jika api semakin membesar dan tak terkendali.
3: Terima kasih Pak RT, untung Pak RT cepat datang dan membantu kami padamkan apinya.
2: Iya Bu, sama-sama. Mari Bu, saya permisi dulu.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Waktunya kentongan.
11: Indonesia nih depo alam nih terlalu indah. Tapi masih banyak ya gunung-gunung berapi yang masih aktif tuh. Nah ini nih yang bikin saya takut model begini nih. Ih bagaimana kok kalau tiba-tiba meletus nih? Kita mati semua ini nih.
10: Hi, kau nih. Jangan omong rewe. Tidak ada apa-apa kok. Bencana alam gunung meletus tuh bisa diantisipasi. Karena datangnya tuh selalu ada tanda-tanda. bagaimana ciri-cirinya gunung yang akan meletus. Biar kita waspada toh, apalagi yang tinggal di sekitar daerah gunung berapi tuh. Hati-hati sudah.
11: Tapi kau tahu kah tanda-tandanya?
10: Yang pertama tuh, suhu udara naik. Kita rasa udara nih panas sekali. Pagi, siang, malam panas terhabis-habis. Mata air jadi kering. Kalaupun masih ada air, maka suhu airnya akan menghangat. Sering terjadi gemuruh, macam gempa-gempa yang kecil tuh. Itu terjadi terus-menerus. Selain itu tumbuhan jadi layu dan hewan-hewan mulai migrasi. Hewan ternak sudah mulai gelisah. Begitu juga dengan burung-burung, akan terjadi migrasi yang besar-besaran. Nah kalau kau sudah lihat tanda-tanda begini nih, hati-hati sudah. Mulai pikir-pikir sudah, evakuasi sudah. Jangan lagi duduk mengeram di situ.
11: Oh begitu weh. Sasu mengerti sekarang. Terima kasih banyak ya. Saya mau pulang, suku kasih tahu bapak dan mama dulu nih. Aduh mereka nih takut ngeri, gelisah malam-malam nih.

Hujan lebat bisa mengakibatkan air tergenang dan juga banjir. Jika kondisi seperti ini, rawan akan bahaya sengatan listrik dan hubungan pendek arus listrik. Karena air yang tergenang dapat menjadi perantara arus listrik, sehingga sangat berbahaya jika mengenai manusia. Risiko yang muncul dapat berupa korsleting hingga tersetrum. Bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi? Ada beberapa langkah antisipasi yang bisa dilakukan. Matikan instalasi listrik di dalam rumah, cabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak, naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi pihak terkait untuk penanggulangan masalah tersebut.

0: Masalah kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau, air sangat penting. Makanya, kita perlu hemat air agar persediaan air kita cukup.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program RRI Kentong.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo,

0: media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Persoalan susulan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat. Warta berita selengkapnya bersama saya, Fenty Mau. DPRD NTT desak perpanjangan tanggap darurat gempa Flores untuk mewaspadai persoalan susulan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
2: DPRD Nusa Tenggara Timur mendesak pemerintah memperpanjang masa tanggap darurat gempa di Flores jika hunian sementara atau huntara belum siap digunakan. Ketua DPRD NTT, Emi Juliano Mleni, mengatakan pemerintah harus mewaspadai munculnya apa yang ia sebut sebagai bencana kedua, terutama pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Persoalan itu mencakup pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, hingga perlindungan perempuan dan anak di lokasi pengungsian.
3: Hari ini masyarakat belum sepenuhnya bisa pulih, sehingga tanggap darurat itu masih sangat dibutuhkan. Ada wilayah-wilayah mungkin sangat masih terisolir, ada bantuan tapi mungkin belum sepenuhnya bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan. Mereka mungkin saja memang bisa survive ya, tapi dengan kondisi panik, kondisi trauma tentu masih membutuhkan dukungan dari semua pihak. Itu yang pertama. Yang kedua itu ketika setelah pasca tanggap darurat ini akan masuk kepada rekonstruksi dan juga rehabilitasi. Ini masa-masa yang menurut saya akan paling rumit, paling sulit, karena ketika bencana ini tadi ada multi persoalan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD NTT, Yunus Takandewa, meminta pemerintah mempercepat pembangunan hunian sementara atau huntara dan hunian tetap atau huntap. Yunus mengatakan, masih banyak warga yang bertahan di tenda pengungsian. Kondisi ini dinilai beresiko bagi kesehatan, terutama jika berlangsung hingga musim hujan. Ia juga meminta proses relokasi dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan badan geologi untuk memastikan lokasi hunian aman dari ancaman longsor dan bencana geologis lainnya.
4: Di Flores sampai dan saat ini masih banyak saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah tenda pengungsian dan tentunya berisiko rentan terhadap kesehatan dan lain-lain. Sehingga persiapan huntara dan huntap ini harus lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa titik juga yang harus mau tidak mau direlokasi. Nah, saya menyarankan kepada pemerintah bahwa proses relokasi ini juga harus bekerja sama dengan badan geologi agar lahan atau lokasi tempat direlokasi itu juga tidak berdampak lanjutan.
2: Bagi DPRD NTT, perpanjangan status tanggap darurat bukan tujuan akhir. Pemerintah harus memastikan masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi tidak melahirkan persoalan baru bagi masyarakat terdampak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNP di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Senin 7 September 2026. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat menjadikan fasilitas bagi masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan perekonomian nelayan di Desa Tablolong dan wilayah Kupang Barat. Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan pentingnya memastikan status lahan sebelum pembangunan menggunakan anggaran negara.
6: Ini bagian dari program Pak Presiden untuk bagaimana masyarakat pesisir ini maju ya, dengan menyediakan fasilitas yang diberikan oleh negara sekiranya digunakan oleh masyarakat maupun para nelayan. Dan memang kita tahu bersama bahwa Tablolong ini juga merupakan salah satu daerah itu penghasil ikan maupun transit.
5: Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absolon Boy, menyambut baik rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong dan menyatakan dukungan masyarakat terhadap program tersebut.
7: Sekiranya apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat maupun Kabupaten Kupang, tentunya kami terus mendukung. Dan bagi kami, inilah berkah yang luar biasa ketika Kampung Nelayan Merah Putih kembali dicanangkan di Desa Tablolong.
5: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap dukungan pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Tablolong sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Enam jabatan pimpinan tinggi pertama di pemerintah Kabupaten Alor diperebutkan 28 peserta melalui proses seleksi terbuka tahun 2026.
8: Sebanyak 28 peserta mengikuti seleksi terbuka pengisian 6 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan 6 jabatan yang dilelang meliputi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas

0: para peserta.
1: Yang ada pemerintah saat ini ada 6 jabatan yang eselon 2 yang lowong, yaitu asisten perekonomian dan pembangunan, kepala dinas sosial, kepala dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan, kepala dinas pendidikan Kabupaten Alor, dan kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa Kabupaten Alor. Jadi ada 6.

0: mereka yang mendaftar ada sekitar 28 orang untuk merebut 6 posisi jabatan yang lowong ini.
1: Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya yakni seleksi kompetensi manajerial yang melibatkan asesor dari pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah seleksi manajerial, para peserta akan mengikuti tahapan wawancara yang dilakukan oleh panitia seleksi atau pansel yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
0: Asesor dari BKD Provinsi NTT, mereka besok datang dan langsung acara pembukaan pada jam 3.30. Setelah beberapa hari pelaksana asesor melakukan seleksi, maka kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan wawancara yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah, yaitu tim pansel yang tidak saja terdiri dari unsur pemerintah tetapi juga unsur akademisi dan juga dari kalangan masyarakat.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Alor berharap proses seleksi dapat berjalan lancar, objektif, dan sesuai aturan, sehingga 6 pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapabilitas, integritas, dan loyalitas untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan masyarakat daerah. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
2: Sebanyak 18 desa pemekaran di Kabupaten Belu telah dilakukan verifikasi menjelang penetapan menjadi desa definitif.
3: Sebanyak 18 desa pemekaran di Kabupaten Belu terus diperkuat pemerintah daerah sebagai bagian dari tahapan menuju penetapan sebagai desa definitif. Penguatan dilakukan mulai dari kesiapan aparatur pemerintah, administrasi, hingga pengembangan potensi ekonomi di masing-masing wilayah. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat PMD Kabupaten Belu, Adrianus Thomas Bria menjelaskan, dari 22 desa yang sebelumnya diusulkan untuk dimekarkan, sebanyak 18 desa dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan proses pemekaran, dan saat ini proses tersebut telah selesai dilakukan verifikasi dokumen dan penandatanganan berita acara. Selanjutnya tersisa 2 tahapan, yaitu verifikasi faktual dan pleno klarifikasi yang akan menentukan 18 desa tersebut siap menjadi desa definitif. Lebih lanjut disampaikan, nomor register desa telah diperoleh yang nantinya setelah ditetapkan menjadi desa definitif akan memperoleh nomor indeks desa.
4: Di Kabupaten Belu itu ada 18 desa. 18 desa persiapan yang sudah kita proses untuk menjadi desa definitif. Dokumen proses pemekaran desa itu sudah diverifikasi oleh Dinas PMD Provinsi, NTT. Dan di bulan Juli kemarin, kita dari Kabupaten Belu bersama Bapak Wakil Bupati, kita sudah melakukan penandatanganan berita acara bersama Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri. Jadi untuk tahapan pemekaran desa ini sekarang tinggal 2 proses lagi yang harus kita lalui. Yang pertama itu namanya verifikasi faktual. Setelah proses verifikasi faktual sudah kita lewati, kita sampai pada tahapan akhir itu namanya pleno klarifikasi. Saat pleno itulah akan ditentukan 18 desa untuk kita siap jadi desa definitif.
3: Menurut Adrianus Thomas Bria, untuk pemekaran desa tersebut, pemerintah daerah telah menunjuk penjabat kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa pada wilayah yang masuk dalam tahapan persiapan. Selain penempatan aparatur, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kegiatan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan. Adrian menambahkan, proses pemekaran desa harus melibatkan masyarakat sejak awal. Dukungan masyarakat menjadi bagian penting, mulai dari pengusulan hingga tahapan verifikasi yang dilakukan pemerintah secara berjenjang.
4: Peratur ini memang harus dipersiapkan dengan baik, terlebih untuk desa-desa yang kita akan mekarkan menjadi desa definitif. Ini memang menjadi PR. Menjadi PR bukan hanya oleh bidang bina pemerintah desa Kabupaten Belu, namun juga oleh semua aparatur yang ada di Kabupaten Belu. Jadi harapan kita setelah desa definitif itu, desa pemekaran itu menjadi desa definitif, kita akan melakukan untuk sementara mereka sudah ada PJ, PJ kepala desa, sekretaris dan perangkat desa yang sudah ditunjuk. Namun pemerintah kabupaten juga akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan seperti bimbingan teknis, sosialisasi untuk para perangkat desa yang ada di desa-desa definitif tersebut.
3: Pemerintah Kabupaten Belu berharap proses pemekaran desa tidak berhenti pada pembentukan wilayah administratif baru, tetapi mampu meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi di wilayahnya. RRIA Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Juga krisis lingkungan, umat Katolik ke jalane ziarah ekologi dan napak tilas misionaris Atambua. Gia Rojoh melaporkan.
5: Ribuan umat paroki Lurasik, umat Kapela Bunda Kristus Eka Falo, rombongan himpunan Bersatu Teguh HBT, umat paroki Katedral Atambua, serta rombongan Bupati Belu, Wakil Gubernur Papua Tengah, hadir mengikuti Camino Santa Maria Eka Falo Lurasik pada 3 September 2026. Berziarah berjalan kaki mengintari alam sepanjang 27 km dari Kapela Eka Falo, Kecamatan Insana, hingga Gereja Santa Maria Goretti, Paroki Santo Petrus dan Paulus Lurasik. Camino Santa Maria adalah sebuah ziarah lintas alam yang diselenggarakan untuk menggugah iman umat agar terpanggil mempererat hubungan dengan Tuhan, merawat alam dan menjalani hubungan dengan sesama. Pantauan RRI pada ziarah lintas alam tersebut, peserta berjalan dalam kelompok sambil berdoa dan bernyanyi. Uniknya, peserta juga diberi kantong plastik sampah dan memungut sampah sepanjang perjalanan sebagai aksi nyata menjaga lingkungan. Perlu diinformasikan juga bahwa lintas alam Camino Santa Maria tahun ini disponsori oleh Himpunan Bersatu Teguh pimpinan Bapak Andreas Sofiandi. Saat diwawancarai, Andreas Sofiandi mengatakan ziarah yang diselenggarakan merupakan sebuah prosesi iman di mana umat Katolik diajak untuk mencintai lingkungan dan merawat alam di tengah derasnya bencana ekologis.
6: Kita nanti juga satu hal yang paling menarik adalah saya mengajak semua sampah di sepanjang plastik. Sampah ini dari limbah yang sudah didik anak-anak masyarakat untuk tidak membuang limbah sembarangan. Itu salah satu misi kita, sehingga kita bisa tahu anak-anak ini atau masyarakat tahu betapa bahaya di limbah plastik. Itu salah satu.
7: Untuk merawat.
6: Jadi bagaimana kita menjaga hutan? Bagaimana kita jaga limbah? Ini salah satu kalau dunia.
5: Andreas berharap dengan kegiatan seperti ini, umat Katolik ke depan lebih mencintai alam dan melestarikannya.
2: Syarifuddin Jufri resmi dilantik sebagai Ketua Kadin ND, siap fokus pulihkan ekonomi pasca bencana, laporan Nikolaus Makumeli.
8: Kadin ND fokus pulihkan ekonomi pasca bencana. Hal tersebut disampaikan Syarifuddin Jufri usai resmi dilantik sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten ND periode 2026-2031 bersama jajaran badan pengurus lainnya pada Senin 7 September 2026. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Kadin NTT Bobi Lianto dalam agenda yang berlangsung di Kabupaten ND. Dalam kepemimpinannya, Syarifuddin menegaskan komitmen Kadin ND untuk mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi daerah. Salah satu fokus utama adalah mengembalikan akses pasar bagi petani dan nelayan, serta menggerakkan kembali sektor-sektor ekonomi unggulan. Ia mengatakan potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, tenun ikat, pariwisata, perdagangan hingga ekonomi kreatif harus dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi nyata. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende. Syarifuddin menegaskan, Kadin Ende akan berperan sebagai jembatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, investor, BUMD, koperasi, UMKM, dan masyarakat.
9: Kadin akan berusaha menjadi jembatan untuk pemerintah, dunia usaha, perbankan, investor, BUMD, koperasi, UMKM, serta masyarakat. Kita ingin membangun ekosistem yang sehat, terbuka, dan saling menguatkan. potensi Kabupaten Belu sesungguhnya sangat besar. Kita memiliki sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pendidikan, pariwisata, perdagangan, serta beberapa usaha masyarakat. Potensi tersebut jangan hanya menjadi potensi di atas kertas, harus kita naikkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat ini.
8: Kadin juga diharapkan menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku usaha, termasuk pengusaha kecil, koperasi, UMKM, pelaku usaha perempuan dan masyarakat yang ingin membangun kemandirian ekonomi. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. DPRD NTT desak perpanjangan tanggap darurat gempa Flores untuk mewaspadai persoalan susulan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Fendi mau mengucapkan terima kasih.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Ending.

for Florata. 경모도. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Zoo, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Lato, juga dikenal sebagai Lato-Lato, Ete-Ete, Toki-Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Plus Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Plus Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Plus Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Plus Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuhan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sore ini kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini, Selasa 8 September 2026 untuk wilayah Labuhan Bajo dan juga sekitarnya pendengar, yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Aditya Raffi Pratama.
3: Info cuaca BMKG.
2: Selamat sore Aditya.
4: Selamat sore.
2: Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore ini?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Oke, baik. Silakan Aditya untuk update informasi cuaca sore hari ini. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Aditya Raffi Pratama, perkirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan menginformasikan perkiraan cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau berawan. Pada malam dan ini hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Berikutnya untuk cuaca hari Rabu pada tanggal 9 September 2026. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari hingga sore hari cerah berawan hingga berawan, pada malam hari cerah berawan hingga berawan, dini hari cerah berawan hingga berawan. Suhu udara di Manggarai Barat berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Arah angin dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Selanjutnya perakiran cuaca perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 meter dan arah angin bertiup dari timur laut ke selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,7 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 25 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapi bagian utara diperkirakan mencapai 0,9 hingga 1,6 meter dan arah angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 12 hingga 20 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapi bagian selatan diperkirakan mencapai 1,9 hingga 2,1 meter dan angin bertiup dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,1 meter di perairan Selat Sapi bagian selatan. Untuk mengetahui informasi perkiraan cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store atau dapat membuka link cuaca.bmkg.go.id. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
2: Baik, terima kasih Aditya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat sore, terima kasih.
4: Ya, terima kasih kembali.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Siapapun yang dapat menjaga lidah dan kemaluannya, aku jamin akan masuk surga." Diriwayatkan dari Sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Lawan Wajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Lawan Wajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yuli Namul kembali mengudara untuk Anda di Lawan Wajo sore ini, edisi hari ini Selasa 8 September ya 2026. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini, pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan juga tetap bahagia ya. Ya, walaupun cuaca di Labuan Bajo hari ini sangat panas ya, pendengar. Mataharinya seolah-olah berada di atas kepala begitu. Bagaimana dengan daerah Anda, pendengar? Apakah terjadi hal yang sama atau terjadi panas begitu ya? Seperti yang kami rasakan di Labuan Bajo hari ini. Atau mungkin di daerah Anda sudah diguyur hujan begitu ya. Dan apapun ataupun bagaimanapun cuaca di daerah hari ini, semoga tidak mengganggu aktivitas Anda ya. Dan juga setiap aktivitas yang sudah Anda jalani sejak tadi pagi berjalan dengan lancar dan juga produktif. Nah, pendengar, sore-sore begini enaknya duduk santai ya begitu ya, sambil ngopi ataupun minum teh ya. Sambil istirahatkan pikiran sejenak setelah seharian beraktivitas sebelum besok kita melanjutkan kembali aktivitas kita begitu. Nah, pendengar, seperti biasa saya Yulin Amul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda ya. Mulai dari program musik dan juga informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas ataupun menemani waktu santai Anda malam ini. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin pantau kami, Anda juga bisa dengarkan kami melalui terestrial maupun melalui ada streaming kami di RRI Digital. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, sosial media yang sudah terverifikasi ya di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun juga di TikTok. Nah, pendengar, untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,7 FM, kami masih terus mengudara untuk Anda dari Jaran Senaru Labuan Bajo. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini edisi 8 September 2026. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan berupa beras, mie instan, dan juga telur kepada sejumlah keluarga yang terdampak bencana alam di Kabupaten Manggarai Barat pada Sabtu 5 Agustus 2026. Bantuan tersebut merupakan hasil donasi yang dihimpun oleh DPC HPI Manggarai Barat sebagai bentuk kepedulian dan juga solidaritas kepada masyarakat yang terdampak bencana, khususnya keluarga yang mengalami kerusakan berat pada rumah dan juga tidak dapat lagi menempatinya. Dan pendengar, Ketua DPC HPI Manggarai Barat, Aloysius Suhartim Karya, mengatakan penyaluran bantuan merupakan bentuk solidaritas para pramuwisata kepada masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Dalam penyaluran tersebut, tim DPC HPI Manggarai Barat turun langsung ke sejumlah lokasi terdampak, di antaranya wilayah Benal dan juga Beling, dan juga tim juga menyambangi posko ya keluarga Matin di Rumah Sakit Marombok. Menurutnya, kepedulian terhadap masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semangat pariwisata. Pramuwisata tidak hanya berperan memperkenalkan destinasi wisata, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat di daerah tempat mereka bekerja. Nah, pendengar, Aloysius juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dan juga rekan-rekan HPI yang telah berpartisipasi dalam penggalangan donasi. Menurutnya, setiap bantuan yang telah diberikan memiliki arti bagi keluarga yang sedang membutuhkan. Nah, pendengar, pihaknya berharap semangat solidaritas dan juga gotong royong di tengah masyarakat terus dijaga selama masa pemulihan pasca bencana. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa follow Instagram kami di rrisp Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Nah, pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda terkait kerusakan bangunan sekolah akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 membuat warga Kampung Baru, Pulau Longos, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur bergotong royong membangun ruang kelas darurat bagi siswa SDN Kampung Baru. Dengan memanfaatkan kayu dan juga daun kebang yang tersedia di sekitar sekolah, ruang belajar sementara itu dibangun agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Kepala SDN Kampung Baru, Amiruddin, mengatakan keputusan membangun sekolah darurat diambil setelah pihak sekolah melihat kondisi bangunan lama yang mengalami keretakan di sejumlah bagian. Nah, kondisi tersebut dinilai tidak lagi aman untuk digunakan oleh siswa. Menurutnya, pembangunan dilakukan secara gotong royong bersama guru dan juga masyarakat setempat. Kayu yang berada di sekitar sekolah dimanfaatkan sebagai bahan utama, sementara daun pohon gebang digunakan untuk atap sekaligus bagian dinding ruang kelas. Adapun pembangunan ruang kelas darurat tersebut dikerjakan selama 4 hari, mulai Kamis hingga Minggu. Dengan demikian, hingga kini masih terdapat beberapa bagian yang belum selesai, terutama pada bagian atapnya. Nah, pendengar, ruang darurat tersebut kini digunakan untuk kegiatan belajar siswa kelas 1 hingga kelas 4. Sementara siswa kelas 5 dan juga kelas 6 masih menempati ruang pada bangunan baru yang kondisinya dinilai relatif aman. Dan pendengar, SDN Kampung Baru memiliki 40 siswa dan juga 9 guru. Keterbatasan ruang kelas membuat satu ruangan harus disekat untuk menampung ya beberapa rombongan belajar. Selain itu, Amiruddin mengatakan pihak sekolah telah melaporkan kerusakan bangunan pada pemerintah dan juga mengajukan permohonan bantuan termasuk tenda untuk mendukung kegiatan belajar sementara. Namun hingga kini belum ada pemeriksaan langsung dari pemerintah ke sekolah tersebut. Dirinya juga berharap pemerintah segera memberikan perhatian kepada kondisi SDN Kampung Baru dan juga membangun kembali ruang kelas yang mengalami kerusakan. Menurutnya ruang darurat yang dibangun secara swadaya tersebut hanya mampu bertahan sementara, terlebih saat memasuki musim hujan. Baik, mendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo, yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, baru saja kita hadirkan informasi terkait semangat warga Kampung Baru ya, Pulau Longos, yang bergotong royong membangun ruang kelas darurat bagi anak-anak SD Negeri Kampung Baru pasca gempa. Nah, pendengar, apapun maksud kami, apa yang dilakukan warga dan juga para guru ini tentu patut kita apresiasi ya. Di tengah keterbatasan, mereka tetap berupaya agar kegiatan belajar anak-anak tidak terhenti. Namun tentu kita berharap ruang belajar darurat ya tersebut hanya menjadi solusi sementara. Semoga pemerintah dapat segera menindaklanjuti laporan dari pihak sekolah dan juga merealisasikan kebutuhan yang telah disampaikan, terutama untuk pembangunan ruang kelas yang lebih aman dan juga layak bagi para siswa. Karena anak-anak tetap memiliki hak ya untuk belajar dengan aman dan juga nyaman, meskipun dalam situasi pasca bencana. Semoga bantuan dan juga perhatian yang dibutuhkan segera hadir, dan juga semangat gotong royong masyarakat ini menjadi kekuatan untuk bangkit bersama.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.1.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini edisi 8 September 2026. Dan pendengar, informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan bagi warga terdampak gempa bumi ya di Dusun Pasir Panjang, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tidak adanya dermaga ya yang memadai membuat bantuan logistik yang dibawa kapal patroli Polri harus dipindahkan ke perahu nelayan dan juga perahu karet di tengah laut sebelum dibawa ke bibir pantai pada Sabtu 5 September 2026. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan oleh tim gabungan Polri yang terdiri atas personel Satuan Polairut Polres Manggarai Barat, Dit Polairut Polda Nusa Tenggara Timur, serta Korpolairut Baharkam Mabes Polri. Sebanyak 23 personel dikerahkan dalam misi kemanusiaan tersebut. Kasat Polairut Polres Manggarai Barat, Ibtu Leonardo Marpaung, mengatakan jalur laut dipilih karena akses darat menuju Dusun Pasir Panjang sangat terbatas dan juga tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Tim berangkat dari Dermaga Marina Waterfront Labuan Bajo menggunakan kapal patroli Padar 3018 milik Dit Polairut Polda Nusa Tenggara Timur dengan didampingi rigid inflatable. Perjalanan juga menuju perairan Pasir Panjang memakan waktu sekitar 2 jam. Setibanya di lokasi, kapal tidak dapat berada langsung ke daratan begitu ya, karena belum tersedia fasilitas dermaga yang memadai. Bantuan kemudian dipindahkan secara bertahap dari kapal patroli ke perahu nelayan setempat dan juga armada RIB di tengah laut. Dan pendengar, salah seorang tokoh masyarakat setempat, Jema, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan ya. Dan menurutnya bantuan tersebut sangat berarti bagi warga yang masih mengalami kesulitan pasca gempa. Polres Manggarai Barat memastikan pemantauan terhadap kondisi masyarakat di wilayah tersebut akan terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan juga kecamatan Boleng. Armada perairan juga disiagakan untuk mendukung distribusi bantuan apabila kembali dibutuhkan. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti sosial media terverifikasi kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
0: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Oh, mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sepala.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Kepala 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Kombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan. serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 90.5.

0: SP Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini untuk edisi Selasa 8 September 2026. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, di tengah aktivitas ataupun kesibukan Anda malam hari ini, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan juga mengisi kembali energi Anda ya. Jadi mungkin buat Anda yang belum makan malam, jangan sampai dilewatkan ya. Pilih makanan yang cukup dan juga bergizi agar tubuh Anda tetap mendapatkan energi untuk beristirahat dan juga menyambut aktivitas besok pagi dengan sehat. Jadi untuk saudara-saudara kita juga yang masih berada di tempat pengungsian hingga sampai saat ini, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kebutuhan sehari-harinya dapat terpenuhi. Selamat menikmati makan malam pendengar untuk Anda yang sedang bersantap ya. Dan juga tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Melalui sajian musik dan juga informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda.
2: Pro 1.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang. Padahal, gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Pro 1.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait KRI Semarang 594 kembali membawa bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kapal perang TNI Angkatan Laut tersebut membawa 25 unit truk bantuan dari Jakarta untuk selanjutnya diserahkan dan juga didistribusikan melalui BNPB serta pangkalan TNI Angkatan Laut Labuan Bajo. Komandan KRI Semarang 594, Letnan Kolonel Laut Eko Yudi Mardianto, mengatakan pelayaran tersebut merupakan bagian dari operasi

Iya, melaksanakan pelayaran rute Jakarta Labuan Bajo ya. Dan juga pendengar, sementara itu Komandan Lanal Labuan Bajo Letnan Kolonel Laut Aan Harminanto mengatakan TNI Angkatan Laut juga telah mendapat arahan agar pengangkutan bantuan ke Nusa Tenggara Timur ke depan tidak hanya berfokus pada kebutuhan pangan dan juga logistik. Menurutnya, KRI yang kembali dikerahkan ke wilayah Nusa Tenggara Timur akan diprioritaskan untuk mengangkut bahan bangunan yang dibutuhkan dalam proses pemulihan pasca gempa. Adapun dengan dukungan tersebut, TNI Angkatan Laut diharapkan dapat terus membantu memperlancar distribusi bantuan sekaligus mendukung proses pemulihan masyarakat Nusa Tenggara Timur pasca gempa bermagnitudo 7,7 pada Sabtu 15 Agustus 2026 yang lalu. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa ikuti laman ataupun sosial media kami RRISP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok. When I first saw you.

perkembangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang. Leganya.
2: Habisin dong, lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
5: Dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, Mar, aku kerungu lo salammu. Tombo kangen.
7: Samo-samo.
8: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini edisi 8 September 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Jika tadi kita sudah sama-sama mendengarkan informasi terkait update pasca gempa, maka sekarang kita akan beralih ke informasi terkait kesehatan ya, yaitu jadwal makan lebih pagi dinilai lebih baik daripada makan hingga malam saat intermittent fasting. Dr. Yohan Samudra menyarankan membuka jendela makan sekitar pukul 10 pagi bila memungkinkan. Menurutnya pola makan tersebut mengikuti ritme biologis tubuh yang lebih selaras setiap hari. Jadi penjelasan itu pendengar disampaikan oleh Yohan dalam podcast seputar jantung saat membahas intermittent fasting tersebut. Yohan mengingatkan masyarakat tidak hanya memperhatikan lamanya berpuasa setiap hari saja secara khusus. Waktu makan juga perlu diperhatikan karena tubuh memiliki pengaturan biologis berdasarkan ritme sirkadian. Karena itu pendengar, jendela makan lebih awal dinilai sesuai bagi tubuh setiap hari tersebut. Contohnya pola 16:8 ya dapat dimulai dengan makan pukul 10 pagi secara bertahap untuk pemula. Jendela makan kemudian ditutup sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Untuk menjaga jeda malam setiap hari ya, dan pola tersebut dinilai lebih baik daripada makan mulai siang hingga pukul 20 tersebut. Yohan menjelaskan penelitian menunjukkan makan lebih malam berkaitan dengan resiko kardiovaskular ya pada tubuh, dan resiko tersebut juga dapat berkaitan dengan gangguan metabolik ketika jadwal makan tidak teratur. Jadi jadwal makan ya yang berantakan dapat mempengaruhi pengaturan insulin dalam tubuh manusia secara alami. Karena itu, konsisten waktu makan menjadi bagian penting dalam intermittent fasting secara teratur. Jadi pendengar, menurut Yohan, pengaturan waktu makan tidak boleh mengabaikan kualitas makanan yang dikonsumsi tersebut. Intermittent fasting sebaiknya tetap menyesuaikan pola makan yang sehat dan juga ritme tubuh setiap individu. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya ataupun informasi seputar kesehatan, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, tetap stay tune ya, karena sesaat lagi tepat pukul 8 malam ya atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak ke Anda untuk sama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan mimbar agama ya bersama Pro 1 RRI ND. Maka dari itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI FP Labuan Bajo

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang. Gitu dong,
0: udah, akur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tolong diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak,
1: ya.
4: Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin. Apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi tolong diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya,
4: ya.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Semua
1: izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya, itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi ada karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi gak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini, yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jemaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya Haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada Haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus. Yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa Haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 4.000
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
17: Ada perintah dari Gus Alek khusus.
15: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
19: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan jumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat Kota Palangkaraya kita akan lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya, kalau kita maksimal, ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
19: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
19: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai lewat Bangku Sekolah.
21: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
22: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
20: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan.
23: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
20: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
24: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
25: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
20: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
20: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan, otomatis uang kantong kita sendiri.
20: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa,
20: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
20: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
20: Suara Kencana RRI 2020.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina, serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: that's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
1: Ini adalah hasil ujian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
0: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 19 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan, Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen dapat menjumpai Anda kembali dalam Indonesia. Menyapa malam hari ini, Selasa 8 September 2026. Kami telah siapkan informasi-informasi yang akan kami hadirkan dan juga topik-topik berbincangan malam hari ini yang akan menjadi sajian.

0: Iran melayangkan ancaman perang ekonomi terhadap Amerika Serikat dengan membatasi akses pelayaran komoditas di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz. Ancaman tersebut disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezai, melalui akun X miliknya pada Selasa hari ini, 8 September 2026. Ia menegaskan, Teheran bersiap memperlakukan zona eksklusi maritim sebagai balasan atas sanksi dan blokade Amerika Serikat. Sebelumnya, pada Minggu 6 September 2026, Rezai menjelaskan melalui televisi negara bahwa zona terlarang baru ini akan membentang dari titik awal blokade Amerika Serikat hingga ke area Teluk Persia. Setiap kapal yang melanggar dan memasuki kawasan tersebut tanpa izin akan dimasukkan ke dalam daftar sanksi Iran. Apa dampaknya bagi ekonomi global? Kami akan berbincang malam hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies atau CES, Ali Ahmudi Ahyab.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ali Ahmudi, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mas.
0: Iya. Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya, Pak Ali ya?
2: Alhamdulillah, saya masih di kantor ini.
0: Oh, masih di kantor, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak Ali, kalau Anda menilai seberapa serius sih, Pak, ancaman Iran terhadap pelayaran di kawasan Teluk ini, Pak?
2: Saya kira dalam perjalanan waktu kita mengenal Iran, itu adalah satu bangsa yang memang tidak pernah main-main ketika memberikan satu respon terhadap sesuatu gitu ya.
0: Oke.
2: Okay, dan saya yakin dia tidak hanya menggertak. Kadang-kadang ancaman ini menjadi senjata yang betul-betul diandalkan gitu. Karena memang situasionalnya dia dalam posisi memang terjepit di sana sini sehingga senjata yang paling memungkinkan adalah ya perang ekonomi karena kebetulan Iran ini kan menjadi salah satu penghasil minyak terbesar di dunia satunya pun berada secara geografis di lokasi yang sangat berpengaruh terhadap pasokan energi dunia. Maka kalau kemudian sampai Iran ini mengambil satu tindakan nekat yang menggunakan minyak atau gas atau berkaitan dengan isu-isu ekonomi sebagai senjata, ini akan membahayakan perekonomian global, bukan hanya kepada lawan-lawan negaranya, misalkan Amerika maupun Israel, tapi juga kepada perekonomian secara global, dan ini harus diantisipasi.
0: Kalau Anda melihat dengan ancaman tersebut, apa yang sebenarnya ingin dicapai Iran melalui tekanan terhadap jalur energi tersebut ini, Pak Ali?
2: Ya, jadi Iran pasti sadar betul bahwa posisinya sebagai salah satu penghasil energi terbesar di dunia ya, khususnya minyak dan gas, itu menjadi senjata yang ampuh karena bisa menekan negara-negara lain, terutama yang selama ini mendapatkan pasokan minyak dan gas dari Iran, tentu tidak akan berdiam diri, dia pasti akan menggunakan segala macam cara agar ancaman Iran itu tidak direalisasikan, itu yang pertama ya. Sehingga pasti ada proses-proses lobby di tingkat internasional agar mendukung Iran agar tidak perang ini tidak kemudian berlarut gitu. Nah, kemudian yang kedua, Iran juga sadar betul bahwa posisi geografisnya terutama yang berkaitan dengan Selat Hormuz itu menjadi satu titik kunci yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia. Bayangkan di selat yang sebenarnya tidak terlalu luas itu, yang sebagian besar dikuasai Iran, itu setiap hari berlayar itu kan kapal-kapal untuk pengangkut minyak dan gas, itu 25% kebutuhan dunia dipasok dari sana gitu ya. Kemudian ya rata-rata kira-kira 20 juta barel lah minyak per hari lewat sana di Selat Hormuz. Yang itu dipasok ke berbagai negara, nah khususnya ke Asia ya. Ke negara-negara Asia, India, China, dan

0: Selamat malam para pendengar Pro 1 RRIND yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam ini bersama saya Sufia K.O. SAG Penyuluh Agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende dalam mimbar Agama Katolik edisi Selasa 8 September 2026 dengan tema Bersama Maria Percaya Bahwa Allah Selalu Menyertai dan Menuntun Hidup Kita. Para pendengar yang terkasih, mengawali mimbar Agama Katolik kita pada malam ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Pada malam ini, ketika kami memperingati kelahiran Santa Perawan Maria, ajarlah kami untuk belajar dari kesederhanaan, ketaatan, dan iman Maria. Semoga melalui sabdamu malam ini, hati kami semakin terbuka untuk percaya kepadamu, terutama ketika kami menghadapi persoalan, kesulitan, dan ketidakpastian dalam hidup. Bimbinglah kami agar selalu percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Semoga renungan ini membawa kekuatan, pengharapan, dan sukacita bagi setiap pendengar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang terkasih, tema renungan kita pada malam ini bersama Maria Percaya Bahwa Allah Selalu Menyertai dan Menuntun Hidup Kita. Malam ini kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Ketika kita berbicara tentang Maria, kita tidak hanya berbicara tentang seorang ibu yang melahirkan Yesus. Kita berbicara tentang seorang perempuan sederhana yang hidupnya dipakai Allah untuk menghadirkan keselamatan bagi dunia. Bacaan Malam ini mengingatkan kita bahwa Allah mempunyai rencana yang lebih besar daripada apa yang dapat kita lihat dan pahami. Bacaan-bacaan pertama dari kitab Mika mendengarkan tentang sebuah tempat kecil, yaitu Betlehem. Dari tempat yang kecil itu akan datang seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Allah dan membawa damai. Ia memberikan pesan yang sangat indah bagi kita. Allah dapat memulai sesuatu yang besar dari sesuatu yang sederhana. Maria juga demikian. Ia bukan seorang yang terkenal atau memiliki kedudukan tinggi. Maria adalah seorang perempuan sederhana. Namun justru melalui kesederhanaannya, Allah memilih Maria untuk menjadi ibu bagi Yesus Sang Juru Selamat. Allah bekerja melalui orang yang sederhana. Seringkali kita berpikir bahwa untuk melakukan sesuatu yang berarti, kita harus memiliki banyak kemampuan, banyak harta, atau kedudukan yang tinggi. Tetapi Tuhan menunjukkan hal yang berbeda. Maria mengajarkan kepada kita bahwa yang terutama bukan beberapa besar diri kita di mata manusia, tetapi seberapa terbuka hati kita terhadap kehendak Allah. Mungkin kita merasa hidup kita biasa-biasa saja. Mungkin pekerjaan kita sederhana. Mungkin kehidupan keluarga kita juga penuh dengan kekurangan. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa hidup kita tidak berarti. Di tangan Tuhan, kehidupan yang sederhana pun dapat menjadi berkat yang besar. Jangan takut ketika menghadapi persoalan. Dalam Injil Matius, kita mendengar kisah tentang Maria dan Yusuf. Yusuf mengalami kebingungan ketika mengetahui bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Dalam keadaan yang sulit itu, malaikat Tuhan datang dan berkata kepada Yusuf agar ia tidak takut menerima Maria. Pesan jangan takut juga merupakan pesan bagi kita. Ada saat-saat ketika kita takut menghadapi masa depan. Kita takut karena masalah keluarga. Kita takut karena pekerjaan. Kita takut karena keadaan ekonomi. Kita takut karena hubungan dengan orang lain. Kita bahkan kadang bertanya, Tuhan, mengapa semua ini terjadi dalam hidup saya? Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan berjalan sendirian, Tuhan menyertai kita. Namun, nama Yesus yang disebut dalam Injil mempunyai makna bahwa ia menyelamatkan umatnya, dan ia disebut Emmanuel yang berarti Allah beserta kita. Artinya dalam keadaan apapun kita boleh percaya bahwa Allah tetap hadir. Belajar dari iman Maria. Maria menjadi teladan bagi kita karena ia bersedia memberikan dirinya kepada Allah. Maria tidak mengetahui seluruh perjalanan hidup yang akan terjadi, namun ia percaya kepada Allah. Iman bukan berarti bahwa hidup kita akan selalu bebas dari masalah. Iman berarti tetap percaya kepada Tuhan meskipun kita belum mengetahui yang akan terjadi besok. Para pendengar Persatu RRI Inde yang terkasih dalam Kristus, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi persoalan yang berat. Jangan menyerah. Belajarlah dari Maria. Berdoalah dan katakanlah, Tuhan, saya tidak memahami semuanya, tetapi saya percaya Engkau menyertai saya. Kalimat sederhana ini dapat menjadi kekuatan kita ketika merasa lemah. Pesan untuk kehidupan kita dari perayaan kelahiran Santa Perawan Maria, ada tiga pesan sederhana yang dapat kita bawa pulang. Pertama, jangan meremehkan diri sendiri. Allah dapat memakai siapa saja untuk menjadi alat kasih dan berkat. Yang kedua, jangan mudah takut menghadapi kehidupan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, belajarlah percaya seperti Maria. Ketika kita tidak mengerti jalan Tuhan, tetaplah berjalan bersamanya. Para pendengar Pro 1 RRI IND, kelahiran Maria adalah bagian dari rencana keselamatan Allah. Melalui Maria, kita melihat bahwa Allah bekerja secara perlahan, secara sederhana tetapi pasti. Karena itu, marilah kita menjalani kehidupan dengan hati yang penuh pengharapan. Jangan takut, jangan menyerah, jangan kehilangan iman, sebab Allah selalu menyertai kita. Semoga doa umat, saudara-saudari, marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah melalui perantaran Santa Perawan Maria. Bagi gereja dan para pemimpin gereja, semoga Tuhan memberikan kebijaksanaan dan kekuatan kepada Papa Paus, para uskup, imam, biarawan-biarawati, serta seluruh umat Allah, agar setia melayani dan menjadi tanda kasih Tuhan bagi dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga kita, semoga Tuhan memberkati setiap keluarga agar hidup dalam kasih, kesetiaan, pengampunan, dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, semoga Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan kepada mereka yang sedang mengalami kesusahan, kecemasan, kesepian, dan persoalan hidup. Semoga mereka merasakan bahwa Tuhan selalu hadir bersama mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga melalui teladan Santa Perawan Maria, kita semakin rendah hati, taat kepada kehendak Allah, dan berani menjadi pembawa kasih serta damai di tengah keluarga dan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah doa-doa kami, kuatkanlah iman kami, agar dalam setiap keadaan kami tetap percaya kepada penyertaan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena hari ini Engkau kembali mengingatkan kami melalui teladan Santa Perawan Maria bahwa hidup yang diserahkan kepada-Mu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ajarlah kami untuk memiliki hati seperti Maria, rendah hati dalam menerima kehendak-Mu, kuat dalam menghadapi kesulitan, dan setia dalam menjalankan tugas kehidupan. Ketika kami takut, kuatkanlah kami. Ketika kami lemah, teguhkanlah kami. Ketika kami kehilangan harapan, ingatkanlah kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Semoga kami pulang dari renungan ini dengan hati yang baru, membawa damai bagi keluarga, menjadi penghibur bagi mereka yang sedang menderita, dan menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Perawan Maria, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar Pro 1 RRI ini yang terkasih, marilah kita membawa satu pesan hari ini. Jangan takut, sebab Allah selalu menyertai kita. Belajarlah dari Maria untuk tetap percaya, meskipun kita belum memahami seluruh jalan kehidupan. Semoga Tuhan memberkati langkah kita hari malam ini, dan semoga kita selalu menjadi pembawa kasih, damai, pengharapan bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
1: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
2: Soekarno.
1: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
3: Muhammad Hatta.
1: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kapres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan RRI.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda di malam ini. Dan pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini. Untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan mimbar agama Katolik ya bersama Pro 1 RRI NE. Dan selanjutnya akan kami hadirkan program drama radio pendek ke ruang dengar Anda ya. Dan di program ini akan kami hadirkan satu rekaman yang mengangkat tema Siapa Kita yang diproduksi oleh RRI Palembang. Selamat mendengarkan.
2: Tidak berkaca diri atau kamu tidak punya kaca di rumah. Hei anak muda, kamu itu siapa? Berani-beraninya melamar seorang putri dari keturunan keluarga kaya raya, berpendidikan tinggi, berdarah biru dan berkasta. Siapa kamu? Kamu itu hanya seorang pemuda miskin yang tidak punya masa depan.
3: Cabai sekilo berapa bu?
4: 24.000 bu.
3: Allah, cabai gini aja kok mahal harganya bu.
4: Memang segitu harganya bu.
3: Tapi bisa kurang?
4: Bisa sih bu, kurang, tapi sedikit.
3: Nah, 14.000 ya sekilo ya.
4: Kalau 14.000 belum bisa bu. Modal saya saja lebih dari itu.
3: Oh, kalau soal itu saya tidak mau tahu. Itu urusan kamu.
5: Ibu, sudahlah bu. Kalau nawar itu kira-kira. Kasian kan pedagangnya. Mereka berdagang juga mau cari keuntungan, Bu.
3: Sudah, diam kamu. Bagaimana nih? Kira-kira dikasih nggak, Bu, sekilonya 14.000?
4: Kalau 14.000, sekilo belum bisa, Bu.
3: Ya sudah, kalau belum bisa, ya saya mau pergi beli di tempat lain aja kalau gitu.
4: Maaf, Bu, belum bisa. Rugi saya, Bu.
3: Ayo, Nanda, kita pergi tempat lain.
5: Ibu kenapa sih kalau belanja dari pasar kalau nawarnya kebangetan? Kita boleh bu nawar, tapi kan jangan kelewatan lah bu.
3: Kamu itu tahu apa Nanda? Kamu kan tahunya itu tinggal makan.
5: Tapi bu, Nanda cuma mengingatkan para pedagang di pasar ini kan juga berdagang mencari keuntungan untuk memberi nafkah anak istrinya di rumah.
3: Kamu itu kok suka banget ya berdebat sama ibu?
5: Nanda tidak bermaksud menggurui ataupun ingin berdebat sama ibu. Tapi, ibu kalau berbelanja di mall atau di restoran yang mahal, itu nggak pernah sekalipun Nanda dengar tawar-menawar harga di mall atau di restoran tersebut. Malah terkadang ibu tuh memberikan uang lebih kepada mereka yang sudah jelas bahwa mereka yang berdagang di mall itu adalah orang-orang yang udah kaya, bu. Sementara mereka yang berdagang di pasar, di kaki lima, ini pedagang kecil yang cuma mengharapkan sedikit keuntungan untuk mereka bawa pulang dan diberikan untuk menghidupi anak istrinya di rumah, bu.
3: Itu kan berbeda, Nanda. Mana mungkin kita belanja di mall, kita pakai tawar-menawar. Kan harganya sudah tertera di mall, sudah jelas harganya. Lagian, gengsi dong. Orang berkelas dan berkasta tinggi seperti kita berbelanja di mall pakai nawar harga. Apa kata dunia? Bisa-bisa jatuh harga diri kita, Nanda.
5: Harga diri kata ibu? Apa ibu tidak merasa malu? Kita yang kata ibu orang berkelas mampu memperlakukan pedagang lemah dengan sikap yang tidak pantas. Seakan-akan ibu merasa bangga ketika mampu menawar belanja dengan harga serendah-rendahnya kepada pedagang kecil yang harusnya dibantu. Kalau kita ada rezeki, apa salahnya bu kita bantu mereka dengan membeli barang dagangan mereka dengan harga yang pantas?
3: Ah, sudahlah Nanda, ibu malas berdebat dengan kamu.
6: Assalamualaikum Mas Irfan.
7: Waalaikumsalam Nanda.
6: Bagaimana rencana besok? Jadi kan Mas Irfan ke rumahku untuk bicara pada ibu soal kelanjutan hubungan kita.
7: Insya Allah jadi sayang. Gimana? Apa kamu sudah bilang ke ibu maksud dan tujuanku besok rumahmu itu?
6: Belum sih mas. Tapi nanti setelah ini aku akan bicara pada ibu deh.
7: Ya, sudah. Kamu bicarakan dulu baik-baik pada ibu ya. Omongnya dengan lemah lembut agar ibu merestui kita.
6: Amin. Sudah dulu ya mas. Aku tutup dulu teleponnya. Aku mau bicarakan ini pada ibu dulu. Jangan lupa ya, besok aku tunggu di rumah ya mas. Assalamualaikum.
7: Ya, waalaikumsalam.

0: Bu, Nanda mau bicara hal penting dengan ibu.
1: Bicara hal penting?
0: Iya.
1: Hal penting apa? Nampaknya serius sekali kamu, Nanda. Ya sudah, bicaralah.
0: Begini, Bu. Besok Mas Irfan mau ke rumah kita, mau membicarakan soal kelanjutan hubungan kami ke jenjang yang lebih serius, Bu.
1: Sebentar, sebentar. Irfan?
0: Iya, Mas Irfan.
1: Irfan laki-laki yang tak bermasa depan itu.
0: Bu.
1: Ya ampun, Bu, ya dipikir, Nanda. Mau makan apa kamu kelak bila hidup bersama laki-laki tak bermasa depan itu?
0: Ibu, jangan berkata seperti itu. Meski Mas Irfan hanya pedagang kecil, namun Nanda yakin dia akan jadi imam yang baik dan bertanggung jawab kelak terhadap diri Nanda. Yang terpenting, Nanda mencintainya, Bu.
1: Ah, cinta, cinta. Makan tuh cinta butamu. Ibu malas bicara denganmu. Sudah!
0: Ibu, Bu, dengar Nanda dulu, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Irfan, masuk mas. Silakan duduk ya.
0: Iya Nanda, terima kasih. Nanda, ibu ada?
1: Ibu ada mas, di dalam kamar. Tunggu sebentar ya, Nanda panggil dulu.
0: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam. Ada apa?
0: Begini Bu, maksud tujuan saya datang ke sini untuk menyampaikan niat saya melamar Nanda, putri ibu. Hari ini saya datang sendiri terlebih dahulu Bu, untuk bicara langsung pada ibu. Nanti setelah ini saya akan datang bersama keluarga dan orang tua saya menemui ibu kembali.
2: Hah? Melamar katamu? Apa kamu tidak berkaca diri? Atau kamu tidak punya kaca di rumah? Hei anak muda, kamu itu siapa? Berani-beraninya melamar seorang putri dari keturunan keluarga kaya raya, berpendidikan tinggi, berdarah biru dan berkasta. Siapa kamu? Kamu itu hanya seorang pemuda miskin yang tidak punya masa depan. Mengharapkan putriku itu bagimu laksana punggu merindukan bulan. Paham kamu?
3: Tapi Bu,
2: sudah, pergi kau dari sini. Tak layak kau meminang putriku. Pergi!
1: Ibu!
0: Nanda, aku permisi.
1: Mas Irfan, mas, bagaimana dengan hubungan kita?
4: Kembalilah kau ke pelukan ibumu, Nanda. Tak pantas kau menentang keinginan seorang ibu, karena surga itu ada di telapak kakinya, Nan. Aku memang berniat baik untuk menjadikanmu bidadari surgaku, tapi dalam pernikahan kita membutuhkan restu orang tua, Nan, agar pernikahan itu menjadi berkah. Mungkin benar apa kata ibumu, aku hanya seorang pemuda miskin yang tak bermasa depan, tak pantas untukmu. Ibarat pungguk merindukan bulan. Tapi ingat pesanku Nanda, seorang yang kaya raya tak akan disebut orang kaya jika tak ada orang miskin di sekitarnya. Seorang pejabat atau pemimpin tak akan disebut pemimpin jika tidak ada rakyat jelata yang dipimpinnya. Hidup ini penuh keseimbangan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada pejabat, dan ada rakyat jelata. Begitu harmoni yang Tuhan ciptakan untuk alam semesta agar saling bersinergi dan seimbang. Tuhan saja yang maha kaya tak menyombongkan dirinya. Lalu kita siapa? Apa pantas kita sebagai seorang hamba menggunakan jubah kesombongan? Mengatakan bahwa diri kita bermartabat dan berkasta. Aku permisi Nanda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Irfan.
5: Hati yang keras dan membatu tak akan tersentuh pada kelembutan dan ketulusan. Merasa diri paling sempurna, padahal kesempurnaan hanyalah milik Sang Pencipta Jagat Raya. Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Siapakah Kita? Naskah ditulis oleh Lydia Wulansari. Teknik dan montase Rama Wijaya.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini, pendengar, edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan drama radio pendek yang mengangkat tema terkait siapa kita yang diproduksi oleh RRI Palembang. Selanjutnya akan kami hadirkan program komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini akan kami hadirkan kembali rekaman yang mengangkat tema terkait bahasa Inggris untuk semua, kunci peluang di era global. Dinarasumberi oleh tim MMS English Center yang dipresenteri oleh rekan kami Agung Sene. Selamat mendengarkan.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Labuan Bajo, malam ini.
5: Adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Budi Buku yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini tentunya pendengar ya. Dan kita masuk di program Komunitas Bicara pendengar untuk malam hari ini. Seperti biasa pendengar, di Komunitas Bicara ini kami selalu hadirkan dan memperkenalkan komunitas-komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai, baik Manggarai Barat, Manggarai Tengah, dan juga Manggarai Timur tentunya. Dan ya, malam hari ini pendengar, kita sudah siapkan satu topik menarik ya untuk Anda yang akan kita bahas bersama malam hari ini, yaitu bahasa Inggris untuk semua, kunci peluang di era global. Untuk membahas hal tersebut pendengar, kita sudah bersama dengan perwakilan dari salah satu komunitas begitu ya yang ada di Labuan Bajo, yaitu MSS English Center. Ada Kak Felis Dorothy Arus dan juga Fidela Rosa De Valbis. Langsung saja kita sapa, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Kompak sekali mereka ya. Apa kabar? Sehat?
1: Kabar baik.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Satu baik, satu luar biasa ya.
1: Iya, jadi baik dan luar biasa.
0: Oke, amin. Tapi mungkin boleh diperkenalkan dulu yang mana Kak, siapa panggilannya dulu?
1: Saya dengan Felis, Kak.
0: Oke, Kak Felis dengan?
3: Saya Rosi.
0: Kak Rosi, oke. Kita sudah bersama dengan perwakilan dari MSS English Center tentunya. Kalau dilihat dari namanya, ya tidak mungkin ini kita bahas bahasa Jerman begitu ya.
1: Betul.
0: Kita bahasa Inggris gitu. Dan kita akan bahas satu topik yang cukup menarik begitu ya untuk malam hari ini, Kak. Ini kalau bisa dijelaskan, tapi sebelum kita masuk ke situ mungkin bisa disampaikan dulu sebenarnya MSS English Center ini sebenarnya apa mereka?
1: Baik, terima kasih Kak Agung. Jadi MSS English Center kepanjangannya adalah My Speaking Space, Kak, dari MSS sendiri. My Speaking Space telah berdiri sejak 2018 dan didirikan oleh Nirmala Dewi Syukur, Ibu Nirmala Dewi Syukur, yang merupakan lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Sanata Dharma, dan juga S2 di Universitas Pelita Harapan, dan telah menjadi guru especially Youth Education Specialist di English First di Jakarta, Kak. Jadi sudah mengajar di Jakarta dan memiliki pengalaman mengajar 7 tahun lebih begitu, Kak, sebelum akhirnya berpulang kembali ke kampung halaman di Ruteng. Jadi di Ruteng Ibu Dewi membangun MSS ini, Kak. Sebuah lembaga kursus bahasa Inggris yang juga posisinya telah berizin baik di Ruteng maupun di Labuan Bajo.
0: Di Labuan Bajo juga.
1: Betul. Dengan harapan bisa membina siswa-siswi di Ruteng dulu pada awalnya, dan kemudian berkembang ke Tanah Manggarai Barat, seperti itu, betul, di Labuan Bajo, untuk bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka dengan pembelajaran yang interaktif dan juga berstruktur.
0: Itu, sangat luar biasa sekali. Ini berarti memang awalnya dari Ruteng berarti ya?
1: Betul sekali.
0: Terus bergeser ke Labuan Bajo sendiri.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari Kak Felis dan juga Kak Rosi sendiri ini bisa di sampaikan sebenarnya kalau dari kalian berdua sendiri ini mengapa sebenarnya kemampuan bahasa Inggris ini dianggap penting bagi semua kalangan? Boleh siapa duluan? Silakan.
3: Saya duluan ya.
0: Siap.
3: Jadi alasan mengapa bahasa Inggris itu menjadi kemampuan yang sangat penting bagi semua kalangan itu karena bahasa Inggris saat ini sudah menjadi bahasa internasional. Jadi dia juga termasuk salah satu keterampilan global yang dibutuhkan. Karena seperti yang kita tahu, di berbagai perusahaan sekarang menjadikan kemampuan bahasa Inggris sebagai salah satu kualifikasi bagi pelamar kerja, seperti itu. Tujuan dari perusahaan ini memasukkan kualifikasi kemampuan bahasa Inggris,
0: Itu?
3: Karena memang ada banyak perusahaan yang juga bekerja sama dengan,
0: dengan
3: orang luar.
0: Luar-luar
3: ya,
0: begitu
3: benar,
0: ya.
3: Seperti itu.
0: Itu kalau dari Kak Rosi, kalau dari Kak Felis sendiri?
1: Baik, saya setuju sekali, Kak. Selain untuk pekerjaan, tentunya juga untuk prestasi akademik siswa, seperti itu. Jadi dengan bisa berbahasa Inggris baik di jenjang SD, SMP, SMA, itu sangat membantu para siswa-siswi untuk bisa memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih seperti itu. Contohnya jika kita ingin mencari jawaban untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, dalam ilmu yang bisa kita dapatkan baik dalam buku dan juga dari sumber online, tentunya dalam bahasa Indonesia juga sumbernya banyak, tapi dengan kita mengetahui bahasa Inggris ada lebih banyak lagi informasi yang sebelumnya tidak terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bisa kita dapatkan. Jadi itu membuat siswa-siswi ataupun siapapun yang memahami bahasa Inggris, khususnya pelajar ya kak, yang masih di sekolah, memiliki pengetahuan yang lebih luas. Jadi bisa disebutkan buku betul adalah jendela dunia, tapi juga kemampuan bahasa Inggris bisa menjadi jendela untuk ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Lebih mengglobal.
0: Okay. Mungkin kalau bisa digambarkan jendela mungkin jendela apa, kalau membaca itu adalah jendela zaman dulu gitu mungkin ya.
1: Betul.
0: Terus kalau kita belajar lebih lagi dari situ, itu adalah jendela zaman sekarang yang tidak punya tralinya begitu, yang polosan begitu ya.
1: Betul, yang polosan.
0: Jadi lebih luas begitu, jadi buka kacanya langsung halam luas begitu.
1: Halaman luas dan bisa kemana-mana kak.
0: Bisa kemana-mana.
1: Negeri mana pun.
0: Betul sekali. Betul. Dan kalau ini kalau dari Kak Rosi dan juga Kak Feli sendiri ini, kalau dari kalian berdua sendiri ini seberapa penting, seberapa berpengaruhnya kalau kita bicara soal bahasa Inggris ini terhadap peluang kerja di era globalisasi ini?
1: Betul, jadi seberapa pentingnya sangat penting dan sangat berpengaruh kak. Karena dengan memiliki kemampuan bahasa Inggris, kita bisa menjangkau pekerjaan-pekerjaan yang juga memberikan kesempatan yang lebih baik dibandingkan pekerjaan yang sekiranya tidak membutuhkan atau signifikansi kemampuan berbahasa Inggris itu tidak setinggi itu, seperti itu. Dalam pengertian pekerjaan dan juga untuk kesempatan yang lebih baik, baik di lokal, dalam skala lokal, nasional maupun internasional, itu bisa memberikan kita peluang yang lebih baik, dan juga koneksi-koneksi yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan peluang juga yang lebih luas, seperti itu. Karena zaman sekarang tentu yang seperti kita ketahui bersama bahwa peluang di luar sana itu semakin banyak.
0: Semakin banyak, betul.
1: Semakin banyak, semakin luas, dan mungkin bisa dibilang tidak terbatas. Jadi memang tergantung dari kepribadi kita
0: sendiri.
1: Betul. Ingin menjangkau seluas mana. Semakin banyak kompetensi yang kita miliki, terutama bahasa Inggris, itu semakin banyak yang bisa kita jangkau, begitu.
3: Betul.
0: Iya sih, kalau kita lihat, kita berbicara soal pekerjaan sendiri, apalagi dengan kita bisa lihat mungkin orang-orang di luar atau orang-orang Inggris seperti itu mungkin sekarang lebih mudah ke Indonesia, pun sebaliknya begitu ya.
1: Betul.
0: Kalau dulu mungkin masih agak ribet begitu mungkin ya, jadi mungkin kayak kurang sekali sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita berbicara soal yang zaman sekarang, itu sangat-sangat dipermudahkan bisa dibilang ya. Jadi mungkin peluang untuk kita bekerja seperti itu, walaupun tidak bekerja di perusahaan yang bermitra dengan orang-orang luar, tetapi kita pasti akan bertemu secara langsung dengan orang-orang tersebut begitu.
1: Betul.
0: Kalau dari Kak Rosi sendiri?
3: Ya, saya sangat setuju juga dengan yang Miss Felis jelaskan tadi. Peluangnya memang betul, sangat pengaruhnya itu sangat besar,
0: sangat besar
3: terhadap
0: ya.
3: Pekerjaan.
0: Sangat besar.
3: Pengaruh positif lainnya itu kita sebagai pekerja yang mungkin memang kan ada tipe orang yang suka kerja dari rumah. Jadi sekarang kan untuk jadi pekerja remote atau juga pekerja lepas freelance, jadi bisa lebih lebih mudah. Jadi bisa dapat, kalau mau dapat uang tambahan juga
0: bisa dari situ. Iya, apalagi kalau kita bicara soal website dan lain-lain kan lebih banyak pakai ada bahasa Inggrisnya begitu.
3: Benar,
0: itu yang agak ribet sih sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang cari uang susah, sebenarnya tidak juga.
1: Betul.
0: Tergantung kita bisa atau tidak dan niat atau tidak kan. Karena kalau kita bicara soal itu kan, kita buka website jarang sekali kita ketemu yang bahasa Indonesia gitu. Selalu ketemunya Inggris gitu. Wah, ini bahasa apa?
1: Harus translate dulu ya.
0: Harus translate dulu. Masa kita translate satu-satu gitu, di copy paste gitu. Gitu. Dan kalau dari kakak berdua ini sendiri, kalau dilihat ya, ini apakah belajar bahasa Inggris ini hanya penting bagi pelajar dan mahasiswa atau juga untuk masyarakat umum?
3: Tentu saja untuk semua ya kak.
0: Semua
3: pelajar, pelajar, mahasiswa dan juga kita masyarakat umum. Jadi kalau untuk pelajar sama mahasiswa tentu saja sangat penting untuk akademik mereka.
0: Akademik, betul. Iya.
3: Kalau untuk masyarakat umum, tentu saja bisa mendukung usaha, contohnya kayak UMKM.
0: Oh iya, iya betul, betul, betul, betul, betul. Tapi kalau itu kan, kalau misalnya kita bicara soal ini kan, mungkin akan berpengaruh kepada kota-kota atau tempat-tempat yang pariwisata begitu.
3: Benar.
0: Kayak di Bali, di Labuan Bajo sendiri. Tapi kalau di kota-kota yang bukan pariwisata, kalau dari Kak Rosi dan juga Kak Feli, menurut kalian seperti apa? Apakah masih sama dia punya berpengaruhnya untuk yang umum?
1: Tentunya tetap berpengaruh juga ya Kak ya, karena memang peluang itu selain pariwisata tentunya ada peluang-peluang lainnya. Tentunya juga kita ambil contohnya mungkin daerah di luar kota besar seperti mungkin di Kalimantan, ya memang di sana itu kayunya itu bagus-bagus ya kayak, dan kalau mereka ingin mempromosikan produk lokal, contohnya juga mungkin kayu atau mungkin sumber daya alam lainnya yang ingin mereka promosikan, bukan hanya untuk pasar nasional juga, mereka bisa menjangkau pasar internasional seperti itu Kak. Jadi dengan mereka mampu mempromosikan ya melalui ekspor, melalui website, melalui online, itu juga bisa menjangkau konsumen-konsumen yang juga sekiranya mampu untuk bisa membayar atau membeli dengan jumlah yang besar, akhirnya profit yang masuk ke bisnis-bisnis ini, betul,
0: jadinya
1: akan lebih besar
0: lebih
1: dan
0: besar
1: menguntungkan
0: juga.
1: Seperti itu Kak.
0: Okay. Kalau dari sisi kota pariwisatanya nih, dari kakak berdua sendiri ini bagaimana sebenarnya bahasa Inggris ini dapat membantu masyarakat di daerah wisata seperti di Labuan Bajo, selain mungkin mempromosikan itu ya. kalau dari kakak berdua bagaimana?
3: Ya sederhana sih Kak.
0: Iya.
3: Ya, karena kan kita kota
0: pariwisata.
3: Iya, destinasi betul. Wisata. Super prioritas ya.
0: Iya, iya.
3: Iya, super prioritas. Jadi otomatis kita akan sering bersinggungan dengan orang dari berbagai macam negara. Oleh karena itu, kita bisa memperoleh relasi yang lebih luas. Mungkin hingga relasi internasional.
0: Internasional ya, betul.
3: Iya, dengan kita berkomunikasi dengan foreigners itu tadi.
0: Iya sih, kalau kita lihat seperti itu kan memang banyak, luas sekali, lebih ke relasi mungkin ya, selain kita mempromosikan promosikan mungkin UMKM-nya, terus pariwisata yang ada, seperti itu, mungkin lebih ke relasi begitu ya.
3: Betul.
0: Dan bisa menjerumus, bisa dapat pasangan seperti itu, kan banyak juga.
3: Iya toh.
0: itu salah satu keuntungan lah ya, kalau kita kalau kita belajar bahasa Inggris begitu ya, atau belajar bahasa asing begitu.
3: Betul.
0: Dan kalau dilihat sendiri nih, sebenarnya apa saja peluang yang bisa terbuka ketika seseorang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris?
3: Ada banyak.
0: Nah, contohnya.
3: Pertama, mulai lagi pendidikan. Dengan mampu berbahasa Inggris atau memiliki skill bahasa Inggris yang tinggi, bisa kemungkinan untuk lolos atau mendapatkan beasiswanya itu lebih tinggi.
0: Oh,
3: ya, karena kebanyakan syarat untuk mendapatkan beasiswa ketika tes itu ya mampu berbahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris itu ya.
3: Ya, baik beasiswa dalam negeri ataupun ketika ingin belajar ke luar negeri.
0: Wah.
3: Itu.
0: Iya, kalau dari Kak Ferry sendiri?
1: Kalau dari saya mungkin tambahan ya Kak, orang-orang yang bisa berbahasa Inggris ini mereka tidak perlu quote and quote bekerja bersama orang lain lagi. Jadi mereka bisa membangun branding atas diri mereka sendiri. Contohnya
0: betul.
1: Para tour guide. Jadi mereka tidak perlu ada potensi untuk bisa bergabung dengan tour agent atau bergabung dengan hotel atau dengan lembaga atau instansi wisata lainnya. Namun mereka juga bisa berdiri di kaki mereka sendiri. Jadi mereka bisa mendapatkan lisensi tour guide atau pemandu wisata nasional, dan itu bisa membuat mereka sudah secara legal untuk bisa meraih atau berkoneksi dengan para wisatawan mancanegara. Betul, dan kemudian bisa mendapatkan klien-klien atau customer dari situ. Jadi itu salah satu keuntungan yang besar ya, karena memang peluang pekerjaan itu bukan hanya kita bisa ambil dari yang sudah diciptakan orang lain, tapi kita juga mampu
0: bisa menciptakan sendiri.
1: Menciptakan sendiri, betul.
0: Betul sekali.
1: Dan itu juga mungkin yang jadi semangat kami MSS English Center Labuan Bajo, Kak, ketika mengembangkan potensi di sini, karena betul seperti yang Miss Rosy sudah sampaikan tadi, sebagai kota super premium atau super prioritas, destinasi super prioritas di Indonesia. Jadi harapan kami bisa mendukung para pelajar di Labuan Bajo ataupun non pelajar dalam pengertian yang sudah di usia usia lulus sekolah.
0: Oh, saya kira usia lanjut gitu.
1: Kita juga terbuka, Kakak, untuk usia lanjut.
0: Oke, siap.
1: Betul, tapi untuk juga usia non pelajar yang sudah lulus sekolah, juga untuk mereka lebih siap, Kak. Jadi bisa kemampuan personalnya mereka bisa tingkatkan. Jadi kita bisa membangun suasana atau iklim di mana kompetensi

0: Kenapa MSS English Center ini berpindah pada akhirnya ke Labuan Bajo ini?
1: Jadi ini merupakan ekspansi sih Kak. Ruteng sudah berjalan selama di 2026 ini tahun ke-8.
0: Tahun ke-8 ya?
1: Betul, jadi oleh ibu pemilik, ibu Dewi Syukur juga memutuskan bahwa tahun 2025 kemarin, tepatnya di bulan September, jadi kita memang sudah ready di sini sejak bulan Agustus Kak. Jadi bulan September kami yakin bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mulai mengembangkan semangat dari My Speaking Space ini ke sini dan juga bisa meraih mulai sedikit demi sedikit bisa menjangkau masyarakat Labuan Bajo semakin luas. Jadi harapan kami untuk bisa bahasa Inggris menjadi sesuatu yang pelajaran yang menyenangkan dan juga terstruktur dan interaktif, pembelajarannya juga semakin dikenal banyak
0: orang. Kalau dilihat berarti MSS sendiri ini mereka fokusnya kemana? Belajar bahasa Inggrisnya ke arah mana dulu dia?
1: Jadi kalau kami itu memang berpacu pada Common European Framework, CEFR. Dan di situ ada 7 level kakak. Kalau mungkin secara umumnya level, tapi kami juga membuka dari A0. Jadi kalau yang secara umumnya adalah A1, A2, B1, B2, C2, C1, C2. Tapi di MSS kita buka dari yang level sangat rendah kakak. Jadi di bawah level A1 itu kita membuka di level A0. Jadi untuk anak-anak yang memang belum di level di level A1 atau mungkin belum di usia 7 tahun tapi ingin mulai belajar, itu mereka bisa mulai. Tapi memang kita bukanya dari 7 tahun kak.
0: Dan
1: tapi
0: start awal umurnya yang bisa daftar ke situ yang 7 tahun.
1: Untuk
2: sekarang masih
0: 7 tahun. Iyalah kan, kalau kita ajarkan yang mungkin anak TK begitu mungkin ya. Wah repot juga.
1: Jadi kami memang fokus untuk anak-anak yang memang sudah belajar di SD, sudah kiranya punya dasar untuk kemampuan membaca, menulis, seperti itu kakak.
0: Dan ini menarik sekali karena kalau kita lihat sendiri kan kalau bisa dibandingkan sebenarnya belajar bahasa Inggris ini kan sebenarnya bisa di sekolah juga. Makanya salah satu hal yang cukup menarik adalah kenapa ada MSS, kenapa tidak mengundang masyarakat sendiri untuk datangnya ke Ruteng saja? Kenapa harus bergeser ke Labuan Bajo? Tapi ternyata memang punya satu tujuan sendiri memang yang memang luar biasa sendiri mulianya ya.
1: Terima kasih kak.
0: Tapi kemarin tuh sempat bikin perlombaan juga ya?
1: Betul. MSS Spelling Bee Competition.
0: Itu yang keberapa kemarin?
1: Untuk di Labuan Bajo pertama kak.
0: Betul. Labuan Bajo pertama?
1: Pertama.
0: Kalau di Ruteng?
1: Kalau di Ruteng sebelumnya tuh sudah pernah ada lomba-lomba bahasa Inggris kak. Jadi sebelumnya memang ada English quiz dari 2023, 2024, kemudian 2025 itu Spelling Bee Competition. Jadi memang kompetisi yang kemarin itu struktur dan modenya itu memang sudah dipraktekkan di Ruteng dan sudah menemukan metode yang berhasil dan di Labuan Bajo ini diterapkan. Jadi metode lombanya untuk akademik dan segala macamnya. Tapi untuk segala macam untuk urusannya khusus di Labuan Bajo ini yang pertama kali kak.
0: Ini sangat luar biasa sendiri ya. Maksudnya kalau tapi kalau dari Kak Feli sendiri dan juga Kak Rosi sendiri, kalau kalian melihat ini sebenarnya mengapa masih banyak masyarakat ya yang merasa takut atau minder saat belajar bahasa Inggris?
2: Karena kebanyakan orang itu takut untuk mencoba speaking ataupun belajar bahasa Inggris dengan adanya pandangan kalau bahasa Inggris itu sulit. Kemudian takut salah ketika berbicara. Yang dipikirkan grammarnya harus benar dulu baru speaking.
0: Oke. Kalau dari Kak Feli? Hampir sama ya?
1: Iya, setuju sih kak, dari grammarnya itu benar.
0: Iya, itu jadi bikin takut ya. Saya juga sendiri ngeri. Iya, seperti kita bilang tadi, kalau misalnya kita lihat orang yang bisa bahasa Inggris gitu ya, kayak, wah dia ini sesuatu yang berbeda begitu, kayak keren sih gitu, berbeda sih dia. Dan ketika kita mau belajar, memang kalau dilihat kan kayak enak ya, kayak ngomong bahasa Indonesia saja sendiri. Tapi ketika kita praktik, wah hancur ini.
1: Tapi memang semuanya itu harus mulai dari salah dulu sih kak. Dan tidak apa-apa untuk salah, karena nanti dari salah itu salah-salah-salah benar-benar-benar.
0: kalau dia berproses mungkin ya, tapi kalau dia takut salah-salah-salah terus.
1: gitu.
0: Oke, berarti memang yang paling sering dan banyak ditemukan memang kasusnya seperti itu ya?
2: Iya, tidak percaya diri, takut percaya dan diri, malu ya? Untuk salah. Yes. Takut di judge lingkungan. Kalau

0: aku salah bicara, betul itu.
1: Okay. Dan apakah belajar bahasa Inggris ini harus dimulai sejak usia dini? Mengapa demikian? Yang paling banyak ditemukan ya?
0: Sebaiknya memang iya dari usia dini, karena memang otak anak-anak usia dini itu istilahnya kalau dalam neuroscience highly plastic, jadi sangat elastis dan mudah dibentuk. Seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk anak-anak yang orang dewasa atau seperti kita untuk bisa menjadi mahir ketika belajar bahasa Inggris.
1: Tapi kan memang bisa kan, maksudnya orang-orang yang umurnya 20-an ke atas itu masih bisa lah ya. Yang penting punya niat gitu. Betul. Tapi memang kalau dilihat, berarti memang kasusnya sama lah ya. Maksudnya belajar apapun kalau dimulai dari dini masih aman gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, dan kita belajar sebentar ya. Kita akan bahas lagi nanti.
0: Oke, Kak.
1: Ini cukup menarik ya, karena ini menarik sekali. Karena kalau kita lihat ini kan luar biasa sekali ya. Bahasa Inggris. Kita boleh jeda sebentar ya.
2: Oke, Kak.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih memantau kita di FM kami di 91,7 MHz ataupun YouTube RRI Labuan Bajo. Kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Kak Feli dan juga Kak Rosi di studio RRI Labuan Bajo. Kita boleh lanjutkan Kak ya?
3: Boleh.
2: Ini kalau tadi kita sudah bahas soal seputar fungsi dan juga manfaat kita ketika kita belajar bahasa Inggris begitu. Mungkin kita boleh masuk ke arah yang sedikit serius sedikit ya.
3: Okay,
2: nah, karena kalau kita terlalu main-main kan bahaya juga. Gitu. Oke, ini kalau dilihat sendiri, kalau dari Kak Feli dan juga Kak Rosi sendiri, ini sebenarnya sebaiknya metode belajar seperti apa yang paling efektif untuk dilakukan untuk orang umum deh, baik anak-anak sekolah ataupun yang sudah tidak sekolah lagi.
3: Untuk metode yang paling berhasil tadi ya,
2: efektif
3: itu sebenarnya tergantung dari setiap orang sih Kak ya.
2: Okay.
3: Karena memang kemampuan belajar setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang memang dengan lebih mendengarkan, ada yang dengan lebih visual, atau yang juga lebih dengan ada interaksi dengan orang lain seperti itu, dan macam-macamnya. Jadi yang paling penting adalah mengenal diri sendiri dulu sih Kak, yang paling betul.
2: Okay.
3: Jadi mungkin penting untuk bisa mengenal pembelajaran, metode pembelajaran yang paling mudah dan nyaman bagi tiap individu itu bagaimana Kak? Kalau dari kami, memang kami itu menganjurkan bahwa memang perlu ada mengetahui dulu Kak, kemampuan bahasa Inggrisnya itu sudah di mana. Seperti itu. Jadi pembelajaran nanti akan lebih tepat sasaran. Kemudian memahami juga tujuan ingin belajarnya itu apa. Apakah memang benar untuk tujuan akademik ataukah memang betul untuk kegunaan tiap hari. Karena nanti akan berbeda juga Kakak.
2: Kalau proses misalnya belajarnya lebih mudah
3: betul
2: lagi.
3: Jadi kalau misalnya untuk akademik tentunya harus lebih banyak latihan soal dan juga lebih familiar dengan contoh-contoh. Seperti itu. Jadi buku tentunya juga diperlukan. Tapi kalau untuk penggunaan
2: untuk
3: baik
2: kerja,
3: dalam betul profesional maupun juga untuk di luar sekolah seperti itu kan tentunya nanti butuh untuk lebih banyak memberanikan diri berinteraksi dengan orang lain seperti itu.
2: Terjun jadi, langsung jadinya.
3: Betul. Jadi memang benar perlu mengetahui dulu kosakata, grammar, tapi juga tentu yang paling proses intinya adalah memberanikan diri untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Seperti itu. Untuk akademik tentunya juga perlu bisa memicu diri untuk bisa mendorong diri berkomunikasi dengan orang lain, tapi balik lagi harus mengetahui metode pembelajaran yang paling nyaman dan juga tujuannya itu apa. Dan selain itu mengeksplor berbagai cara, ada yang dengan mendengarkan musik, ada yang juga menonton video YouTube, atau mungkin berkomunikasi dan melalui pembelajaran online atau mungkin melalui buku cetak seperti itu Kak.
2: Bisa juga nonton film seperti itu lah ya.
3: Boleh.
2: Okay. Kalau dari Kak Rosi dan juga Kak Feli sendiri, awalnya belajar bahasa Inggris itu bagaimana?
4: Kalau saya memang sejak kecil Bapak suka memutar film barat. Jadi saya suka nonton dan juga dengar ketika mereka berbicara. Jadi dari situ lagu-lagu yang Bapak putar juga lagu-lagunya bagus, lagunya Westlife.
2: Memang seleranya sudah
4: suka.
2: Sudah jadi dipermudah dimasukkan semua.
4: Iya.
2: Oke, okay. Kalau dari Kak Feli sendiri?
3: Kalau saya juga sama, Kak, memang suka dari orang tua dulu memang udah ada langganan TV kabel, jadi biasa dengan nonton film-film atau talk show atau TV show dari luar juga. Tapi mungkin juga karena dulu memang sempet ada cita-cita mau jadi reporter berita, jadi memang sering banget dengar CNN sama BBC dan sering jadi kalau presenter atau reporternya ngomong selalu ikutin setelahnya gitu. Jadi mungkin terbiasa atau familiar dari pengucapan
2: jadinya
3: itu.
2: Ya. Tapi memang itu salah satu cara yang memang cukup efektif juga ya.
3: Betul.
2: Iya. Kalau orang tuanya tidak suka dengan bahasa Inggris, mungkin mulai dari diri sendiri begitu ya. Yeah. Cari film Inggris yang memang disukai ataupun lagu-lagu yang suka disukai seperti itu kan bisa mempermudah jadinya.
4: Intinya bisa dimulai dari hal-hal yang disukai lah, dari hobi. Kalau hobi bermain game, usahakan bahasa yang digunakannya bahasa Inggris. Pengaturan di HP juga ganti bahasa jadi Inggris.
2: Itu dia, itu untuk Anda pendengar yang masih bingung mungkin ya, kayak saya mau belajar bahasa Inggris tapi takut, tapi bingung gitu. Tapi lebih baik mungkin dimulai dari ya kita sendiri saja begitu.
3: Iya, betul.
2: Dari yang paling sederhana ya betul tadi, handphone mungkin ya.
3: Iya.
2: Pengaturannya disetting dengan bahasa Inggris begitu. Ya, luar biasa sekali ini. karena banyak sekali mereka mungkin yang ingin belajar bahasa Inggris tapi bingung mulainya dari mana.
3: Betul.
2: Kan biasanya selalu mungkin kalau saya sebagai orang awam begitu ya, selalu mungkin mikirnya kalau ingin belajar bahasa Inggris berarti terjun langsung. Ngomong sama orang Inggris, orang luar seperti itu. Tapi ketika mungkin ngomongnya bisa ya, tapi kalau dijawab, wah, ngomong apa ini? Kayak gitu ya. Jadi mungkin jadi pembatas seperti itu ya, jadi bikin takut mungkin dari situ ya.
3: Betul.
2: Dan kalau dari kakak sendiri, kakak berdua ini sendiri, bagaimana cara memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk belajar bahasa Inggris secara mandiri? Oh, tadi sudah ya, sempat sudah ya.
3: Yeah.
2: Sudah kita singgung sedikit ya. Oke. Yang menggunakan handphone, nonton film, seperti itu masih bisa.
4: Iya. Juga betul. Menggunakan aplikasi belajar sebenarnya sekarang sudah banyak, termasuk sekarang yang lagi booming itu namanya stimuler itu.
2: Iya.
4: Saya sempat coba sih kemarin, memang cukup bagus meskipun yang kadang agak lelet dia, tapi bagus untuk
2: tapi
4: latihan
2: dia
4: speaking.
2: Recommended lah ya.
4: Iya, betul. Betul.
2: Oke. Okay.
3: Karena sekarang juga AI semakin berkembang untuk artificial intelligence.
2: Betul
3: iya.
2: Dan ya itu kalau dimanfaatkan dengan baik ya
3: sangat membantu
2: betul, begitu ya.
3: Iya
2: betul, karena ya tapi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi juga ya untuk pendengar dimanapun itu, karena kalau kita berbicara soal teknologi sebenarnya sangat-sangat bebas dan sangat-sangat luas kalau kita ingin belajar begitu kan.
3: Kalau kita juga coba cari di App Store, kalau nggak Play Store tuh juga selalu ada, kita masukkan kata English aja atau misalnya speaking atau apa, selalu ada muncul aplikasi
2: kamus-kamus gitu biasanya ada tuh.
3: Kamus kak, betul. Okay. Google Translate pun sekarang kalau kita bisa langsung pakai voice kak, jadi misalnya kita ngomong sama ketemu foreigner di luar, kita bisa kayak foreignernya ngomong langsung di Google Translate, kita bisa langsung oh ini ya arti perkataannya begitu.
2: Jadi tapi jangan sampai ditodong di mulut. Kan enak juga gitu. Diam-diam gitu. Tapi itu jadi itu juga jadi salah satu cara lah ya.
3: Betul.
2: Untuk bisa setidaknya bisa memahami, bisa pede-pedean lah ya. Biar tidak tahu artinya todong aja gitu. Kayak gitu.
3: Iya.
2: Ada lagi mungkin yang mau dijelaskan?
3: Tadi itu ya. Kayak teknologi, ada ChatGPT juga, segala macam yang bisa membantu kita sekarang semakin mudah jangkauannya. Yang penting tadi yang sudah Kak Agung sampaikan, niat, ada niat dari dalam diri.
2: Betul. Oke. Kalau tadi itu kan proses belajarnya. Nah, kalau dari yang dilihat sejauh ini, sebenarnya apa kesalahan yang paling umum yang sering dilakukan saat belajar bahasa Inggris yang mungkin mereka tidak sadari?
4: Itu tadi, Kak. Yang terlalu berfokus pada grammar. Sebelum mulai speaking, jadi pikirannya selalu grammar harus benar,
2: harus benar. Padahal tidak harus ya.
4: Iya, nanti kan jadi learning by doing. Coba dulu, bicara dulu, lama-kelamaan kan kalau kita sering speaking, bisa jadi teman bicaranya kita pada saat itu kan kemampuan bahasa Inggrisnya lebih tinggi. Mungkin nanti lama-kelamaan otak kita bisa memproses kalau ternyata tata bahasa saya kurang tepat atau mungkin ada perbaikan dari dia seperti itu.
2: Karena kalau saya lihat mungkin saja ada yang mereka tidak biasa dengan logatnya seperti itu, jadi tabrak jadinya. Bahasa Inggris tapi logatnya logat mana gitu, jadi kayak mungkin malu ketika diejek sama teman-teman mungkin itu jadi salah satu hal-hal yang mungkin
4: lingkungan juga
2: jadi mereka selalu berfokus pada grammarnya harus betul nih. Seperti itu. Dan kalau dilihat sendiri sebenarnya yang ini apakah kemampuan grammar harus tidak juga ya, atau memang harus sempurna dulu?
4: Tidak
2: juga ya.
3: Iya.
2: Yang penting niat berani saja dulu ya.
4: Betul. Niat berani. Kemudian konsistensi ketika belajar nanti itu yang paling penting agar bisa berkembang.
2: Tapi memang harus ya betul lah, di Kak Feli juga memang sempat sampaikan kalau ingin belajar bahasa Inggris, tapi saya rasa kayaknya harus yang bahasa asing lah ya. Tidak harus bahasa Inggris, yang penting bisa tahu diri sendiri, terus tahu ini mau belajarnya untuk apa dulu mungkin ya, untuk mempermudah sebenarnya itu kan.
4: Betul.
2: Kita mau belajarnya untuk akademika atau untuk kerja praktek kah, seperti itu kan bisa dipermudah gitu.
4: Betul.
2: Dan kalau dilihat sendiri ini dari pengalaman Kak Feli dan juga Kak Rosi sendiri yang pernah dialami di MSS English Center sendiri, yang paling susah. Dalam artian begini, ketika kalian mengajar mungkin adik-adik atau siapapun itu di MSS, mungkin yang paling bikin bingung itu mereka tuh membingungkan apa sebenarnya? Ya mungkin proses belajarnya lama lah.
4: Karena itu, membangun kepercayaan dirinya yang susah. Kepercayaan diri untuk speaking itu
2: untuk
4: tadi.
2: Untuk speakingnya itu tadi? Iya. Oh, oke.
3: Dan mungkin kalau tambahan dari saya, Kak, ketika mereka belajar kembali, itu memang perlu diberikan PR, Kak. Karena permasalahannya adalah ketika di tempat kursus mereka intens belajar, sekali pembelajaran 80 menit, tapi setelah pulang dari situ ada orang tua yang memang mengajak kembali berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi apa yang tadi dia dipelajari, what did you learn today? Jadi anaknya juga, oh ya, yeah, I learned about weather, aku belajar tentang cuaca, segala macam. Ada orang tua yang udah anaknya selesai kursus, mungkin bukan hanya orang tua saja, tapi juga teman-teman lingkungan di sekitar juga, kurangnya praktek pembelajaran. Jadi ketika kembali lagi, oh iya, aku kemarin belajar itu. Jadi itu pentingnya. Dari kami, yang tim akademik kami, teacher juga selalu memberikan tugas PR agar bukan hanya percaya diri ketika sudah di kelas, tapi juga di luar kelas kembali percaya diri karena mereka terbiasa mengulangi. Jadi memang bahasa itu bisa itu karena terbiasa. Jadi kami yakin juga semua kemampuan juga
2: semua
3: bisa.
2: Bersama lah ya.
3: Betul. Jadi karena terbiasa, bukan hanya digunakan dua kali seminggu, tapi juga lebih dari itu, baik bersama keluarga atau mungkin lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar juga perlunya pembiasaan seperti itu.
2: Okay. Itu kan kalau dari mereka sendiri. Kalau dari Kak Rosi dan juga Kak Feli sendiri, tantangan terbesar untuk ajarkan peserta mungkin atau siswa-siswi atau apa bahasanya begitu ya, di MSS begitu, yang paling tantangan terbesarnya itu menghadapi atau mengajarkan bahasa Inggris kepada mereka itu apa?
3: Mungkin cukup berkaitan juga, Kak, dengan kemajuan teknologi sekarang, bahwa mudahnya sekali, terutama karena banyak juga anak-anak kami Gen Alpha yang memang sudah sangat familiar dengan teknologi, Kakak, dan itu sangat mempengaruhi mengenai spend attention atau mungkin waktu lama fokus seperti itu. Jadi spend attentionnya itu rendah, dan mungkin Gen Z juga merasakannya, dan Gen Alpha juga merasakannya. Jadi lebih mudah terdistraksi, Kakak. Jadi kalau misalnya sudah diajarkan satu kalimat oleh teacher atau mungkin juga diberikan contoh-contoh, nanti pada menit keberapa mereka fokus, tapi kemudian berikutnya mereka terdistraksi. Ada saja hal yang membuat mereka terdistraksi, walaupun misalnya ruangannya sangat mendukung, tapi karena balik tadi, karena sudah terbiasa dengan teknologi, dan juga mungkin selalu ada hal-hal yang membuat mereka bisa mudah perhatian fokusnya teralihkan. Terbina. Jadi mungkin tantangannya di situ, Kak, bukan tentang niat belajar mereka lagi, tapi bagaimana membuat mereka fokus. Seperti itu. Dan mungkin itu yang juga para pengajar atau pelaku-pelaku di dunia pendidikan juga rasakan, dan mungkin para pekerja juga di usia-usia Gen Z dan Gen Alpha juga cukup
2: juga sama, ya?
3: Betul, tentang mudah terdistraksi dan spend attention yang rendah tadi.
2: Kalau itu kan kalau dari Kak Feli, kalau dari Kak Rosi sendiri?
4: Iya, sama.
2: Sama ya, kurang lebih begitu ya. Selain memang dari niat dan ininya, yang paling agak susah memang ajarkan fokus itu ya.
4: Betul, iya. Ya,
2: itu dia efek dari sosial media mungkin ya.
4: Betul.
2: Ada lagi mau disampaikan mungkin?
4: Tidak. Itu yang memang kendalanya, Kak.
2: Oke, karena kita juga dibatasi oleh waktu ini. Kita sudah tidak terasa hampir satu jam lah kita ngobrol ini. Mungkin bisa disampaikan dari Kak Feli dan juga Kak Rosi, pesan dan motivasi bagi pendengar yang ingin mulai belajar bahasa Inggris tetapi masih ragu ataupun ada keterbatasan entah waktu, entah apapun itu. Silakan.
3: Okay. Kalau dari kami pesannya adalah mungkin yang paling penting adalah memiliki dulu tekad dari dalam diri. Karena memang kalau motivasi itu bisa naik turun, tapi tekad dari dalam diri itu harus dibentuk dulu. Apa sih mengenal dulu diri, apa tujuan dan minat besar ingin belajar bahasa Inggris. Dan memang untuk belajar itu tidak harus memaksakan diri bahwa oh aku harus 1 jam per hari, harus 2 jam per hari. Bisa mulai dulu dari jangka waktu yang sangat pendek, dari 10 menit seperti itu. Jadi sisakan atau luangkan waktu sesingkat mungkin. Misalnya di minggu ini aku menargetkan 10 menit per hari. Oh minggu depan aku niatkan lagi 15 menit per hari. Tapi konsisten seperti itu. Dan mulai tadi seperti yang sudah Miss Rasi sampaikan, dari mulai hal-hal yang sederhana, bukan hanya menonton film, tapi juga mengerti kosa-kosa kata dalam film seperti itu. Jadi tingkatkan dulu kosa kata dari film, dan juga mengerti bagaimana cara pengucapan, dengan juga cara grammar. Mulai dari hal-hal yang kita senangi dulu, baik dalam film maupun musik seperti itu. Dan kemudian bangun konsistensi itu. Dengan kita udah ada tekad, kita bina konsistensi, kita lakukan tiap hari, dan pasti akan terasa perubahannya. Dan mungkin satu tips kecil, mungkin kita perlu juga apresiasi diri ya. Jadi misalnya wah aku di bulan ini udah bisa memaksimalkan atau bisa benar-benar mempraktekkan 50 kata. Apa nih apresiasi yang mau aku kasih gitu untuk diriku. Oh bulan jadi ada niat untuk bulan depan aku target 100 kata. Apa ya yang bisa aku berikan untuk diriku seperti itu. Jadi kita kita bisa celebrate small achievement. Tidak harus sesuatu yang wah aku bisa ngomong sama foreigner nih, aku bisa ini itu. Tapi selalu celebrate little things. Dan tadi yang seperti tadi Miss Rosie dan juga saya sampaikan tadi, jangan takut salah memang semuanya. Dan kalau salah, selalu ada kesempatan untuk dibenarkan seperti itu.
2: Betul, betul.
3: Jadi kalau dari saya mungkin seperti itu.
2: Kalau dari Rosie sendiri?
4: Ya sama sih kak. Yang paling pertama itu jangan merasa bahwa untuk belajar bahasa Inggris saya sudah harus tahu banyak hal dulu. Karena pada dasarnya semua yang every itu, kalau kita bilang every expert was once a beginner. Jadi orang ahli itu pada awalnya mereka juga pemula.
2: Iya, mereka dari nol juga.
4: Iya. Bisa belajar dari hal-hal sederhana. Toh kalau memang tidak suka nonton film atau mendengarkan musik, bisa mulai pelan-pelan dengan berpikir dan juga mengatur, men-setting hal-hal atau benda-benda yang ada di sekitar kita dengan bahasa Inggris. Bisa buat label sederhana, kayak misalnya taruh di kursi, bahasa Inggrisnya kursi apa, langsung tempel di situ.
2: Betul, bisa seperti itu juga ya.
3: Iya, betul.
2: Mungkin
3: juga penting kan untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang juga punya mindset yang sama.
4: Betul.
2: Nah, itu dia.
3: Jadi kalau misalnya sekarang belum ada, mungkin bisa diusahakan, bisa menempatkan diri pada posisi itu seperti itu. Karena pasti selalu kan ada orang yang mau belajar, selalu ada orang yang pengen upgrade diri. Jadi jika belum ada di posisi itu, semoga teman-teman di luar sana bisa menemukan teman-teman yang juga punya minat
2: satu,
3: yang sama.
2: Satu frekuensi begitu ya.
3: Betul, satu
2: frekuensi. Ya, itu agak sulit tuh di situ juga ya. Kita mungkin boleh kita punya niat yang begitu besar begitu, terus kita bikin sendiri. Tapi kalau sesuatu itu kita kerjakan sendiri terus-menerus, rasanya bosan ya.
3: Betul.
2: Itu jadi tantangan juga sebenarnya untuk kita sendiri ya, termasuk saya juga sebenarnya. Tapi kalau kita ada di lingkungan yang baik dan satu frekuensi seperti itu, enak sepertinya.
3: Betul. Dan mungkin salah satu alternatifnya itu dengan memaksimalkan teknologi. Karena sekarang juga tetap ada juga kak aplikasi atau mungkin link-link yang dimana kita bisa, atau akses link di internet yang dimana kita tuh bisa berbicara dengan orang lain yang berada di luar negara kita, yaitu Indonesia, juga untuk bisa berkomunikasi dengan mereka kak. Jadi walaupun kita tidak bisa mendapatkan teman di satu lokasi atau circle di bersama kita, kita juga bisa menjangkau orang di luar. Jadi dengan mencari tahu tentang itu, dan juga wah tidak terbatas di offline, di online juga saya bisa menjangkau teman-teman yang bisa saya praktekkan bahasa Inggris.
2: Ya, tapi memang ini paling sederhananya ya, di biasanya anak-anak, kalau kita bicara soal anak-anak yang zaman sekarang ya, anak-anak kecil gitu ya, mereka selalu fokusnya kan main HP, main game gitu ya. Mungkin bisa dimulai dengan ketemu dengan teman online, apa, teman game-game online gitu ya, yang bahasa Inggris, yang punya bicara juga bicara pakai bahasa Inggris seperti itu, mungkin bisa membantu juga untuk mereka ya. Mungkin kalau lingkungan di offline-nya tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi bisa jadi yang di teman di online-nya bahasa Inggris kan juga bisa membantu seperti itu. Apalagi kalau dilihat sekarang anak-anak kecil sendiri, anak-anak sekolah, anak-anak SD seperti itu lebih nyaman dengan handphone ya, ketimbang mereka ketemu langsung dengan teman-temannya seperti itu.
3: Betul.
2: Ada lagi mungkin yang disampaikan Karosi sendiri? Oke, baik. Karena kita dibatasi oleh waktu juga, terima kasih banyak buat Kak Feli dan juga Kak Rosi sudah ada di RRI Labuan Bajo ya. Dan untuk Anda pendengar yang terlambat untuk mengikuti kita juga, Anda bisa nonton siaran langsung ini ulang di YouTube RRI Labuan Bajo. Untuk edisi hari ini ya, saya Agung Sene dan juga narasumber kita ada Kak Feli dan juga Kak Rosi. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda, saya Agung Sene, selamat malam, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: teater saat
1: kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
9: Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, dan tetap semangat, sehat selalu, Tuhan memberkati.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Selamat malam.
8: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
10: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini untuk edisi Selasa 8 September 2026 dalam program acara Ruang Rindu, ruang di mana kita bisa menghidupkan kenangan lama gitu ya dengan menghadirkan lagu-lagu nostalgia. Dan juga khusus untuk malam ini kami akan menghadirkan lagu pop Indonesia dari era tahun 80-an hingga tahun 90-an. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di program acara Ruang Rindu malam ini, pendengar, Anda bisa mengirimkan requestan Anda ataupun kirim salam buat orang-orang terkasih begitu ya. Siapapun itu, baik keluarga, pacar, sahabat, mantan juga boleh ya. Intinya cukup untuk dikenang, jangan kembali ke masa lalu gitu ya, mendengar. Oke, untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di malam ini di program acara Ruang Rindu, Anda bisa kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Jadi untuk mengawali perjumpaan kita di program Ruang Rindu malam ini, akan kami hadirkan lagu dari Betaria Sonata yang berjudul Hati yang Luka.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar masih bersama kami dalam program acara Ruang Rindu ya. Dan baru saja kita sama-sama mendengarkan lagu dari Betaria Sonata yang berjudul Hati yang Luka begitu. Dan pendengar, lagu berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda, lagu dari Dewa 19 yang berjudul Kangen. Nah, siapa nih yang malam ini mungkin sedang menahan rindu begitu ya. Katanya rindu itu indah, tetapi kalau orangnya jauh dan tidak bisa ditemui, rasanya memang tidak mudah ya. Apalagi kalau sudah ingin bertemu, tetapi keadaan belum memungkinkan. Nah, pendengar, mau menghubungi takut mengganggu, tidak menghubungi malas makin kepikiran. Nah, kalau sudah begini, biarkan lagu yang berbicara ya. Jadi buat Anda yang sedang merindu seseorang, boleh kirimkan lagu ini sebagai kode tipis-tipis ya. Siapa tahu orang yang Anda rindukan sedang mendengarkan Pro 1 RRI Labuan Bajo. Oke, pendengar, lagu kedua yang akan kami hadirkan untuk Anda ya, ini spesial ya untuk mungkin dari Anda ada yang lagi kangen malam ini, akan kami hadirkan lagu dari Dewa yang berjudul Kangen.

0: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wow, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan kosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan

0: Aucars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amul dalam program acara Ruang Rindu. Dan pendengar, malam ini kami masih menghadirkan lagu pop Indonesia ya, spesial dari tahun 80-an, tahun 90-an. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu ataupun mengirim salam ataupun ingin curhat tipis-tipis, boleh ya. Silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Dan pendengar, lagu berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda yaitu lagu Dan dari Sheila on Seven ya. Lagu ini kami persembahkan untuk orang-orang yang ditinggalkan oleh pacarnya tanpa kejelasan, lalu ingin kembali ya dengan percaya dirinya, ingin kembali dan juga

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Mpu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microset yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

101. Pendengar Pro 1 RRI Lawan Wajah dimanapun Anda berada, tak terasa kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu malam hari ini telah usai ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami baik melalui terestrial maupun melalui ada streaming kami di RRI Digital. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda di program acara Ruang Rindu malam ini, khususnya lagu pop Indonesia ya, dari era tahun 80-an dengan tahun 90-an bisa menghibur Anda ya. Dan juga semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda malam ini bisa menghidupkan kenangan lama begitu. Oke pendengar, tetap stay tune karena sesaat lagi kami masih hadirkan program acara musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda untuk menemani waktu santai Anda di Labuan Bajo malam ini. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief. Assassin.
5: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
6: Our depan to my tat.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI.

0: internasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan kosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Proses.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini edisi 9 September 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya, dan saat ini akan kami hadirkan informasi yaitu terkait tips ya. Tips merawat lambung ya, merawat lambung secara menggunakan apa ya, pola sederhana, yaitu dimulai dari cara sederhana begitu ya, dari rumah. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu cara mengatur pola dan juga jadwal makan. Oke pendengar, jika Anda ingin memiliki lambung yang sehat begitu ya, Anda bisa makan dengan porsi kecil tetapi lebih sering begitu ya, yaitu dengan makan 4-5 kali sehari agar lambung tidak terlalu kosong atau terlalu penuh. Dan yang kedua yaitu hindari melewatkan waktu makan, terutama sarapan untuk mencegah ya penumpukan asam lambung. Yang ketiga yaitu kunyah makanan secara perlahan sekitar 20 hingga 30 kali agar kerja lambung dalam mencerna makanan menjadi lebih ringan begitu ya. Yang keberikutnya yaitu pilih dan juga batasi jenis makanan atau minuman. Pendengar, makanan yang paling direkomendasikan untuk agar lambung kita tetap bagus begitu ya. Bagus begitu maksud kami dengan cara makanan yang tinggi serat begitu seperti pisang, oatmeal, apel, sayuran hijau, daging tanpa lemak serta makanan dan juga minuman yang hangat. Oke, yang berikutnya yaitu kita disarankan untuk makan atau minuman yang perlu dibatasi yaitu makanan terlalu pedas, asam bersantan tebal, gorengan, kopi, teh pekat, minuman bersoda dan juga alkohol. Yang berikutnya itu perbaiki posisi tubuh setelah makan. Jangan langsung berbaring atau setidaknya hingga 2-3 jam begitu ya setelah makan untuk mencegah asam lambung naik ke kerongkongan. Dan yang tidak kalah penting juga pendengar, jika ingin bersantai setelah makan, duduklah dengan posisi tegak atau lakukan jalan santai ringan. Yang berikutnya yaitu kelola stres dengan baik. Jadi pendengar, pikiran dan sistem pencernaan terhubung sangat erat ya. Jadi stres berlebihan dapat memicu peningkatan reproduksi asam lambung. Dan yang berikutnya itu lakukan teknik relaksasi seperti latihan pernapasan, yoga, atau mendengarkan musik. Musik tenang begitu ya, musik yang bikin hati kita tenang, yang bikin damai ya. Tidak perlu cari kafe begitu ya untuk mencari musik yang tenang. Anda bisa gunakan speaker Anda, speaker kecil di rumah ya. Lalu Anda putarkan lagu yang bisa merelaksasikan otak begitu ya. Dan yang terakhir yaitu pendengar, tidak kalah penting yaitu konsumsi bahan alami atau obat sesuai kebutuhan. Air seduhan jahe hangat atau teh chamomile gitu ya dapat membantu meredakan rasa mual dan juga melegakan perut. Jika gejala perih atau begah muncul, Anda dapat menggunakan obat antasida ya yang bebas dijual di apotek sesuai petunjuk penggunaan. Oke pendengar, itulah beberapa poin terkait tips cara merawat lambung ya dari rumah ya ataupun cara sederhana merawat lambung. Semoga informasi ini bisa berguna dan juga menambah wawasan untuk Anda.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Are the phantom my thought.
0: Hari ini aku bermimpi.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Selasa 8 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Yulin Amul dan operator studio Lydia Wanda, dan juga seluruh tim kerawat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan juga malam ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, Radio Republik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Rabu 9 September 2026. Dari Jalan Senaru Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: Ya, pendengar dari kawasan Jalan Seraru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini dimanapun Anda berada ya. Kembali saya Agung Sene, penyiar Anda, menyapa Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar. Untuk edisi pagi hari ini, Rabu 9 September 2026 ya, tentunya dengan berbagai macam program-program menarik untuk Anda dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Kita akan bersama sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah pendengar dengan program-program menarik ya. Nanti akan kami hadirkan setelah ini program Mutiara Pagi untuk Anda ya. Untuk edisi pagi hari ini kita akan hadirkan program Mutiara Pagi dari agama Hindu ya. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRIND dan juga pendengar setelah itu akan dilanjutkan nanti pukul 6 waktu Indonesia Tengah dengan Warta Berita Daerah. Kita akan bergabung juga nanti bersama dengan Pro 1 RRIND pendengar dan juga setelah itu kita akan lanjutkan dengan update informasi cuaca bersama dengan BMKG Komodo Manggarai Barat. Setelah itu juga kita akan hadirkan catatan peristiwa penting untuk edisi pagi hari ini ya, tentunya tanggal 9 September 2026. Setelah itu tepat pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan musik dan informasi untuk menemani pagi hari Anda ya, dimanapun Anda berada pendengar. Dan pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar kami akan mengajak Anda untuk bergabung mengikuti Warta Berita bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta tentunya. Seperti itu pendengar, untuk Anda tetap bersama kami, siaran ini Anda bisa dengarkan ya melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital pendengar yang Anda bisa dapatkan di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara.

waktu Indonesia Tengah melalui siaran terserial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan

0: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Umat Hindu pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya, Kadek Herina Dewi, dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu etika berbusana saat sembahyang kepura. Namun sebelumnya marilah kita awali dengan pangancali umat. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratawo Iyantu Wiwasta. Semoga atas asung kertawaranugraha idesahnyang widiwasa, kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, serta apapun yang menjadi swadharma kita di hari ini, semoga dapat berhasil dengan baik dan pikiran yang suci selalu datang dari segala penjuru. Swaha. Pendengar RRI umat Hindu yang berbahagia, di zaman sekarang ini kita melihat banyak sekali tren busana adat, terutama pakaian atau busana saat bersembahyang ke pura. Tentu perkembangan zaman sangat mempengaruhinya. Segala aspek menjadi berubah akibat dari adanya arus globalisasi, termasuk etika dalam menggunakan busana adat Bali atau berbusana ke pura. Sejak dahulu hingga sekarang, busana adat selalu berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Seharusnya dalam menggunakan busana adat saat sembahyang, terutama untuk mempersembahkan atau persembahyangan, itu harus sesuai dengan tata cara yang berlaku. Nah, namun dewasa ini para umat Hindu, terutama para remaja putri, dalam menggunakan busana adat itu sudah kurang sesuai dengan aturan. Hal ini bisa terjadi karena pola pikir masyarakat. Mereka tidak mengerti akan makna dari busana adat Bali tersebut. Untuk itu, agar tidak terus-menerus kita keliru dalam berbusana kepura, perlu kiranya ada pemberitahuan kepada masyarakat secara umum tentang tatwa dalam berbusana adat. Umat Hindu yang berbahagia, manusia sebenarnya sudah terlahir sebagai makhluk yang suci. Jadi sebenarnya secara logika kita sembahyang telanjang bulat pun tidak masalah. Lalu mengapa harus berbusana? Nah, jadi pakaian itu diciptakan dengan tujuan untuk menutupi badan kita. Dan baju merupakan salah satu bagian dari alat upacara. Manusia menciptakan sarana upakara dengan tujuan kita bisa lebih memahami ajaran agama kita. Dasar konsep dari busana adat Bali adalah konsep tapak dara atau swastika. Tubuh manusia dibagi menjadi tiga yang dibuat dengan yang disebut dengan triangga, yang terdiri dari yang pertama dewa angga, yaitu dari leher ke kepala. Kemudian manusia angga, yaitu dari atas pusar sampai leher. Dan juga buta angga, yaitu dari pusar sampai bawah. Nah, jadi pada saat manusia tidak berbusana adat, tubuh manusia masih suci, belum dibagi-bagi menurut konsep triangga berlaku. Konsep ini baru terbentuk ketika manusia sudah berbusana adat. Sebenarnya tidak ada lontar-lontar yang menunjukkan tentang busana adat Bali. Secara umum busana adat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama busana adat mistu. Nah, ini digunakan sehari-hari seperti halnya pada saat ngayah, dan tidak digunakan untuk persembahyangan. Ya, jadi kalau kita sembahyang itu biasanya menggunakan busana adat yang lengkap. Ya, jadi kalau busana adat nista ini yaitu busana adat yang belum lengkap. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah disebut busana adat madya. ini digunakan untuk persembahyangan secara filosofi sudah lengkap. Sedangkan yang ketiga yaitu busana adat agung. Dan ini adalah untuk upacara seperti halnya pernikahan, salah satu lengkap dengan secara aksesorisnya. Nah, berikutnya akan dijelaskan tentang penggunaan dan makna dari busana adat Bali Kepura. Jadi busana adat Kepura untuk putra, untuk para laki-laki, jadi dalam menggunakan busana adat Bali itu diawali dengan menggunakan kamen, lipatan kain atau kamen, atau disebut dengan wastre. Untuk putra atau laki-laki itu melingkar dari kiri ke kanan, karena laki-laki merupakan pemegang dharma. Tinggi kamen putra ataupun laki-laki itu kira-kira sejengkal dari telapak kaki, karena putra sebagai penanggung jawab dharma harus melangkah dengan panjang. Tetapi harus tetap melihat tempat yang dipijak, itu adalah dharma. Para putra atau kepada laki-laki ini menggunakan kancut, atau istilahnya itu lelancingan, dengan ujung yang lancip dan sebaiknya menyentuh tanah, atau disebut dengan nyapuh jagat. Nah, di sini ujungnya yang dibawa sebagai simbol penghormatan terhadap Ibu Pertiwi. Kancut juga sebagai simbol kejantanan ya. Nah, jadi untuk persembahyangan kita tidak boleh menunjukkan kejantanan kita, yang berarti pengendalian. Tapi pada saat ngayah, kejantanan itu boleh kita tunjukkan. Untuk menutupi kejantanan itu, maka kita tutup dengan saputan atau kampuh. Tinggi saputan kira-kira satu jengkal dari ujung kamen. Selain untuk menutupi kejantanan, saputan juga berfungsi sebagai penghadang musuh dari luar. Saput melingkar berlawan arah dari jarum jam, yang disebut dengan prasawil. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan selendang kecil atau umpal, yang bermakna kita sudah mengendalikan hal-hal buruk. Nah, jadi pada saat inilah tubuh manusia sudah terbagi dua, yaitu buta angga dan juga manusia angga. Penggunaan umpal diikat menggunakan simpul hidup di sebelah kanan sebagai simbol pengendalian emosi dan menyama. Nah, jadi pada saat putra memakai baju ya, pada saat para laki-laki memakai baju, umpal harus terlihat sedikit agar kita pada saat kondisi apapun siap memegang teguh dharma. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan baju atau disebut dengan kuaca, dengan syarat bersih, rapi, dan juga sopan. Baju pada busana adat tersebut berubah sesuai dengan perkembangan. Pada saat Kepura, kita harus menunjukkan rasa syukur kita. Rasa syukur tersebut diwujudkan dengan memperindah diri. Jadi, pada bagian baju sebenarnya tidak ada patokan yang pasti. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan udeng atau destar. Udeng secara umum dibagi tiga, yaitu udeng jejateran atau udeng untuk persembahyangan, kemudian udeng dare kepak ya, ini dipakai oleh raja, kemudian udeng beblatukan dipakai oleh para pemangku. Udeng ini ya, terutama pada udeng jejateran menggunakan simpul hidup di depan, di sela-sela mata, sebagai lambang cundamani atau mata ketiga. Juga sebagai lambang pemusatan pikiran, sebagai simbol penghormatan pada Sang Hyang Aji Akasa. Udeng jejateran memiliki dua bebidakan, yaitu sebelah kanan lebih tinggi dan sebelah kiri lebih rendah, yang berarti kita harus mengutamakan dharma. Membedakan yang di kiri simbol dewa Brahma, yang kanan sebagai simbol dewa Siwa, dan simbol hidup melambangkan dewa Wisnu pada udang jejataran bagian atas kepala atau rambut tidak tertutupi, yang berarti kita masih Brahmacari dan masih meminta. Sedangkan pada udang dare kepak masih ada bebidakan tepi dan ada tambahan penutup kepala yang berarti simbol pemimpin yang selalu melindungi masyarakatnya dan pemusatan kecerdasan. Sedangkan pada udang bebelatukan tidak ada bebidakan, hanya ada penutup kepala dan simbolnya di belakang dengan diikat ke bawah sebagai simbol lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya Mas Dharma, untuk busana adat putra pertama diawali dengan menggunakan kaman, kemudian lipatan kain melingkar dari kanan ke kiri karena sesuai dengan konsep sakti. Jadi putri sebagai sakti, ya, ini adalah pakaian putri, maksud saya ini adalah sebagai sakti, itu bertugas menjaga agar si laki-laki tidak melenceng dari ajaran Dharma. Tinggi kamen bagi perempuan atau putri itu kira-kira setelapak tangan, karena pekerjaan putri sebagai sakti itu sangat banyak, jadi putri melangkah lebih pendek. Setelah menggunakan kamen, untuk putri memakai bulang yang berfungsi untuk menjaga rahim dan mengendalikan emosi. Ya, kemudian pada putri itu menggunakan selendang atau senteng diikat menggunakan simbol hidup di kiri yang berarti sebagai sakti dan mebraye. Putri memakai selendang di luar, tidak tertutup oleh baju agar selalu siap membenahi putra pada saat melenceng dari ajaran Dharma. Nah, jadi semua pakaian yang dikenakan oleh umat Hindu pada saat sembahyang kepura tentu memiliki makna dan filosofi, ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan memakai pakaian kebaya dengan syarat bersih, rapi, dan juga sopan. Penggunaannya sama seperti baju yang dikenakan oleh pria. Kemudian dilanjutnya dengan menghiasi rambut. Pada putri, rambut itu dihiasi dengan pepusungan. Secara umum itu ada 3 pepusungan, yaitu pusung gonjer untuk putri yang masih lajang atau belum menikah. Sebagai lambang putri tersebut masih bebas memilih dan dipilih pasangannya. Kemudian pusung gonjer dibuat dengan cara rambut itu dilipat sebagian dan sebagian lagi digerai. Pusung gonjer juga sebagai simbol keindahan, sebagai mahkota yang dan juga sebagai istana Trimurti. Yang kedua adalah pusung tagel, adalah untuk wanita atau putri yang sudah menikah. Dan yang ketiga adalah pusung patgale atau pusung kekupu, biasanya dipakai oleh peranda istri. Ada 3 bunga yang dipakai, yaitu cempaka putih, cempaka kuning, dan juga sandar sebagai lambang dewa Trimurti. Nah, Umat Sedharma yang berbahagia, jadi sesungguhnya kita sudah diajarkan untuk dapat menggunakan pakaian dengan sopan. Pada saat kita pergi ke pura itu alangkah baiknya kita memilih, terutama untuk kaum remaja putri atau untuk ibu-ibu para wanita, itu hendaknya jangan terlalu menggunakan pakaian yang ketat, ya. Kemudian terlalu tipis, kebaya yang terlalu tipis. Jadi gunakanlah pakaian yang bersih, sopan, karena sesungguhnya ketika kita ke pura itu adalah kita bertemu dengan Tuhan. Tentu pakaian kita harus bersih dan juga sopan. Nah, jadi saat kita berhubungan dengan Tuhan, yang kita mulai dari bawah, kita rapikan dan kendalikan dahulu dari bawah lalu ke atas. Nah, itulah tahapan-tahapan kita dalam menggunakan busana, terutama busana adat saat pergi sembahyang. Dengan seperti yang saya sampaikan tadi, ya, semoga kiranya dapat dipahami dan benar-benar dapat kita laksanakan agar kita dapat melakukan persembahyangan itu dengan baik, dengan pusat ya pikiran kita terpusat pada saat sembahyang, dan gunakanlah pakaian yang tidak terlalu menonjol ya. Jadi kita menggunakan pakaian sesuai dengan apa yang sudah diterapkan dalam berbagai macam buku-buku agama Hindu ya, etika berbusana dalam pada saat sembahyang itu semuanya sudah diuraikan, tergantung bagaimana kita sekarang ini dapat memilih mana yang pantas untuk kita kenakan, asalkan nyaman, kemudian tidak terlalu tipis. Dan untuk common bagi remaja putri, usahakan itu jangan terlalu sampai ke atas, dalam artian tidak sampai selutut. Biasanya ada, ya pernah saya lihat itu ada yang mengenakan pakai kamennya sampai lututnya itu terlihat. Jadi mari kita sama-sama introspeksi diri agar kepura itu kita betul-betul fokus ya melakukan pemujaan kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita sembahyang kepura dengan pakaian yang kurang sopan, itu akan menjadi buah bibir. Tentu diri kita sendiri juga akan menjadi malu sendiri. Ya, mari kita gunakan pakaian yang sopan, bersih, sesuai dengan pakem yang sudah saya sampaikan tadi. Baiklah umat Hindu yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai etika berbusana adat khususnya pada saat sembahyang kepura. Semoga senantiasa dapat kita pahami bersama, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: 1 RRI Indi bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Bacau.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada di pagi hari ini, pada saat ini kami mengajak Anda khususnya

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 9 September 2026. Dengan sari berita, aktivitas KBM di tenda belajar darurat SD Impres Dorameli terhenti akibat hujan. PMI tembus desa terpencil Kades Turamuri apresiasi layanan kesehatan. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Tenda darurat yang digunakan sebagai ruang belajar tidak mampu menahan air hujan dan juga karena keterbatasan terpal. Kegiatan belajar mengajar di tenda darurat SD Impres Dorameli Desa Raja Selatan, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo, terganggu akibat hujan yang mengguyur wilayah tersebut pada Selasa 8 September 2026. Laporan Nicholas Makumeli.
1: Kegiatan belajar mengajar di SD Impres Dorameli Desa Raja Selatan, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo terganggu akibat hujan yang mengguyur wilayah tersebut pada Selasa 8 September 2026. Tenda darurat yang digunakan sebagai ruang belajar tidak mampu menahan air hujan dan juga karena keterbatasan terpal dan sebagian ruang tidak memiliki penutup. Hujan menyebabkan kursi, meja dan sejumlah perangkat pembelajaran di ruang darurat menjadi basah. Kondisi tersebut membuat pihak sekolah terpaksa memulangkan siswa lebih awal karena tempat belajar tidak memungkinkan digunakan secara optimal. Kepala SD Impres Dorameli, Hyacinta Purwati Padi, SPDSD mengatakan, tenda darurat yang digunakan sebagai ruang belajar tidak mampu menahan air hujan dan juga karena keterbatasan terpal dan sebagian ruang tidak memiliki penutup. Keterbatasan fasilitas membuat proses pembelajaran masih menghadapi kendala ketika terjadi hujan.
2: Kemarin sudah hujan, tapi hari ini hujan ini kami juga jadi kalang kabut karena ini di tendanya itu apa terpalnya kan kurang. Tambah lagi dia tempat rendah sehingga air yang dari atas itu dia mengalir semua ke sini, kita ada yang di lantai ini. Akhirnya kami buat itu PKR. Pembelajaran kelas rangkap itu semuanya di depan perpustakaan bersama dengan Bapak Ibu Guru damping saja karena mengingat situasi tadi. Tapi anak-anak punya semangat ini nih luar biasa ini. Akhirnya sebelum jam 11 itu kan sudah pulangkan saja karena memang tidak memungkinkan lagi.
1: Pihak sekolah berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung. Sekolah juga masih mengharapkan dukungan pemerintah berupa tenda darurat yang lebih layak serta tambahan terpal untuk melindungi ruang belajar.
2: Ada bantuan begitu ya, terpal ini nih yang kami butuh sekali ini kalau dia punya rangkanya sudah ada. Hanya terpalnya ini yang kurang jauh ini nih sehingga memang mengakibatkan kita lebih tidak bisa ini proses pembelajaran dalam kelas. Kalau dia punya terpalnya sudah mencukupi, pasti ya untuk kenyamanan mungkin nyaman juga jikalau tidak hujan lebat. Kalau hujan seperti tadi yang apa ya bisa mungkin bisa untuk ini apa mungkin bantuan itu terpal tadi dengan ini atus anak-anak ini aduh kolaborasi terus ini keperhatian dari pemerintah mungkin bisa segera, jangan terlalu lambat-lambat masih ada dengan apa prosedur yang begini begitu semua. Akhirnya sampai di tempat juga ini kita nih kadang itu tadi terlihat sepertinya harus ada prosedur yang sangat rumit itu kah.
1: Kondisi tersebut juga dibenarkan Aris, salah satu tenaga pendidik SD Impres Dorameli. Aris mengatakan kondisi hujan menyebabkan meja, kursi dan perangkat pembelajaran basah sehingga kegiatan belajar tidak memungkinkan dilaksanakan. Ia berharap BNPB dapat memberikan dukungan tenda belajar yang layak serta tambahan terpal agar aktivitas pembelajaran tetap berjalan meskipun berlangsung di ruang darurat.
3: Sebagai pendidik harapannya pembelajaran bisa dilakukan dengan kondisi yang aman, nyaman, sehingga pembelajaran tetap berjalan. Dengan kondisi sekarang kami membutuhkan tenda yang nyaman seperti tenda BNPB yang ukuran besar.
1: Pihak sekolah berharap pemerintah dan dinas terkait dapat memperhatikan kondisi lembaga pendidikan yang terdampak gempa, khususnya sekolah yang masih melaksanakan pembelajaran di ruang darurat. Kolaborasi pemerintah, sekolah, orang tua dan pihak terkait dinilai penting agar proses pendidikan tetap berlangsung dalam kondisi yang aman dan nyaman. RRIND, Nicolaus Makumeli, melaporkan.
0: Kehadiran Palang Merah Indonesia bersama para relawan di Desa Turamuri, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur mendapat apresiasi dari pemerintah desa. PMI selain memberikan pelayanan kesehatan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
4: Kehadiran Palang Merah Indonesia, PMI bersama para relawan di Desa Turamuri, Kecamatan Bejawa Utara, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur mendapat apresiasi dari pemerintah desa. Di tengah kondisi pasca gempa, tim PMI rela menembus wilayah terpencil dengan medan yang sulit untuk memberikan pelayanan kesehatan sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan pada warga terdampak. Kepala Desa Turamuri, Laurentius Tubabeo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian PMI dan para relawan yang telah datang melayani warganya. Ia berharap pelayanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan tidak berhenti pada satu kali kunjungan, tetapi terus diprioritaskan bagi masyarakat desa terpencil yang masih menghadapi dampak gempa. Ia juga berharap pelayanan kesehatan dan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa terus menjadi perhatian. Menurutnya, kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil masih cukup besar, sehingga dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk membantu warga melewati masa pemulihan.
5: Masyarakat Desa Turamuri sangat menyampaikan terima kasih kepada lembaga PMI yang pada hari ini bersama masyarakat saya ya, melakukan pemeriksaan secara gratis ya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang berlimpah atas partisipasi dukungan yang pada hari ini di tempat ini. Harapannya bahwa berkaitan dengan proses yang kita lakukan tetap berjalan karena sampai dengan saat ini masyarakat masih mengalami trauma ya, pasca gempa. Jadi harapan bahwa penampilan terus dilakukan oleh instansi-instansi teknis.
4: Selain memberikan pelayanan kesehatan dan bantuan, relawan PMI juga menggelar trauma healing bagi anak-anak. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari pemulihan pasca gempa karena anak-anak tidak hanya membutuhkan bantuan secara fisik tetapi juga pendampingan untuk mengurangi rasa takut dan memulihkan kondisi psikologis mereka. Bagi warga Turamuri, kehadiran PMI menjadi bukti bahwa masyarakat di pelosok tetap mendapat perhatian di tengah situasi sulit pasca bencana. RRIND, Ferry Soo melaporkan.
0: Perum Bulog Kantor Cabang Bajawa menuntaskan penyaluran 100% cadangan beras pemerintah kepada warga terdampak gempa di Kabupaten Ngada. Laporan Suimam.
6: Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Bajawa, Daini Niksan OBJ, mengatakan total bantuan yang disalurkan mencapai 86 ton 875 kg beras setelah distribusi dilakukan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, penyelesaian distribusi menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat sesuai kebutuhan selama masa pemulihan.
7: Kami Perum Bulog Kantor Cabang Bajawa berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan, khususnya dalam kondisi darurat dan pasca bencana.
6: Daini menjelaskan, penyaluran bantuan tersebut memang membuat persediaan beras Bulog Bajawa berkurang dibandingkan kondisi sebelumnya di gudang. Namun, pihaknya memastikan stok yang tersedia masih kuat sehingga kebutuhan masyarakat di wilayah kerja Bulog tetap dapat dipenuhi secara berkelanjutan. Ia melanjutkan, saat ini Gudang Bulog Bajawa juga menerima pasokan beras melalui mobilisasi antar daerah untuk memperkuat kembali persediaan pangan yang tersedia. Langkah tersebut dilakukan agar cadangan beras tetap terjaga setelah sebagian stok digunakan untuk penanganan kebutuhan masyarakat pasca gempa. Ditambahkan, masyarakat Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo tidak khawatir terhadap ketersediaan beras selama proses pemulihan bencana berlangsung. Stok beras di wilayah kerja Bulog Bajawa saat ini berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRIND.
0: Kejaksaan Negeri ND memusnahkan sejumlah barang bukti dari perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri ND Selasa 8 September 2026. Laporan Rovinus Bula.
9: Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD ND, Kepala Kejaksaan Negeri ND, Wakapolres ND, Kelapas ND, Ketua Pengadilan Negeri ND, Kepala Balai POM, serta insan pers. Kehadiran lintas institusi tersebut menjadi bagian dari proses pengawasan agar pemusnahan barang bukti berlangsung terbuka dan sesuai ketentuan. Kepala Kejaksaan Negeri ND Dr. Subagio Gigi Wijaya mengatakan pemusnahan dilakukan setelah seluruh prosedur hukum dan upaya hukum dalam perkara bersangkutan telah dilalui. Menurutnya barang bukti yang tidak lagi diperlukan untuk kepentingan hukum harus segera dimusnahkan agar tidak membuka ruang penyalahgunaan. Ia menegaskan kewenangan pemusnahan barang bukti tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penanganan perkara selama periode Juli 2025 hingga Agustus 2026. Barang tersebut terdiri atas 89 pakaian, 19 jenis kosmetik, 3 senjata tajam, 1 handphone seluler, narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,4 gram, serta 970 butir obat-obatan.
10: Kosmetik 19 jenis, senjata tajam, HP, narkotika 0,4 gram, sama obat-obatan 970 butir dan 26 buah lain-lain ya.
9: Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti yang telah memperoleh status hukum tetap dan tidak lagi dibutuhkan dalam proses peradilan. Pelaksanaannya disaksikan unsur kepolisian, pengadilan, kejaksaan, serta pihak terkait lain untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur. Kejari ND mengatakan langkah tersebut sekaligus menjadi upaya Kejaksaan Negeri ND menjaga integritas dan pengelolaan barang bukti hasil tindak pidana. Selain pencegahan penyalahgunaan, pemusnahan juga memberikan kepastian bahwa barang bukti tidak kembali beredar setelah perkara dinyatakan selesai. Kejaksaan Negeri ND berharap pemusnahan barang bukti secara terbuka dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi pesan bahwa setiap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap akan dituntaskan sehingga tahap akhir secara transparan dan akuntabel. RRI Enderfins Vula melaporkan.
0: Kerusakan bangunan sekolah tidak menghentikan proses belajar mengajar di SDI Robo, Desa Ranaka, Kecamatan Wairii, Kabupaten Manggarai. Sejak 2 September 2026, sekolah tersebut menerapkan pembelajaran darurat sebagai upaya memastikan hak pendidikan siswa tetap terpenuhi. Laporan Ricardus Kota.
11: Sekolah Dasar Impres Robo di Desa Ranaka, Kecamatan Wairii, Kabupaten Manggarai tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran meski sebagian besar ruang kelas mengalami kerusakan akibat gempa. Sekolah menerapkan pembelajaran darurat sejak 2 September 2026 untuk memastikan hak siswa mendapatkan pendidikan tetap terpenuhi. Kepala SDI Robo, Silviani Diatasar, mengatakan pembelajaran darurat menjadi langkah sekolah agar proses pendidikan tetap berjalan di tengah kondisi pasca gempa. Pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi ruang yang tersedia, waktu belajar, serta metode yang digunakan guru.
12: Pembelajaran darurat dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memastikan hak anak untuk mendapat layanan pendidikan pasca gempa ini tetap dilaksanakan. Ia dijalankan dengan menyesuaikan kondisi tempat, yaitu ruang kelas, waktu pelaksanaan kegiatan, dan juga metode yang dibawakan oleh guru-guru dalam penyampaian materi pembelajaran.
11: Selviani menjelaskan, dari 11 ruang kelas di SDI Robo, 9 ruang mengalami kerusakan berat dan sedang, sementara 2 ruang lainnya mengalami kerusakan ringan, sehingga kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran darurat ini dilaksanakan hingga sekolah mendapatkan instruksi lebih lanjut dari Bupati Manggarai melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai. Sekolah berharap proses pemulihan dapat segera dilakukan sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal. RRI Ender Kardus Kota melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Flores Timur merampungkan rekonstruksi ruas jalan Lewo Lamawai Mawatohari di Kecamatan Selor Timur. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan. Nah, kalau kita
13: Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menyelesaikan rekonstruksi sepanjang 660 meter ruas jalan di Kecamatan Solor Timur. Ruas jalan yang menghubungkan Desa Lewo, Lamawai, dan Watohari ini direkonstruksi menggunakan anggaran APBD Kabupaten Flores Timur sebesar 1,1 miliar rupiah. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Flores Timur, Yohanes Suban, mengatakan pekerjaan utama pada segmen tersebut telah selesai pada 30 Agustus 2026. Saat ini kontraktor menyelesaikan pekerjaan akhir berupa perapihan dan pembersihan bahu jalan.
14: Anggaran 1,1 miliar dengan Mas selesai tinggal rawat betong sebagian bahu jalan.
13: Rekonstruksi menggunakan teknologi hot roll seat base atau HRS base untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan permukaan jalan. Bupati Flores Timur bersama Kepala Dinas PUPR telah meninjau hasil pekerjaan tersebut. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai perencanaan dan anggaran daerah memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun pemerintah masih memiliki pekerjaan lanjutan dari total sepanjang ruas jalan yang mencapai 6,7 km sekitar 6,1 km belum mendapatkan penanganan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan mengusulkan sisa ruas jalan tersebut sebagai prioritas pembangunan pada anggaran berikutnya. Penanganan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah berharap kondisi jalan yang semakin baik dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus distribusi hasil bumi dari Desa Lewo, Lamawai hingga Watohari. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah Pagi produksi dari RRI ND. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo.

0: Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id. Dan juga yang melalui aplikasi RRI Digital Mendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia mendengarkan RRI Pro 1 FM 91,7 MHz mendengar. Pagi ini Rabu 9 September 2026 ya. Saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Wanda yang akan siap menemani Anda mendengar di Labuan Bajo pagi ini ya. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, kanal informasi dan inspirasi. Untuk membuka perjumpaan kita pagi hari ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar catatan penting untuk peristiwa edisi pagi hari ini.
2: Catatan peristiwa penting hari ini.

0: catatan peristiwa penting hari ini.
1: Iya, pendengar, hari ini tanggal 9 September. Ini diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional, pendengar. Dan Hari Olahraga Nasional ini diperingati setiap tanggal 9 September. Ini sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang aktif berolahraga serta penghargaan kepada para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang nasional maupun internasional. Nah, peringatan ini mendengar ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 67 tahun 1985 yang menjadikan tanggal 9 September sebagai tonggak penting dalam sejarah olahraga Indonesia. Nah, untuk Anda yang belum tahu juga mendengar, ini pemilihan tanggal tersebut ya, yakni tanggal 9 September ini, ini tidak terlepas dari sejarah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama yang digelar pada 9 September 1948 di Surakarta. Peristiwa tersebut pendengar menjadi awal dari perjalanan panjang pembinaan olahraga di Indonesia. Nah, untuk Anda pendengar, Pekan Olahraga Nasional atau PON ini pertama menjadi momen bersejarah karena diselenggarakan di tengah situasi awal kemerdekaan Indonesia, dan ajang ini menjadi simbol persatuan bangsa melalui olahraga. Presiden Soekarno secara langsung membuka kegiatan tersebut di Stadion Sriwedari, Surakarta. Nah, ini pendengar, PON pertama diikuti sekitar 600 atlet dari 13 kota atau Karesi Denan ya. Dan Surakarta berhasil menjadi juara umum dengan perolehan 36 medali. Sejak saat itu pendengar, olahraga tidak hanya dipandang sebagai aktivitas fisik ya, dan juga sebagai alat pemersatu bangsa dan sarana membangun identitas nasional. Untuk Anda juga pendengar yang saat ini tanggal 9 September ini merayakan hari penting ataupun hari bahagia ya. Untuk Anda yang bertambah usianya pada tanggal 9 September hari ini tepatnya, kami ucapkan selamat ulang tahun di manapun Anda berada ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dan juga mudah-mudahan selalu dipermudah apapun yang Anda kerjakan di lingkungan sekitar Anda tentunya. Dan juga untuk Anda pendengar, tetap menjadi penyebar positive vibes untuk lingkungan sekitar, tetap sehat terus, mudah-mudahan selalu lancar dan jaya selalu. Untuk Anda pendengar, terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Pagi hari ini kami update untuk Anda informasi cuaca ya untuk edisi pagi hari ini Rabu 9 September 2026 untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya yang akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat Robi Aji.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Robi.
2: Selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini, Robi?
2: Dalam keadaan sehat.
0: Nah, oke, okay. Sehat baik. Robi, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Silakan.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupdate kembali terkait informasi cuaca untuk hari ini, Rabu 9 September 2026 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, kemudian pada siang hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara di sini berkisar antara 18 sampai dengan 32 derajat Celcius, kemudian kelembaban udara berkisar antara 45 sampai dengan 85%. Dan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk perairan Labuan Bajo, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 0,6 meter. Kemudian untuk perairan Taman Nasional Komodo, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,5 sampai dengan 1,7 meter. Untuk Selat Sapi bagian utara, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,9 sampai dengan 1,6 meter. Kemudian untuk perairan Selat Sapi bagian selatan, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,8 hingga 2,1 meter. Kemudian untuk angin di sini bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 25 km per jam. Untuk peringatan dini, kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terkait adanya potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2 meter di perairan Selat Sapi bagian selatan. Baik, demikian informasi perairan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Robi. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi dan terima kasih kembali.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi, badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

Iya, masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo. Masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Pagi ini masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Wanda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Kami hadirkan informasi dari Kabupaten Manggarai Barat pendengar. Kerusakan bangunan sekolah akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 membuat warga Kampung Baru, Pulau Longos, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, bergotong royong membangun ruang kelas darurat bagi siswa SDN Kampung Baru. Dengan memanfaatkan kayu dan daun gebang yang tersedia di sekitar sekolah, ruang belajar sementara itu pendengar dibangun agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Kepala SDN Kampung Baru Amiruddin mengatakan keputusan membangun sekolah darurat diambil setelah pihak sekolah melihat kondisi bangunan lama yang mengalami keretakan di sejumlah bagian. Kondisi tersebut pendengar dinilai tidak lagi aman untuk digunakan siswa. Menurutnya, pembangunan dilakukan secara gotong royong bersama guru dan masyarakat setempat. Kayu yang berada di sekitar sekolah dimanfaatkan sebagai bahan utama, sementara daun pohon gebang digunakan untuk atap sekaligus bagian dinding ruang kelas. Adapun pembangunan ruang kelas darurat tersebut pendengar dikerjakan selama 4 hari ya, mulai Kamis hingga Minggu. Meski demikian, hingga kini masih terdapat beberapa bagian yang belum selesai, terutama pada bagian atap. Ruang darurat tersebut pendengar kini digunakan untuk kegiatan belajar siswa kelas 1 hingga kelas 4. Sementara siswa kelas 5 dan 6 masih menempati ruangan pada bangunan baru yang kondisinya dinilai relatif aman. SDN Kampung Baru memiliki 40 siswa dan 9 guru dan keterbatasan ruang kelas membuat satu ruangan harus disekat untuk menampung beberapa rombongan pelajar. Selain itu pendengar Amiruddin mengatakan pihak sekolah telah melaporkan kerusakan bangunan kepada pemerintah dan mengajukan permohonan bantuan termasuk tenda untuk mendukung kegiatan belajar sementara. Namun hingga kini belum ada pemeriksaan langsung dari pemerintah ke sekolah tersebut. Dirinya berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kondisi SDN Kampung Baru dan membangun kembali ruang kelas yang mengalami kerusakan. Menurutnya ruang darurat yang dibangun secara swadaya hanya mampu bertahan sementara, terlebih saat memasuki musim hujan. Informasi ini pendengar kami ambil selengkapnya dari prosa rri.go.id. Dan ya, untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, informasi berikutnya pendengar kami hadirkan masih dari Kabupaten Manggarai Barat. Keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan bagi warga terdampak gempa bumi di Dusun Pasir Panjang, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tidak adanya dermaga yang memadai membuat bantuan logistik yang dibawa kapal patroli Polri harus dipindahkan ke perahu nelayan dan perahu karet di tengah laut sebelum dibawa ke bibir pantai. Penyaluran bantuan tersebut pendengar dilakukan tim gabungan Polri yang terdiri atas personil Satuan Polairut Polres Manggarai Barat, Dit Polairut Polda NTT, serta Korp Polairut Baharekam Mabes Polri. Sebanyak 23 personil dikerahkan dalam misi kemanusiaan tersebut. Kasat Polairut Polres Manggarai Barat Ibtu Leonardo Marpaung mengatakan jalur laut dipilih karena akses darat menuju Dusun Pasir Panjang sangat terbatas dan tidak dapat dilalui kendaraan. Tim berangkat dari Dermaga Marina Waterfront Labuan Bajo menggunakan kapal patroli Padar 3018 milik Dit Polairut Polda NTT dengan didampingi Rigid Inflatable Boat ya, RIB 03. Perjalanan menuju perairan Pasir Panjang memakan waktu sekitar kurang lebih 2 jam. Dan setibanya di lokasi, kapal tidak dapat merapat langsung ke daratan karena belum tersedia fasilitas dermaga yang memadai. Nah, bantuan kemudian dipindahkan secara bertahap pendengar dari kapal patroli ke perahu nelayan setempat dan armada RIB di tengah laut. Bantuan yang dibawa berupa 60 karung beras SPHP, 20 dus mie instan, 5 dus biskuit Roma Malkis, 1 bal selimut dan bal handuk ya, dan 10 dus tisu kering. Selain kebutuhan pangan dan sanitasi, bantuan juga berupa pakaian layak pakai, yakni 210 potong pakaian anak laki-laki, 130 potong daster dan pakaian wanita, serta 100 potong sarung dewasa. Bantuan tersebut pendengar kemudian diserahkan kepada perwakilan tokoh masyarakat Dusun Pasir Panjang untuk didistribusikan kepada keluarga terdampak gempa. Salah seorang tokoh masyarakat setempat, Jema, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan. Menurutnya pendengar, bantuan tersebut sangat berarti bagi warga yang masih mengalami kesulitan pasca gempa. Polres Manggarai Barat memastikan pemantauan terhadap kondisi masyarakat di wilayah tersebut akan terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan Kecamatan Boleng. Armada perairan juga disiagakan untuk mendukung distribusi bantuan apabila kembali dibutuhkan. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, siaran ini Anda bisa dengarkan melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, yang Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale adalah salah satu buku paling terkenal dalam literatur pengembangan diri. Buku ini membahas konsep dan manfaat berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini dimulai dengan pengenalan konsep berpikir positif sebagai kekuatan yang dapat mengubah hidup seseorang. Norman Vincent Peale menjelaskan bahwa berpikir positif bukan hanya tentang melihat sisi cerah dari situasi, tetapi juga tentang mengembangkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan kita. Peale mengatakan bahwa keyakinan dalam diri adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Tanpa keyakinan dalam diri, kita cenderung meragukan kemampuan kita sendiri dan menyerah pada hambatan. Oleh karena itu, pengembangan keyakinan dalam diri adalah langkah pertama dalam perjalanan berpikir positif. Peale membedakan antara pola pikir positif dan pola pikir negatif. Pola pikir positif melibatkan fokus pada solusi, mempercayai kemampuan diri sendiri, dan melihat peluang dalam setiap situasi. Di sisi lain, pola pikir negatif cenderung memusatkan perhatian pada masalah, meragukan diri sendiri, dan mengasumsikan yang terburuk dalam segala hal. Buku ini menekankan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih pola pikir kita, dan berpikir positif adalah kunci untuk mengubah hidup kita. Peale mengajarkan bahwa kekhawatiran adalah bentuk pikiran negatif yang dapat menghambat kemajuan kita dan merusak kesejahteraan kita. Dia menawarkan berbagai strategi untuk mengatasi kekhawatiran, termasuk membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memfokuskan perhatian pada solusi, dan berdoa. Peale juga mengingatkan kita bahwa kekhawatiran adalah bentuk imajinasi yang buruk, dan kita harus belajar untuk mengalihkan pemikiran kita ke hal-hal yang positif. Peale mengakui bahwa kemarahan adalah emosi yang alami, tetapi kita harus belajar untuk mengelolanya dengan bijaksana. Dia menyarankan untuk mengubah kemarahan menjadi tindakan positif, seperti mencari solusi, mengubah situasi, atau mengubah persepsi kita tentang situasi tersebut. Ini adalah cara untuk menghindari bahwa kemarahan kita mengendalikan kita. Norman Vincent Peale menekankan pentingnya kata-kata dalam membentuk pikiran kita. Dia menjelaskan bahwa kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri dan orang lain memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir kita. Oleh karena itu, kita harus berbicara secara positif kepada diri sendiri dan menghindari bahasa yang meragukan atau negatif. Dia mengajak pembaca untuk berhenti menggunakan kata-kata seperti tidak bisa atau tidak mungkin dan menggantinya dengan kata-kata yang positif dan memotivasi. Selain itu, doa adalah aspek penting dalam buku ini. Peale menjelaskan bahwa doa adalah cara untuk menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang lebih besar dan menguatkan keyakinan dalam diri kita. Dia menyarankan untuk berdoa secara teratur, meminta bimbingan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Doa membantu kita merasa lebih tenang, yakin, dan penuh harapan.

0: daerah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah

0: pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Cafe Labuan Bajo.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar dari Kabupaten Manggarai Barat, Dewan Pimpinan Cabang atau Divisi Himpunan Paramu Wisata Indonesia Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menyalurkan bantuan berupa beras, mie instan, dan telur kepada sejumlah keluarga yang terdampak bencana alam di Kabupaten Manggarai Barat. Pendengar, bantuan tersebut merupakan hasil donasi yang dihimpun Divisi HPI Manggarai Barat sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kepada masyarakat yang terdampak bencana, khususnya keluarga yang mengalami kerusakan berat pada rumah dan tidak dapat lagi menempatinya. Ketua Divisi HPI Manggarai Barat Alusius Suhartim Karya mengatakan penyaluran bantuan merupakan bentuk solidaritas para pramu wisata kepada masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Dalam penyaluran tersebut, pendengar, tim DPC HPI Manggarai Barat turun langsung ke sejumlah lokasi terdampak, diantaranya wilayah Behal dan Embliling. Tim juga menyambangi posko keluarga Matin di Rumah Sakit Merombok. Menurutnya, pendengar, kepedulian terhadap masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semangat pariwisata. Pramu wisata tidak hanya berperan memperkenalkan destinasi wisata, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat di daerah tempat mereka bekerja. Alusius juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dan rekan-rekan HPI yang telah berpartisipasi dalam penggalangan donasi. Menurutnya, pendengar, setiap bantuan yang diberikan memiliki arti bagi keluarga yang sedang membutuhkan. Dan juga pendengar, pihaknya berharap semangat solidaritas dan gotong royong di tengah masyarakat terus dijaga selama masa pemulihan pasca bencana. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.go.id.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya, di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas